0: Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja

0: usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
1: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
0: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
2: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
0: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
4: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
5: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat akan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
4: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
5: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
6: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
7: Main.
6: Main. Senang gak bermain sama teman-teman?
7: Iya.
8: Senang.
7: Senang. Iya, iya.
6: Teman-teman yang lain senang gak?
8: Senang.
5: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
10: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendidikan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
12: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum pekan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, dan fasilitas

0: Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda lah. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Baik, pendengar, kami masih bersama Anda dalam program acara Jember menyapa, tentu saja di pagi hari ini dengan kondisi cuaca yang cukup cerah, pendengar ya, dan mungkin sudah ada beberapa aktivitas yang harus Anda selesaikan pada hari ini, semoga dapat terlaksana dengan baik. Pastikan kami selalu bisa jadi teman setia Anda, pendengar, dengan serangkaian informasi yang siap untuk kami hadirkan kembali sesaat lagi.

Pendengar, informasi masih seputar Jember Fashion Carnival pada hari ini, pendengar ya. Tentunya untuk perhelatan yang berlangsung selama 3 hari ke depan. Nah, ini tentu saja GFC ini dihadiri oleh banyak selebriti, pendengar. Nah, jadi ada beberapa pesohor yang nantinya akan hadir dan tampil memeriahkan puncak karnaval GFC, pendengar, yang dimana ini diantaranya ada Andin, ada juga Krisdayanti, ada juga Novia Bakhtim, ada juga King Nazar, dan juga sejumlah putri Indonesia ini juga akan hadir, pendengar, dalam perhelatan GFC yang dimulai pada hari ini lewat pagelaran World Kid Carnival dan juga Pets Animal. Nah, sedangkan untuk Sabtu, pendengar, pagelaran Wonderful Archipelago Carnival Indonesia ini akan dimeriahkan oleh 10 defile dari 10 daerah di Indonesia. Nah, untuk puncak karnaval digelar di hari Minggu, ini mulai siang hingga sore, pendengar, yang dimana GFC ini tidak sekedar sebagai event karnaval, namun tentunya membentuk ekosistem kreatif di Kabupaten Jember yang mampu menggerakkan sebuah daerah jadi dari berbagai sektor tentunya. Dan pelaksanaan GFC tahun ini tentunya akan banyak hal yang berbeda dari penyelenggaraan GFC beberapa tahun sebelumnya atau setahun sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi untuk arus lalu lintas kami juga sudah informasikan, jadi siap-siap ya, karena penutupan ini kurang lebih akan terjadi dalam beberapa jam ke depan, pendengar, sekitar jam 11 ya atau pukul 11 siang nanti. Jadi Anda diharapkan untuk mengupdate informasi lalu lintas tentu saja di beberapa wilayah atau di beberapa sudut kota Jember, yang dimana masih ada beberapa jalan yang bisa dilewati, pendengar, tenang saja. Mungkin yang agak crowded itu di hari Sabtu dan hari Minggunya ya, dimana Grand Carnival ini kita tahu bahwa untuk rutenya juga lumayan panjang, pendengar, tiap tahun ke tahun tidak berubah ya, dari alun-alun itu menuju ke GOR PKPSO. Jadi tentunya masyarakat juga sudah tahu beberapa titik-titik yang disarankan atau titik sudut-sudut kota yang disarankan untuk dialihkan atau bisa untuk dilewati, seperti itu. Baik, pendengar, beberapa informasi lainnya ini akan kami hadirkan kaitannya dengan info perakiran cuaca yang dapat Anda ikuti sesaat lagi tepat pada menit ke-45 lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Perkiraan Cuaca.
1: Baik, pendengar, info perkiraan cuaca sesaat lagi akan disampaikan oleh rekan perkirawan Banyuwangi, yaitu bersama rekan Ibnu Haryo. Baik, kita akan sapa dulu untuk Mas Ibnu. Selamat pagi, Mas Ibnu.
2: Ya, selamat pagi, Mbak.
1: Baik, silakan untuk update info cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda, kami persilakan.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Tetap sehat selalu. Untuk perkiraan cuaca hari ini tanggal 24 Juli 2026 hari Jumat. Yang pertama dimulai dari wilayah Banyuwangi. Untuk Banyuwangi terpantau di pagi hari ini sebelumnya terjadi berawan, kemudian menjelang siang hingga sore hari terpantau hampir di seluruh wilayah Banyuwangi didominasi cerah hingga cerah berawan. Kemudian malam hingga dini hari diperkirakan kembali cerah hingga cerah berawan. Namun untuk beberapa wilayah pesisir timur masih didominasi malam hingga dini hari, masih didominasi berawan hingga berpotensi hujan ringan. Kemudian untuk anginnya sendiri berembus dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar di 21 hingga 29 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Jember, pagi hari ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, malam hingga dini hari masih didominasi cerah hingga cerah berawan dengan angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar di 20 hingga 28 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Situbondo, untuk pagi hari ini terpantau cerah. Kemudian diperkirakan menjelang siang hingga sore hari, malam dan dini hari terpantau masih didominasi cerah hingga cerah berawan. Kemudian anginnya berembus dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar di 20 hingga 29 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bondowoso, pagi hari ini terpantau cerah, kemudian menjelang siang hingga sore hari dan malam dan dini hari diperkirakan masih didominasi cerah hingga cerah berawan. Untuk anginnya sendiri dari selatan hingga barat daya dan kecepatan berkisar di 24 km per jam dan untuk suhu udara berkisar di 19 hingga 27 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Lumajang, pagi hari ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, malam dan dini hari diperkirakan masih didominasi cerah hingga cerah berawan dengan angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 27 km per jam dan untuk suhu udara berkisar di 19 hingga 27 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Probolinggo, pagi hari ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian menjelang siang hingga sore hari, malam dan dini hari masih didominasi diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 20 km per jam dan 27 km per jam dengan suhu udara berkisar di 21 hingga 30 derajat Celcius. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur untuk hari ini ketinggian gelombang berkisar di 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang dan kondisi cuaca juga cerah hingga cerah berawan. Dan untuk di perairan penyeberangan Selat Bali itu untuk perakiran tinggi gelombang berkisar di 0,1 hingga 1 meter atau kategori rendah dengan kondisi cuaca juga cerah berawan hingga berawan. Jadi untuk hari ini memang pagi hari hingga malam hari masih didominasi cerah hingga cerah berawan. Mungkin seperti itu, Pak.
1: Baik, terima kasih Mas Ibnu. Mungkin ada tambahan informasi lainnya, Mas, untuk pendengar kita?
2: Ya, jadi untuk himbauan terhadap masyarakat untuk tetap update cuaca dikarenakan masih ada terutama di wilayah Banyuwangi pesisir timur ini karena suhu muka laut yang menghangat, kemudian ada penguapan, jadi ketika malam atau dini hari itu masih ada potensi berawan hingga hujan ringan. Jadi perlu menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh, jadi untuk tidak gampang daya tahan tubuh lemah seperti itu, Mbak. Jadi tetap update cuaca seperti itu aja.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas Ibnu, sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan update info cuaca terkini. Selamat menjalani rutinitas kembali. Selamat untuk rekan-rekan di sana. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Baik, pendengar, demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh rekan Ibnu Haryo kaitannya dengan kondisi cuaca pada hari ini. Terpantau untuk beberapa kota di Tapal Kuda ini cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ada di 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk tinggi gelombang di pelabuhan Ketapang Gilimanuk ada di 0,1 hingga 1 meter dan ini terpantau aman untuk melakukan perjalanan laut. Demikian untuk informasi seputar kondisi cuaca dalam info perakhiran cuaca pada pagi hari ini. Semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.

0: Itu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Bersua kembali dalam program acara Dialog Jember Menyapa untuk edisi hari ini lembar ke-24 Juli 2026. Pendengar, anak merupakan aset paling berharga bagi bangsa. Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana anak-anak hari ini tumbuh, belajar, berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan juga penuh kasih sayang. Namun, di tengah perkembangan teknologi, perubahan sosial, hingga tantangan ekonomi, anak-anak masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kekerasan, perundungan, eksploitasi, kecanduan gawai, hingga ancaman terhadap kesehatan mental. Pendengar, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tapi juga sekolah, masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa. Dibutuhkan kolaborasi agar setiap anak mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu bagaimana kondisi perlindungan anak saat ini? Tantangan apa yang paling banyak dihadapi dan ya langkah apa yang dapat dilakukan bersama untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak?

0: Untuk itu pendengar, kami akan membahasnya bersama dua narasumber hebat pada pagi hari ini yang sudah hadir di studio Pro 1 RR Jember. Beliau selaku ketua Yayasan Pendidikan Anak Cerdas, yaitu Ibu Patmawati. Baik, selamat pagi Ibu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak April dan pemirsa RRI Jember. Di pagi ini cerah sekali.
0: Luar biasa. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di tengah kesibukan yang ya cukup padat seperti itu. Baik, kita akan berbincang bersama narasumber berikutnya yang juga ini via Zoom, Ibu Fatma. Ada Ibu Mas Fufa atau Ibu Fufa selaku pemerhati pendidikan anak Perkins Internasional. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak April, apa kabar? Bu Fatma, apa kabar?
1: Baik Bu, ini Bu guru saya ini.
2: Oh, sama-sama ya. Semua guru, semua murid ya Bu ya.
0: Ibu Fufat, matur nuwun, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama Pro 1 RRI Jember. Kita kali ini akan membahas tema yang mungkin ini jadi perbincangan yang cukup hangat kaitannya dengan lindungi anak untuk masa depan bangsa seperti itu, karena kita tahu anak ini merupakan generasi kita berikutnya yang nantinya akan menjaga negara kita, menjaga tanah air kita dan juga lingkungan.

0: lebih tepatnya seperti itu. Baik, mungkin langsung ke beberapa hal atau beberapa poin ya Ibu ya, yang kita akan bahas kalau menurut perspektif dari masing-masing narasumber. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Fatma terlebih dahulu seperti itu, kaitannya dengan bisa dijelaskan Ibu kondisi perlindungan anak di Indonesia saat ini seperti apa, dan tantangan yang paling sering ditemui di lapangan itu seperti apa sih Bu?
1: Ya, terima kasih Bu Fa, mohon izin. Oke ya, kalau dari perspektif kami ya masih menjadi PR besar bagi kita semua ya, tidak hanya pemerintah, tetapi memang upaya-upaya itu terus dilakukan. Tetapi kita harus menyadari bersama bahwa tidak bisa semuanya kita timpakan kepada pemerintah, tetapi partisipasi dari kita semua sampai ke orang terdekat anak itu harus bekerja sama untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan, perlindungan terhadap anak ini juga. Mm-hmm. Perlindungan dari kekerasan ya terhadap yeah. anak. Jadi mungkin kita mengetahuinya itu perlindungan terhadap kekerasan itu seperti apa namanya,
0: kekerasan verbal,
1: fisik, seksual, yeah. kemudian diskriminasi. Tetapi saya kok melihat mulai mengancam anak juga, hal-hal yang mengancam anak itu mm-hmm. gawai juga Mbak saat ini yeah. ya, karena saya lihat beberapa murid saya itu perilakunya menjadi yang kurang kooperatif, mm-hmm. terus kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh anak Betul. Usia dini, yeah. kemudian impulsif, mm-hmm. yang membuat mereka juga terancam keselamatannya, terus meniru hal-hal yang kurang baik di apa namanya di medsos, yeah. sehingga mereka akhirnya melakukan hubungan yang tidak seharusnya dengan sesamanya, dan itu tidak karena kekerasan, tetapi karena mau sama mau di usia dini itu sudah ada indikasi, maksudnya itu misalnya dengan anak kelas 1 SD, dengan itu sudah pernah kita dengar kan gitu, yeah. jadi apa namanya? Sempat saya, murid saya itu juga pembicaraan tentang hal itu ada, padahal di TKB. Jadi kami langsung loh, sampai sejauh ini tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, ternyata hal-hal rasa cinta yang kita berlebihan dengan cara yang salah itu juga membuat perlindungan anak ini menjadi terancam juga, menjadi tidak berarti akhirnya, karena unsur terdekatnya sudah apa ya, memberikan fasilitas yang tidak terpantau, akhirnya membahayakan anak juga begitu, untuk masa depan bangsa juga ya, kan akhirnya betul. Jadi menurut saya, ayo kita mulai melihat perlindungan anak ini dari hal-hal terdekat dari anak-anak itu juga. Kalau menurut saya merujuknya kan di Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 28B ayat 2 itu, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi ayolah kita semua, orang-orang terdekat anak-anak ini, dimulai dari orang tua atau siapapun, misalnya neneknya atau orang yang mengasuh mereka, itu mulai peduli, tidak hanya sekedar memberi makan, yang penting kenyang, yang penting tidak nangis, tapi hal-hal yang jauh
0: kaitannya dengan
1: emosinya, perkembangan mentalnya, itu ayo kita bersama-sama kita ulas, kita berdiskusi bagaimana sebaiknya ini ke depannya gitu Mbak.
0: Iya, baik. Ya. Baik, terima kasih Ibu Fatma. Kita ke Ibu Fufa. Kalau menurut njenengan bagaimana Ibu?
2: Ya, baik. Menarik sekali ya. Sebelum saya juga ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya atas nama Perkins Internasional, atas nama Yayasan Matahati SLB Negeri Banyuwangi, yang saat ini kami sebenarnya konsen di isu disabilitas, mengucapkan selamat Hari Anak Nasional gitu ya, 23 Juli ya kemarin. Kemudian ini tentu akan apa ya, sangat menarik, menjadi topik yang menarik, apalagi saat ini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Fatma. Jadi sebenarnya kalau kondisi perlindungan anak saat ini di Indonesia ya, khususnya di daerah, mungkin kalau Bu Fatma tadi lebih banyak mengulas bagaimana anak-anak ini termasuk di PAUD yang saat ini Bu Fatma sedang mandegani di situ ya Bu ya. Apa namanya, baik itu secara reguler anak-anak umum maupun anak-anak dengan kebutuhan khusus, karena di tempat Bu Fatma saya tahu Beliau adalah salah satu tokoh pendidikan inklusi, salah satunya di Banyuwangi dan di Indonesia bahkan. Kalau dari sisi kami, sebenarnya secara regulasi dan komitmen di Indonesia ini sebenarnya sih sudah mengalami kemajuan begitu ya. Namun jika kita melihat kondisi realnya di daerah-daerah utamanya itu masih terdapat kesenjangan ya atau gap, dan ini sebenarnya PR kita bersama. Saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Fatma gitu ya, bahwa nggak bisa semuanya diserahkan pada salah satu pihak, tapi semua orang bergerak, siapa akan melakukan apa gitu ya. Dan tentu saja kesenjangan ini cukup berjarak ya antara kebijakan di tingkat pusat mungkin dengan eksekusi di daerah atau di akar rumput bahkan. Tantangannya banyak sebenarnya, baik itu kalau dari sisi saya lebih mencermati dari sisi anak-anak kelompok rentan ya, terutama anak-anak dengan disabilitas misalkan, maka tantangan aksesibilitas mungkin dan infrastruktur layanan itu masya Allah ya, tidak hanya di daerah 3T sebenarnya. Maka terkait dengan tantangan aksesibilitas dan infrastruktur layanan ini masih menyisakan banyak sekali PR gitu ya yang harus dikerjakan. Kemudian untuk khususnya untuk anak-anak dengan disabilitas, anak-anak yang menjadi kelompok rentan begitu ya, kerentanannya itu menjadi berlapis gitu karena mereka disabilitas gitu ya. Jadi masih sering luput misalkan terkait dengan data dan penanganan. Urusan data ini juga bukan hal yang mudah gitu ya. Nah, ini mungkin ditambah lagi dengan stigma bahwa memiliki anak dengan disabilitas misalkan salah satunya itu adalah aib. Kemudian sehingga mereka itu sering sekali mengalami resiko mereka itu diisolasi salah satunya, kemudian ada penelantaran misalkan, dan pada akhirnya mereka tidak mendapatkan hak mereka sebagai anak, baik dari hak pendidikan maupun kesehatan yang layak utamanya, karena di dua hak ini juga menjadi kunci ya, pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang lainnya terkait dengan culture atau budaya ya. Jadi di beberapa wilayah tindakan disiplin itu bisa dilakukan dengan mungkin agak kasar gitu ya, tanpa ya, dan belum lagi nanti berbicara tentang bagaimana terkait dengan pernikahan anak, pernikahan dini atau eksploitasi ekonomi anak, dan itu masih dianggap lumrah. Kalau kita mau tahu itu di perempatan jalan itu masih banyak anak-anak yang mereka dieksploitasi secara ekonomi, dan bagaimana bahayanya mulai dari sisi kesehatannya, mentalnya mereka, dari sisi sosial dan lain sebagainya. Dan ini menjadi tanggung jawab siapa? Nah, ini sebenarnya kenapa saya sebutkan tadi, secara regulasi sudah ada, tapi menyisakan kesenjangan atau gap yang masih terasa gitu. Itu sih.
0: Baik, terima kasih Bu, karena memang persoalannya kompleks ya Bu ya. Kekerasan pada anak itu bukan hanya dari sisi ini, bukan hanya dari sisi yang bisa kita lihat, tetapi memang dari banyak hal yang perlu untuk diselesaikan. Kita duduk bareng bagaimana diselesaikan bersama seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Fufa. Kita ke Ibu Fatma. Ibu, ini kan Ibu melihatnya kekerasan itu kan dari perspektif yang berbeda. Seperti itu, mungkin bisa dijelaskan dari sini. Kalau tadi Ibu Fufa tadi menjelaskan dari beberapa hal yang memang kita sudah pahami itu menjadi sebuah persoalan yang selalu berulang seperti itu, atau yang masih dalam proses katakanlah mungkin perjalanan panjang ya, perlu untuk diselesaikan bersama seperti itu. Nah, tetapi ada yang unik, saya tadi ada beberapa hal atau beberapa poin yang jenengan sampaikan bahwa kekerasan ini tidak hanya terlihat dari atau beberapa sisi yang sudah kita ketahui, tetapi ada dari perspektif yang berbeda. Kalau dari Bu Fatma sendiri seperti apa Ibu?
1: Terkadang karena kebingungan kita ya, berawal dari kebingungan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi anak-anak, kan gitu ya. Melindungi anak-anak yang ada kekerasan yang terlihat, ada kekerasan yang tidak kita sadari lah, katakanlah bahasa halusnya kan tidak kita sadari. Contohnya mungkin alam yang kurang support untuk anak usia dini tumbuh dan berkembang, karena acuan kita kan itu tadi Undang-Undang Dasar 45 itu kan pasal 28B itu tadi. Jadi antara hak dengan perlindungan itu jadi satu pasal gitu. Jadi saya melihatnya kita bisa kok melindungi anak dari hak dasar mereka gitu ya. Jadi saya melihatnya contoh yang hal kecil yang bisa kita lakukan, mungkin kita mencegah kekerasan secara langsung, mungkin saya tidak punya power untuk itulah misalnya, tetapi apa ya yang bisa kita lakukan gitu. Saya melihat kan waktu survei lingkungan di sekitar lembaga kami di Yayasan Pendidikan dan Sosial Cerdas itu, saya melihat kan kami di pesisir pantai, di dekat pantai. Mereka selama ini kan pantai itu ya tempat berekreasi saja, sudah bermain, bersenang-senang sudah, tidak ada hal lain yang mereka dapat. Padahal dari situ sumber masalah juga, maksudnya contohnya sampah yang dibuang ke laut, yang akhirnya ikan itu jadi tercemar juga, tumbuh kembang anak jadinya nanti terganggu, kemudian abrasi, kemudian apa namanya, ketersediaan oksigen dan sebagainya. Itu kan harus kita mulai sejak dini pemahaman terhadap anak-anak dan sekaligus melindungi mereka untuk masa depannya. Contoh, tadi saya belum mengucapkan selamat hari anak ya. Kemarin kita juga kan dalam rangka Hari Anak Nasional, kami mengucapkan selamat hari anak nasional kepada anak-anak kami secara khusus, kemudian kepada seluruh dunia dan seluruh Indonesia dan juga dunia ya. Kami melakukan itu tadi, hal-hal kecil tapi bermakna untuk mereka. Kami melakukan ini mangrove, nanaman mangrove, kemudian mengambil sampah, dan itu mengajak anak secara langsung, kemudian meneliti tumbuh kembangnya, bagaimana yang mereka tanam kemarin itu 4 bulan yang lalu ya, sebelum kenaikan itu kami menanam, dan kami ke sana melihat ada yang mati karena terbelit sampah dan sebagainya. Dan itu sebetulnya ini apakah tanggung jawab dari kami yang ada di sekitar pantai? Sebetulnya itu kan awalnya dari mereka yang ada dimanapun, baik di pegunungan, di daerah yang jauh dari pantai tapi punya sungai. Mereka membuang sampah sembarangan, akhirnya berakibat bagi
0: bermuaranya di
1: laut dan semuanya berakibat pada anak-anak secara umum, karena laut, apa, ikan laut digunakan oleh semua anak untuk tumbuh kembangnya. Jadi kami melakukan hal-hal kecil dari awal supaya anak-anak memahami kebutuhan-kebutuhan mereka. Saya berharap mereka tumbuh kembang kuat, pemahaman baik, biasa memahami apa yang ada di sekitar mereka, mengamati dan tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang membahayakan untuk mereka. Mungkin usia dini membahayakan mereka itu sampah. Ini berbahaya nih untuk masa depan saya. Saya harus melindungi diri saya sendiri melewat aksi saya sendiri, gitu kan. Nanti saya harap tindakan kecil-kecil ini meluas sampai terbawa mereka besar nanti bisa melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Mereka tumbuh kuat, sehat, akhirnya bisa melindungi dari kekerasan-kekerasan yang mungkin tidak mereka sadari akan hadir di dunia mereka. Mereka bisa melawan, mereka bisa berpikir, oh ini konten yang tidak baik saya lihat. Itu mereka bisa memilih sendiri karena mereka tumbuhnya sejak awal sudah melihat, oh itu kenapa sampah harus saya buang di tempatnya, karena dia berbahaya untuk saya nih. Jadi kami mulai dari hal-hal yang bisa kami jangkau, mereka jangkau, kami semua jangkau. Jadi wali murid benar-benar kami ajak, dan kami ajak berdiskusi untuk apa sih tindakan kita ini yang nyata, yang bisa untuk melindungi anak dan juga merangsang tumbuh kembangnya secara baik. Itu yang kami lakukan untuk pas Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli kemarin.
0: Baik. Jadi sejauh ini antusiasnya luar biasa ya Bu ya.
1: Ini menjadi program unggulan kami sejak tahun 2012. Jadi setiap angkatan itu punya taman bawah laut. Kami bekerja sama dengan nelayan Bangsering untuk transplantasi terumbu karang, mau anak reguler, mau anak berkebutuhan khusus, anak pada umumnya, orang tua itu pasti kami ajak kalau outing kelas, karena supaya orang tua tahu apa yang dilakukan anaknya, evaluasi terhadap program kami. Kemudian yang terpenting adalah mereka bisa saling bercerita, menjadi teman dekat anaknya yang sama-sama melihat, sama-sama melakukan, akhirnya saling, "Ma, tadi kita lihat ini ya, Ma, tadi ini melakukan ini," dan paling penting mendokumentasi apa yang mereka lakukan untuk menjadi momen yang akan mereka kenang sepanjang umur mereka. Kan ini kan terbatas untuk anak-anak usia ini, karena kami hanya berapa jam saja di sekolah, tapi yang lebihnya dan waktu terbanyak adalah dengan keluarga mereka.
0: Luar biasa. Ya. Terima kasih Ibu Fatma. Kita ke Ibu Fufa. Ibu, ini kan secara tidak langsung yang sudah disampaikan oleh Ibu Fatma ini kan adalah bagaimana hak-hak anak ini bisa terpenuhi nantinya di kemudian waktu, dimulai dari usia dini seperti itu. Nah, Ibu, ini mungkin bisa disampaikan secara lebih luas lagi Ibu, cara mengenalkan hak-hak anak kepada mereka ini tanpa mengurangi rasa hormat pada orang tua dan juga guru. Ini sejauh ini seperti apa Ibu?
2: Iya, jadi menarik ya, kalau tadi mengulas apa yang sudah disampaikan Bu Fatma. Sebenarnya Bu Fatma ini udah melakukan gitu, artinya learning by doing gitu ya, jadi belajar sambil melakukan. Ini menarik sehingga saya meyakini bahwa kegiatan ini benar yang disampaikan Bu Fatma, pasti akan menjadi sebuah apa ya, sebuah culture atau budaya positif yang itu akan tertanam sepanjang hayat mereka. Kembali pada hak anak, saya ingin menyampaikan bahwa yuk kita kita buka kembali nih, kalau dari sisi pilar hak anak itu ada yang namanya hak hidup gitu. Jadi bagaimana akses kesehatan mereka, nutrisi mereka, dan kemudian intervensi dini itu menjadi sebuah kebutuhan yang pertama dan utama buat anak-anak gitu ya. Nah, ini hak hidup untuk anak-anak. Jadi misalkan nih, kalau kembali, karena saya kebetulan mungkin lebih banyak fokus di anak-anak dengan disabilitas, kelompok rentan, misalkan bagaimana layanan terapi itu menjadi terjangkau, itu menjadi hak hidup buat anak-anak. Deteksi dini tumbuh kembang mereka dan dukungan gizi yang sesuai kebutuhan itu tentu juga menjadi salah satu hal yang perlu di highlight, diberi garis tebal gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan hak anak ini, terkait dengan hak perlindungan. Jadi mereka harus bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Jadi itu sebenarnya kenapa bila dikaitkan dengan tadi yang pertama, bagaimana kondisi di Indonesia, maka kita memang harus benar-benar memperhatikan, melihat ini sebagai sebuah hak anak, kebutuhan anak. Jangan sampai kemudian, mohon maaf nih, jadi kekerasan struktural gitu ya, karena mohon maaf. Jadi kembali ke hak perlindungan ini, maka menyediakan ruang yang aman buat anak-anak gitu ya, dan mekanismenya, misalkan mekanisme itu harus menyangkut ramah anak gitu, bagi anak dengan hambatan apapun yang ada. Tadi betul Bu Fatma bilang, saya mengikut sertakan semua anak didik gitu ya, baik mereka yang secara umum tidak bermasalah mungkin, atau mereka yang sering disebut dengan anak-anak kebutuhan khusus. Nah, ini udah ramah anak banget gitu. Jadi melibatkan anak-anak, dan ya, hak perlindungan mereka, maka bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi ya. Kemudian yang kedua itu, yang ketiga itu adalah hak tumbuh kembang, di mana pendidikan bermutu dan inklusif itu juga menjadi hal yang seharusnya mereka terima gitu ya. Jadi misalkan penyediaan akomodasi yang layak, di mana di sekolah khusus, tidak di semua sekolah, baik itu sekolah yang negeri maupun swasta. Kemudian mungkin kalau kita kaitkan dengan anak-anak di sekolah, maka seharusnya materi yang mereka dapatkan itu harus adaptif. Adaptif artinya bisa digunakan oleh semua anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing gitu ya. Kemudian yang keempat, ada hak partisipasi. Nah, ini kadang juga yang sering kita luput ya. Kalau tadi ketika Bu Fatma sudah memberikan contoh dalam bentuk kegiatan, nah, hak partisipasi itu yang saya juga melihat di situ, bagaimana mereka didengar suaranya, mereka dapat berpartisipasi dalam sebuah kegiatan. Jadi melibatkan anak itu penting gitu. Jadi bukan hanya di tataran teori, tapi mereka akan melakukan. Itu kalau dikaitkan dengan empat hak anak ya, pilar ya. Jadi kita berbicara tentang pilar hak anak. Ya, oke, itu barangkali Mbak April.
0: Baik, ya. Terima kasih Bu Fufa. Nah, ini perbincangan kita ini atau dialog kita ini juga disiarkan langsung dari YouTube RRI Jember. Ini sudah ada yang berkomentar. Ibu Bu Ufa, di Indonesia sudah berapa persen kota yang memiliki akses untuk pemenuhan hak anak? Bisa dijawab Ibu, monggo.
2: Persen ya, akan sangat bergantung ya. Berat kalau berbicara persentase, karena sebenarnya kalau saya cara ini mungkin nanti akan ditanyakan pada dari kementerian Kementerian Perlindungan untuk Perempuan dan Anak ya, mungkin PPA. Mereka memiliki data secara khusus. Tapi kalau berbicara persentase, saya terus terang saya belum bisa memberikan data secara konkret. Tapi saya hanya bisa menyampaikan secara umum bahwa ya, memang ini sudah bergerak gitu, karena secara regulasi mereka sudah ada. Tapi kita nih sebagai pemerhati, mungkin salah satunya adalah benar-benar memastikan regulasi itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi kalau secara persentase terus terang saya tidak bisa menjawab, tidak memiliki data berapa persen sebenarnya mereka daerah-daerah yang sudah bisa memberikan hak anak secara benar gitu ya. Oke, baik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Fufa sudah terjawab. Terima kasih juga untuk Mas Sandi Sumarsono, ini sudah bergabung di line YouTube ya. Nah, ini sebenarnya beberapa pertanyaan yang masih terangkai nih Bu, kaitannya dengan melindungi hak anak seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan untuk melindungi ABK dari bullying ini bagaimana? Ini masih juga dari pemerhati kita di YouTube seperti itu. Mungkin bisa berbagi dijawab oleh Ibu terlebih dahulu, Ibu Fatma terlebih dahulu. Mungkin nanti kita bisa beralih ke Ibu Fufa. Silakan Ibu.
1: Nah, terima kasih Mbak. Melindungi anak berkebutuhan khusus ya dari bullying. Sebetulnya kan begini, cara menghadapi bullying, ya kan? Berarti dari cara menghadapi bullying itu kan macam-macam. Bisa dengan cara meningkatkan percaya diri anak. Maksudnya dari internal dan eksternal kan? Internal dan eksternal. Dari internal anak itu kita harus menimbulkan rasa percaya diri anak. Misalnya anak berkebutuhan khusus, kita cari, kita gali kelebihannya apa, kita tunjukkan secara umum bahwa dia mampu ini sekalipun kurang ini. Misalnya ada yang pembuli, kamu bisa ini tapi kurang ini. Nah, itu internalnya anak ini kan harus dibangun dulu. Kemudian menganggap bullying itu apa sih, sesuatu yang apa sih itu gitu loh. Maksudnya tidak terlalu dimasukkan ke hati, maksudnya yang bisa terjangkau, kecuali kalau misalnya kekerasan fisik yang sampai
0: itu sudah beda lagi ya,
1: beda lagi ya. Maksudnya bullying secara umum itu kan kadang anak-anak itu dibully apa, kamu aku dilok-ilok
0: sama aku, bahasa kerennya gitu kan, tuh ngece
1: ya, gitu di ece aja sudah masuk ke ranah seolah-olah mereka dibully. Nah, tadi malam kebetulan di yayasan saya kan ada bimbel juga, saya punya murid kelas 7 SMP, ini nyata ya, mesti kelas 7 SMP, tiba-tiba nangis. Mamanya ke saya, "Bu, anak saya kok nangis seperti ini?" gitu kan. Sebentar, coba duduk dulu, kenapa le? "Aku dibully, Bu." "Dibullynya gimana?" gitu. "Aku tuh tadi kan enak nulis, terus sama temanku tuh ditendang, terus kakiku ditendang, terus aku balas ditendang. Nah, terus sama temanku yang satunya, aku yang dilokno, kan? Iya, aku yang dikatain, aku gitu yang salah, yang kamu sih, anu gitu, kok aku yang salah?" "Sebentar, coba buat melihat kakimu. Secara fisik kakimu tuh sakit banget." "Iya Bu, sakit," kan gitu awalnya. "Terus yang lebih sakit yang mana? Yang hatinya apa yang kakinya?" Gitu. Akhirnya pelan-pelan ya, "Yang hatinya apa yang kakinya?" "Apa mangkel, karena kamu sebetulnya kamu benar kan harusnya, kok disalahkan kok kamu yang diilok?" "No, mangkelnya yang lebih besar atau kakinya?" gitu kan. "Mangkelnya." Ternyata kakinya nggak apa-apa gitu loh, cuman dia kan ditendang, cuman dibalas-balas biasa, cuman mangkel
0: sakit hatinya
1: ya. Hatinya sakitnya tuh di sini. Nah itu berarti kan, oh oke, berarti dia kan secara ini ya, secara persepsi bahwa aku dilakna itu sudah masalah yang sangat besar gitu. Makanya nanti kan dia dilatih untuk menghadapi itu sebagai bahan, alah cuman gurauan, cuman aja, alah yang penting aku gak salah. Mesti kekuatan mental ini juga harus dibangun di anak yang siapapun itu. Nah anak berkebutuhan khusus juga sama. Terus yang eksternal membangun, misalnya kemarin juga ada yang dari PAUD nih, ada temannya yang apa namanya, yang berkebutuhan khusus, yang apa namanya sipi, tapi kan jalannya masih agak ada ini ngecasnya, bu itu orang gila gitu. Terus ngomong ke temannya, jangan di situ, ini itu orang gila. Nah itu bukan orang gila kan, teman kita satu sekolah, anaknya Bu Fatma juga, dia sedang masih proses untuk menjadi baik seperti kamu. Dia itu masih sakit. Kalau anak kecil kan dibilang berkebutuhan khusus kan dia nggak paham. Dia masih sakit. Mohon doanya semoga dia sembuh juga dan bisa bermain dengan baik dengan kamu. Jadi menurut saya caranya ya harus dua pihak, internal dan eksternal. Terutama dari orang tua nih. Tadi kan SMP aja masih didampingi ibunya, ibunya heboh dan sebagainya kayak gitu.
0: Baik. Terima kasih Bu Fatma. Nah kalau di kalau Ibu Fufa ini bagaimana Ibu dengan pertanyaan yang sama ini dari pemerhati kita di YouTube, silakan Ibu.
2: Tadi yang disampaikan oleh Bu Fatma itu sebenarnya luar biasa ya. Artinya kalau Bu Fatma ini karena bergerak di apa ya, di sekolah secara langsung, maka tentu saja hal-hal yang super teknis ini beliau masya Allah ya, pengalamannya luar biasa. Tapi mungkin saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Fatma. Kalau Bu Fatma tadi sudah menyampaikan secara spesifik, mungkin kalau dari saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana sebenarnya peran strategis dari semua gitu ya, kalau sinergi pentahelik ya, kalau kita sebut. Jadi bagaimana keluarga itu tentu saja akan menjadi garis terdepan. Jadi bagaimana keluarga ini, mereka juga diberi intervensi untuk menghadapi misalkan perundungan atau bullying yang dihadapi oleh anak-anak, apalagi anak-anak mereka misalkan berkebutuhan khusus begitu ya. Jadi bagaimana keluarga ini juga salah satunya yang mungkin saya ingin sampaikan, tidak hanya keluarga yang mereka memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, tapi mungkin keluarga yang lain yang mereka juga tidak memiliki anak berkebutuhan khusus, karena fenomena misalkan gap itu masih ada. Misalkan begini, anak-anak dengan kebutuhan khusus ketika mereka berada di sekolah reguler, ada loh keluarga anak yang mereka tidak berkebutuhan khusus itu menolak keberadaan anak-anak gitu. Nah ini kenapa itu masuk ya sebenarnya kategori anak-anak ini menerima perundungan, bullying, penolakan. Jadi bagaimana diskriminasi, jadi bagaimana sebenarnya keluarga, siapapun keluarga, mau mereka yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus atau tidak, mereka bisa menerima dan menghargai keunikan anak itu tanpa membandingkan, dan menjadi melakukan advokasi bagi hak-hak anak di lingkungan sekitarnya. Kemudian bagaimana di samping keluarga ada pendidik dan sekolah. Jadi bagaimana menerapkan paradigma pendidikan yang inklusif, artinya menerima semua perbedaan itu dan itu tidak menjadikan masalah gitu ya. Kemudian membangun budaya sekolah yang ya tentu saja yang mereka punya rasa empati, kemudian ramah anak, dan tentu saja nanti akan terbebas dari bullying. Kemudian tidak kalah penting bagaimana dukungan masyarakat dan komunitas salah satunya. Jadi menghapus stigma negatif terhadap anak disabilitas dan keluarganya itu juga bukan hal yang mudah. Dibutuhkan masyarakat dan komunitas yang mereka peduli. Kemudian menciptakan ruang publik yang bagaimana sebenarnya, bagaimana tempat bermain mereka, fasilitas umum, semuanya itu bisa terjangkau dengan aman. Nah, kemudian pemerintah dan kebijakannya, jadi memastikan pemerintah ini juga serius untuk misalkan nih sesederhananya memberikan alokasi anggaran, regulasi perlindungan anak. Nah, ini terkait dengan sistem rujukan yang jelas ya untuk anak-anak baik dari sisi kesehatan misalkan. Dan kemudian ini bisa terintegrasi dan akuntabel. Itu sih sebenarnya. Jadi bagaimana mencegah, kalau tadi sebenarnya udah dijawab ya secara spesifik oleh Bu Fatma, tapi bagaimana pencegahan ini, saya sambung nih. Bagaimana pencegahan ini berikutnya adalah melibatkan pentahelik gitu ya, untuk bisa bekerja bersama dengan kita gitu.
0: Oke.
2: Ya, itu sih Mbak April.
0: Enggak. Ibu masih bersama Ibu Fufa ini, untuk bisa membangun atau cara membangun komunikasi yang baik antar orang tua dan anak agar berani bercerita ketika mengalami masalah, khususnya untuk adik-adik kita ABK, anak berkebutuhan khusus, ini seperti apa sih Bu sejauh ini yang sudah diupayakan?
2: Untuk mereka bisa speak up ya?
1: Iya, betul.
2: Iya, jadi terkait dengan anak-anak kebutuhan khusus, ya mereka ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa setiap anak itu bisa belajar dan setiap anak berkomunikasi. Bukan berarti anak-anak dengan kebutuhan khusus, taruhlah anak-anak dengan disertai hambatan pendengaran, kemudian mereka memiliki hambatan bicara, mereka tidak berkomunikasi, mereka tidak berbicara gitu ya. Tidak berbicara ala kita gitu, tapi mereka memiliki mereka berbicara dengan apa namanya, dengan menggunakan indera yang lain untuk bisa menyampaikan. Maka budaya inklusif itu penting, melibatkan mereka pada semua kegiatan-kegiatan itu juga menjadi hal yang penting. Bagaimana orang tua itu memiliki rasa percaya diri, bagaimana itu dilatih, dibangun seminimalnya. Kalau kita nih ya secara spesifik misalkan kita kan kadang asing tuh dengan bahasa isyarat gitu. Paling tidak di ruang-ruang publik, bagaimana bahasa isyarat itu menjadi hal yang biasa untuk kita lihat, dan bahkan tidak hanya menuntut anak-anak dengan kebutuhan khusus yang mereka bisa berisyarat, bahkan mungkin kita juga bisa belajar gitu ya berbahasa isyarat. Bagaimana ruang-ruang publik itu juga familiar dengan Braille, sebenarnya itu juga menjadi bagian yang apa ya, kampanye publik gitu, bahwa mereka speak up-nya itu, berkampanyenya itu adalah dengan melibatkan segala hal yang terkait dengan kebutuhan khusus itu masuk ke ruang publik gitu.
0: Okay.
2: Itu sih Mbak April.
0: Baik, terima kasih Ibu Fufa. Kita ke Ibu Fatma. Ibu, ini jenengan dari bagaimana sejauh ini yang sudah dilakukan pendekatan terhadap anak-anak ya, kaitannya dengan ini kan sebenarnya masuk ke parenting seperti itu ya Bu ya, parenting yang dilakukan baik di sekolah maupun juga di rumah seperti itu. Nah, kaitannya Bu ini dengan parenting yang mungkin dilakukan oleh orang tua di rumah, sebenarnya apa sih Bu kesalahan yang ini masih sering dilakukan orang tua dalam mendidik anak dan melindungi anak ini seperti apa yang hingga terjadi hingga saat ini seperti itu?
1: Oke, menarik ya, karena kemarin kami habis membahas juga. Jadi pada saat outing kelas itu pas hari anak nasional kemarin, itu selalu kami anak ada kegiatan, orang tua juga ada kegiatan nih, kami kumpulkan kemarin. Terus kami membahas masalah ini karena temanya di pantai ya, ngobrol santai itu. Ibu pernah nggak kalau di laut itu apa yang bisa dilakukan? Renang Bu, terus apa lagi yang pernah dilihat? Itu loh Bu, selancar gitu kan. Ini teknis ya yang sudah kami lakukan. Berselancar itu loh Bu. Nah, Ibu melihatnya di mana? Di pelengkung Bu, gitu. Terus yang selancar siapa Bu? Itu turis-turis itu Bu. Lah Ibu sebagai apa? Anaknya Ibu sebagai apa? Penonton, gitu kan. Nah, oke Bu, jadi kita yang punya laut, kita yang punya segala sumber daya, keindahan, tapi yang menikmati orang lain, kita hanya menonton ya Bu ya. Nah, akhirnya saya mengarah kemana? Ibu, jadi melindungi anak itu jangan terlalu berlebihan. Kita maunya melindungi, tapi akhirnya timbulnya kecemasan yang berlebihan, sehingga anak-anak enggak boleh ini, enggak boleh itu. Nah, mau bermain di ombak aja enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kan sebelumnya tadi sudah kami diskusikan dengan anak-anak bahwa anak-anak apa yang bisa kita lakukan? Berenang, Bu. Anak-anak sudah bisa enggak berenang? Belum, Bu Guru. Berarti harus pakai apa? Pelampung. Jadi tidak serta-merta jangan main ombak karena itu berbahaya. Jadi sesuatu yang bahaya itu mereka tidak boleh otomatis. Jadi karena kecemasan takut tenggelam, takut ini, akhirnya Orang-orang luar lah yang menikmati alam kita, bukan kita yang menikmati mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang mampu mengalahkan apa ya tantangan atau bahaya dan sebagainya. Katakanlah seperti parenting tentang anak berkebutuhan khusus. Awalnya ya orang tua takut kalau ada anak berkebutuhan khususnya, takut anaknya kepukul, takut anaknya ini, sehingga mereka menolak. Seperti yang dikatakan Bu Ufa tadi, itu diskriminasi terjadi. Apakah itu terjadi di lembaga saya? Iya, benar terjadi. Awal-awal. Akhirnya apa? Saya mengambil langkah tegas bahwa saya harus melindungi semua anak. Inklusif itu bukan berat sebelah, tetapi setara, sama, semua harus mempunyai apa ya? Perlakuan yang sesuai. Jadi saya mengumpulkan wali murid yang menolak-menolak awalnya itu. Kemudian saya minta wali murid yang berkebutuhan khusus untuk bercerita. Sampai akhirnya satu ruangan tuh semua wali murid nangis semua. Karena ada satu wali murid yang sampai sekarang saya ingat, itu tahun 2010. Mereka bilang, "Ibu, seandainya bunuh diri itu boleh, saya bunuh diri, Bu, punya anak berkebutuhan khusus." Itu sambil nangis, Bu. Itu saking apa ya, mereka akhirnya mendapatkan gambaran seberat itu kah punya anak berkebutuhan khusus. Akhirnya hari ini justru orang-orang tua yang punya anak normal itu mendaftarkan anaknya ke sekolah kami karena pingin berkumpul dengan anak berkebutuhan khusus. Bahkan kalau ada kenalan, ada tetangga yang punya anak berkebutuhan khusus, direkomendasikan di sekolah anakku aja. Di sana loh bagus anak-anak. Mohon maaf ya, memang begitulah perkataan mereka. Nanti bareng anakku, nanti ditemani anakku gitu ya, Kak. Jadi kami bergerak sambil belajar, bergerak sambil belajar, karena ya itulah adanya. Kami harus menghadapi tantangan, bukan berarti perlindungan itu anak-anak dijauhkan dari anak berkebutuhan khusus yang protektif. Iya, ada langkah itu. Contohnya kami punya kelas transisi. Anak-anak yang apa masih suka destruktif, mukul, merebut, menyakiti temannya, itu masih kami kami punya kelas khusus sampai mereka bisa tertata dan terbiasa dengan teman-teman yang banyak, tahu cara bermain, tahu cara berkomunikasi. Karena ya itu tadi, Bu Ufa juga mendidik kami juga ya, maksudnya mengajari kami, oh itu inginnya berkomunikasi, Bu, tapi caranya salah. Nah itu kami sampaikan ke orang tua. Jadi akhirnya orang tua ini ikut support. Terus juga pesan, Bu, kalau berdoa, kalau beribadah, tolong ya anak-anak didoakan juga, anak-anak yang berkebutuhan khusus semoga sama dengan anak jenengan. Dan jangan lupa ya, Bu, anak-anak yang pada umumnya juga kalau salah penanganan bisa jadi anak berkebutuhan khusus. Makanya kita jaga semuanya, yang berkebutuhan khusus jadi anak yang kita harapkan, anak yang pada umumnya juga sama menjadi anak yang kita harapkan, arahnya ke sana. Jadi proses perlindungan itu bukan berarti menjadi kecemasan yang berlebihan sampai menghalangi mereka untuk beraktivitas apapun begitu, menghambat akhirnya gitu.
0: Itu Mbak, luar biasa. Terima kasih Ibu Fatma. Kita sama-sama. Ke Ibu Fufa. Ibu, ini mungkin satu pertanyaan terakhir, Bu, sebelum nanti kita closing. Untuk Ibu Fufa, ini kan Ibu kan concern ke itu ya, Bu ya, ke anak berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, ini untuk membangun sinergi, Bu, antara orang tua, kemudian sekolah, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Ini agar perlindungan anak ini bisa berjalan berkelanjutan. Menurut Ibu seperti apa?
2: Jadi ini sekaligus menyambung tadi lagi-lagi ya apa yang sudah disampaikan Bu Fatma dalam bentuk hal-hal yang super teknis gitu ya, itu luar biasa. Tapi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa peran aktif dari masyarakat ya, utamanya dalam mencegah kekerasan, perundungan dan eksploitasi pada anak-anak ini, termasuk salah satunya anak-anak dengan kebutuhan khusus, maka masyarakat itu tidak boleh lagi memelihara budaya bukan urusan saya gitu.
0: itu masih sering ya, Bu ya?
2: Iya, itu bukan urusan saya gitu. Jadi mencegah kekerasan terhadap anak itu sebenarnya adalah tanggung jawab kolektif gitu ya. Jadi tentu saja nanti pencegahannya itu akan sangat bervariasi ya, akan sangat bergantung bagaimana ini dijadikan sebuah gerakan sosial gitu ya. Misalkan nih pencegahan berbasis sekolah gitu, pencegahan bullying judulnya, Tapi isu disabilitas pasti menjadi kelompok yang rentan, itu akan menjadi include, menjadi bagian dari pencegahan tersebut. Seperti apa yang sudah, contoh-contohnya seperti tadi yang sudah tajam diberikan oleh Bu Fatma ya. Kemudian yang kedua mungkin pencegahan berbasis komunitas. Misalkan di tingkat RT, RW, jadi bagaimana membentuk dan mengaktifkan gerakan seperti perlindungan anak terpadu berbasis PKK misalkan, berbasis kalau PKK itu Dasawisma misalkan. Mereka punya data yang cukup kuat, tapi bagaimana membentuk juga dan mengaktifkan gerakan perlindungan anak ini secara terpadu gitu ya. Walaupun itu langkah-langkah kecil, tapi itu kalau dilakukan oleh semuanya maka akan menjadi semuanya serentak dan menjadi luar biasa. Kemudian menciptakan ruang publik, ruang bermain dan kegiatan warga yang inklusif gitu. Jadi aman bagi anak-anak, termasuk dengan anak-anak dengan disabilitas. Kemudian menghapus stigma ya, itu juga penting. Dan yang tidak kalah penting, berani melapor. Karena kadang masyarakat itu juga perlu diedukasi untuk mengenali tanda-tanda kekerasan pada anak di sekitarnya. Dan mengetahui saluran pengaduannya itu kemana ya, misalkan gitu. Mau yang resmi ataupun tidak resmi, tapi mereka itu memiliki, memahami kemana mereka akan menyampaikan. Jadi kan kadang mereka ada rasa takut itu untuk diintimidasi dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya yang kita harus sudah mulai pikirkan. Kemudian edukasi sebaya dan pengawasan lingkungan itu juga tidak kalah penting ya. Bagaimana tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat dapat menyuarakan ya, menyuarakan apa pengasuhan yang positif dan menegur dengan santun mungkin di awal jika potensi dan dilihat potensinya itu adalah sudah menuju ke eksploitasi, maka mereka bisa melapor tadi begitu ya. Jadi yang kemudian terlihat berpotensi bahwa itu menjadi bagian dari kekerasan terhadap anak, baik dilakukan oleh siapapun, maka segera bisa tertangani dengan baik. Itu ya sebenarnya mungkin kalau dari saya sebenarnya tadi ketika Bu Fatma menyampaikan, wah ini cocok banget. Artinya apa? Secara contoh Bu Fatma sudah memberikan secara spesifik, tapi naungan payung besarnya ya mungkin saya lebih menambahkan bahwa itu contoh spesifik di sekolah. Bagaimana di ruang-ruang publik yang lain itu mereka juga bisa tersupport dengan baik. Itu mungkin Mbak April, ada nggak yang mungkin apa yang belum ini barangkali saya agak miss tadi dari pertanyaan tersebut.
0: Sudah tersampaikan semua, dan karena waktunya sudah sangat terbatas, mungkin bisa dimulai dari Ibu Fufa terlebih dahulu, memberikan pesan kepada atau ajakan kepada khususnya para orang tua ya, dan seluruh masyarakat ini agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan juga penuh kasih sayang bagi setiap anak. Sekaligus closing statement, silakan Ibu Fufa.
2: Iya, jadi kalau dari saya hanya ingin membagikan sebuah keyakinan bahwa every child can learn, every child can communicate. Jadi setiap anak bisa belajar, setiap anak bisa berkomunikasi, maka buat kita semua jauhi ya diskriminasi untuk siapapun. Mereka memiliki memiliki cara untuk mereka berekspresi dan lain sebagainya. Jadi rangkul semua keberbedaan dan ya kita menuju masyarakat yang lebih inklusif. Thank you. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Fufa. Closing statement Ibu Fatma, silakan.
1: Ya, closing saya adalah ayo kita lindungi anak dengan cara yang tepat dan pas, tidak kurang, tidak lebih. Kurang tidak baik, lebih juga tidak baik. Terima kasih, itu aja dari saya.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak April, RRI Jember, Bu Ufa, kangen selalu.
0: Baik, terima kasih untuk dua narasumber hebat pada pagi hari ini, yang baik yang hadir di studio maupun via Zoom, untuk Ibu Mas Fufa selaku pemerhati pendidikan anak dari Perkins International dan juga Ibu Fatmawati selaku ketua Yayasan Pendidikan Anak Cerdas. Semoga dialog pagi ini Ibu bisa jadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin peduli terhadap perlindungan anak. Sebab ketika anak-anak terlindungi dan juga tumbuh dengan bahagia, sesungguhnya kita ini sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik, seperti itu. Dan semoga dari perbincangan pagi ini kita dapat menyimpulkan bahwa melindungi anak ini bukan hanya jadi tugas orang tua, tapi juga tanggung jawab bersama, seperti itu. Selamat menjalani rutinitas kembali Ibu Fatmawati. Untuk Ibu Fufa, insya Allah kita akan bersua di lain waktu dengan pembahasan yang lebih menarik lainnya.
2: Insya Allah.
0: Matur nuwun Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar.
0: Baik, pendengar, seperti yang tadi tersampaikan bahwa melindungi anak ini bukan hanya jadi tugas orang tua, tapi juga merupakan tanggung jawab bersama baik keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media, hingga pemerintah. Ini juga punya peran penting dalam memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, dan mendapatkan hak-haknya secara utuh. Karena anak-anak hari ini adalah generasi penerus yang akan menentukan arah bangsa di masa depan. Karena itu, mari kita mulai dari lingkungan terdekat, mendengarkan suara anak, memberikan teladan yang baik, menghindari segala bentuk kekerasan, dan menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk belajar, bermain, dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Baik, saya selaku memandu dialog di pagi hari ini, Aprilia Purbasari, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila selama jalannya perbincangan ini terdapat kekurangan. Akhir kata, saya dan tim pada pagi hari ini pamit undur diri. Kami masih akan melanjutkan untuk serangkaian program acara menarik lainnya. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pengawal pemerintah dengan perjanjian kerja, maksud kami pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Badan Kepegawaian Negara menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Demikian cek fakta hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya

0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember, dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda di pagi hari yang cukup cerah ini di program Halo RRI Suara Anda Solusi bersama. Pendengar, di mana hari ini kita ingin membahas isu-isu terkini dan laporan aduan Anda yang sudah masuk kepada kami, agar kita sama-sama ingin tahu bagaimana update-nya terkait penanganan lebih lanjut oleh para stakeholder yang sudah kami kumpulkan di edisi kali ini, pendengar. Pendengar, di pagi hari ini kami juga ingin mengajak Anda, barangkali ada di antara Anda yang ingin berkontribusi untuk bisa memberikan laporan dan aduan Anda, update terkini yang berada di wilayah Anda. Anda bisa menghubungi kami melalui 3 kanal. Yang pertama, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon kami di 0331-336652. Dan yang kedua, melalui line WhatsApp kami di 0811-3040-911. Dan yang terakhir, melalui laman Facebook Info Warga Jember. Karena pendengar, kita juga bekerja sama dengan laman Facebook Info Warga Jember. Jadi bagi Anda yang ingin sharing-sharing dan ingin curhat di situ ya, memberikan laporan dan aduan, Anda juga bisa menghubungi kami melalui kanal Facebook tersebut. Dan pendengar, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini 24 Juli 2026 Kabupaten Jember melaksanakan gelaran yang luar biasa, spektakuler, yang memang ini dinantikan oleh masyarakat Jember dan bahkan masyarakat di luar Jember juga yang antusias menanti gelaran Jember Fashion Carnival, di mana akan berlangsung 3 hari mulai hari ini sampai hari Minggu nanti, di mana di hari ini ada agenda World Kids Carnival and Pets, di mana hari ini akan ada anak-anak bersama dengan pelihara-peliharaan, ada parade-parade yang sudah disiapkan, yang di mana nanti kita akan ingin tahu sebenarnya pendengar dan bagaimana keseruannya. Mudah-mudahan ada update yang bisa masuk kepada kami. Dan pendengar, untuk mengawali informasi yang pertama hari ini, kita ingin tahu update mengenai program beasiswa Jember, di mana kita ingin tahu bagaimana perkembangan program beasiswa yang sudah dilaksanakan. Dan hari ini kita sedang tersambung dengan Bapak Hafid Yasin selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Selamat pagi Pak Hafid.
1: Selamat pagi.
0: Baik Pak, dengan saya Willy dari Halo RRI.
1: Anggi, Mas Willy, gimana?
0: Baik Pak Hafid, Pak, kita ingin tahu Pak bagaimana update terkini terkait program beasiswa, di mana yang informasi yang kami terima ada 4.000 penerima Pak yang sudah diumumkan oleh Pemkab Jember.
1: Anggi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwasannya untuk program prioritas Gus Bupati di bidang pendidikan, yaitu beasiswa Cinta Bergema, insya Allah tahun ini dibuka kembali dan pendaftaran sudah dibuka mulai kemarin hari Senin tanggal 20 Juli 2026 nanti sampai besok hari Sabtu tanggal 25 Juli pukul 23.59. Jadi untuk beasiswa Cinta Bergema ini, tahun ini kuotanya sebanyak 4.200 mahasiswa, yang kalau tahun kemarin sekitar 8.000 mahasiswa, namun hasil penjaringan yang lolos dan mendapatkan beasiswa kurang lebih 7.200 sekian. Demikian.
0: Baik Pak, ini sudah dibuka mulai kapan Pak beasiswanya?
1: Jadi pembukaan ini sudah dimulai tanggal 20 Juli kemarin.
0: Baik.
1: 20 Juli pukul 08.00 pagi, ada 6 kategori, yaitu beasiswa afirmasi ekonomi, beasiswa prestasi, beasiswa kompetisi, beasiswa guru perangkat daerah dan perangkat desa, beasiswa santri, tahfidz, kemudian beasiswa yang keenam, beasiswa khusus. Seperti itu.
0: Baik Pak, ini memang untuk mahasiswa atau mungkin terbuka juga untuk para pelajar mungkin di tingkat SD, SMP, SMA?
1: Okay. Jadi gini, untuk pelajar jenjang SD, SMP, SMA itu kan sudah ada program PIP dari pemerintah pusat. Jadi keinginan Gus Bupati, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat Jember, khususnya anak-anak Jember yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, terkendala biaya. Makanya beliau dengan program prioritas yaitu beasiswa Cinta Bergema untuk anak-anak Jember yang ingin melanjutkan pendidikannya jenjang D3, D4, dan S1. Tapi ini bukan hanya untuk mahasiswa baru, tapi mahasiswa yang sudah dalam perjalanan, maksudnya itu sudah semester 2, 3, 4 dan lainnya itu bisa ngikuti selama tidak melebihi batasan semester 8 untuk S1 sama D4 dan tidak melebihi semester 6 untuk D3.
0: Baik Pak, berarti untuk mahasiswa untuk S2 dan S3 tidak bisa mendaftar program ini ya?
1: Enggak, sementara untuk S2 program profesi maupun S3 belum ada. Insya Allah kedepannya insya Allah kita akan upayakan ada. Tapi untuk program tahun ini sementara untuk D3, D4 dan S1.
0: Baik Pak, dari 6 kategori yang ada, apakah ada prioritas khusus Pak yang apa yang sudah disiapkan oleh tim? Kira-kira mungkin yang ini prioritas kemana, prioritas kemana?
1: Jadi untuk 6 kategori ini itu sudah terbagi kuotanya. Secara keseluruhan untuk tahun ini kan kuotanya 4.200 mahasiswa. Lah itu terbagi untuk beasiswa afirmasi ekonomi itu maksimal 30% dari kuota yang ada. Kemudian untuk jalur prestasi itu 15%, jalur kompetisi itu 10%, jalur guru dan perangkat daerah maupun perangkat desa itu 10%, untuk jalur santri, tahfidz itu 15%, dan beasiswa khusus atau jalur yang keenam ini 20%. Demikian pembagiannya.
0: Baik Pak, terkait persyaratan Pak, terkait persyaratan apa yang bisa disiapkan oleh calon-calon mahasiswa nanti untuk bisa mengikuti beasiswa ini?
1: Jadi gini, secara rinci semua juknis persyaratan itu bisa diakses di websitenya Beasiswa Cinta Bergema. Namun kami kasih gambaran khusus, kan ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Persyaratan ya. Umum secara umum semuanya sama. Ber-KTP Jember, kemudian aktif sebagai mahasiswa, kemudian melampirkan nilai UKT. Tapi kalau yang khusus kami sampaikan untuk afirmasi itu adalah untuk dari keluarga dengan desil di bawah 5. Itu baik. Nanti bisa minta keterangan dari desa maupun dari dinas sosial. Kemudian kalau beasiswa prestasi ini untuk adik-adik mahasiswa yang sudah kuliah dan memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. Khusus akademik minimal IPK 3,5. Kalau non-akademik minimal kejuaraan tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Begitu juga untuk yang beasiswa kompetisi. Beasiswa kompetisi adalah untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang tahun ini baru masuk kuliah, lulus SNPTN, itu sama selain surat keterangan lulus kuliah, dilampiri prestasinya pada saat SMA. Kemudian kalau beasiswa guru, perangkat daerah, perangkat desa, itu juga persyaratan khususnya adalah SK. SK yeah. Mengajarnya di mana, entah itu dari yayasan, atau dari negeri, atau dari manapun. Yang penting ada surat keterangan yang menyatakan yang bersangkutan adalah sebagai guru. Kemudian kalau untuk tahfidz maupun santri itu surat keterangan bahwa yang bersangkutan sebagai santri dari pondok pesantren mengetahui pemerintah desa tempat yang bersangkutan mondok. Yang terakhir beasiswa khusus ini beasiswa khusus adalah untuk anak-anak atau dari profesi tertentu yang telah mendukung pemerintah daerah, misal anak RT RW, kader posyandu, guru ngaji, ketua kelompok pengajian, anak perangkat desa, seperti itu.
0: Baik Pak, terkait besaran bantuan nanti yang akan diberikan Pemkab kepada penerima beasiswa, ini apakah ada rinciannya?
1: Oke, jadi program ini adalah bantuan UKT untuk mahasiswa yang sedang kuliah. Jadi bantuan yang diberikan oleh Pemkab Jember ini maksimal 5 juta per tahun. Maksimal 5 juta, tapi sehingga tergantung UKT-nya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang UKT-nya misal 4 juta setengah atau 2 juta setengah per semester, berarti kita bayar full 1 tahun 5 juta. Atau kalau UKT-nya 1 bulan 3 juta, berarti kan 1 tahun 6 juta. Pemkab membantu 5 juta. Pemkab membantu maksimal 5 juta, seperti itu. Lah, khusus ada beberapa jalur yang ini ada kekhususan. Karena akan dibantu dengan biaya hidup atau living cost sebesar 500 ribu per bulan, yaitu jalur afirmasi ekonomi, kemudian jalur santri atau tahfid. Yang ketiga, ini baru, tahun kemarin tidak ada, tahun ini ada, jalur beasiswa khusus tapi untuk penyandang disabilitas. Jadi ada tiga kategori ini yang nantinya juga akan dibantu dengan UKT, dengan living cost, biaya hidup sebesar 500 ribu per bulan. Demikian.
0: Baik Pak, ini saya luruskan kembali, berarti 5 juta itu per semester atau per tahun?
1: Per tahun.
0: Per tahun ya. Berarti kalau misalnya, berarti maksimal per semester 2 juta setengah ya?
1: Betul.
0: Baik, baik. Berarti yang hanya dapat living cost ini untuk beasiswa afirmasi ekonomi, santri hafid, dan khusus disabilitas?
1: Betul, iya, Laren.
0: Baik, Pak. Terkait mekanisme seleksi sendiri bagaimana, Pak?
1: Jadi gini, pendaftaran beasiswa ini secara online bisa diakses di linknya Beasiswa Cinta Bergema. Setiap mahasiswa silakan memilih jalur mana dan dilengkapi semua persyaratan diupload sesuai kategorinya. Kemudian akan ditutup di tanggal 25 besok pukul 23.59. Setelah itu, Pokja dan tim Beasiswa Cinta Bergema akan melakukan verifikasi. Verifikasi atas pendaftaran mahasiswa ini, mulai administrasi dan kelengkapan datanya. Bagi yang lengkap akan mendapatkan panggilan untuk mengikuti wawancara. Setelah wawancara baru pengumuman kelulusan. Perlu kami sampaikan bahwasanya Beasiswa Cinta Bergema ini di sesuai dengan kebijakan Gus Bupati diberikan sampai lulus. Dalam artian di tahun ini lolos mendapat beasiswa, dipastikan yang bersangkutan akan menerima beasiswa sampai maksimal semester 8. Tidak perlu setiap tahun mengikuti seleksi. Namun di setiap semester kami akan melakukan verifikasi. Salah satunya tujuannya adalah memastikan yang bersangkutan masih aktif sebagai mahasiswa. Yang kedua, memastikan yang bersangkutan masih berKTP Jember atau tidak berpindah KTP. Yang ketiga, memastikan nilai IPK-nya itu tidak turun, maksimal 3. Kalau di bawah 3 itu akan putus beasiswanya. Kenapa? Pemkab sudah membantu beasiswa kok prestasinya tambah turun, nilainya tambah turun. Ini untuk motivasi teman-teman adik-adik mahasiswa begitu mendapatkan beasiswa untuk tetap mempertahankan kuliahnya dengan sebaik-baiknya.
0: Baik, Pak. Dari beasiswa sendiri, apakah ada persyaratan kampus? Apakah harus kampus negeri atau kampus-kampus di daerah-daerah tertentu?
1: Betul. Jadi, Pemkab Jember memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa yang berkuliah di seluruh Indonesia. Baik itu PTN, PTS, maupun kampus-kampus yang di bawah Kementerian Agama, UIN dan lain-lain, itu semuanya bisa. Bagi nanti yang mengalami kesulitan, misal ya, begitu mau daftar, kok kampus saya tidak ada di daftar, langsung menghubungi nomor helpdesk yang ada di website tersebut untuk dibantu memasukkan kampusnya, sehingga masuk pilihan di dalam website tujuan ini, penerima beasiswa.
0: Baik, Pak. Dari Pemkab sendiri, apakah ada target khusus, Pak, melalui program beasiswa ini? Mungkin untuk program prioritas Bupati atau hal yang lain, mungkin?
1: Buatan, jadi program ini sesuai yang disampaikan Gus Bupati adalah salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Karena tidak ada cara lain, dalam jangka panjang, pendidikan ini menjadi solusi bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga melalui program beasiswa ini, Gus Bupati ingin membangun generasi-generasi yang siap, yang nantinya mampu mengangkat derajat dan kesejahteraan keluarganya melalui pendidikan yang mereka miliki. Seperti itu.
0: Baik, Pak. Boleh diinformasikan kembali untuk website yang bisa diakses masyarakat, Pak, agar bisa melakukan pendaftaran dan mengakses informasi lainnya? Halo, Pak Afid.
1: Oke, jadi untuk linknya itu di bergema.jemberkabgo.id.
0: Oke, baik ya, bergema.jember.
1: Saya ulangi, bergema.jemberkabgo.id.
0: Baik, jadi masyarakat bisa mengakses informasinya di situ ya, Pak ya?
1: Betul, nggih. Baik. Itu link pendaftaran, kemudian informasi persyaratan dan juga nomor kontak helpdesk yang bisa dihubungi apabila ada kesulitan, semuanya kita masukkan di dalam website tersebut.
0: Baik Pak, terakhir apa yang bisa disampaikan mewakili pemerintah Kabupaten Jember untuk masyarakat dan mungkin bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar program ini?
1: Oke, yang ingin kami sampaikan sebagaimana arahan Gus Bupati bahwasannya Jember saat ini masih dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi. Untuk itu, untuk mengatasi ini, beliaunya membuat kebijakan beasiswa bagi anak-anak Jember. Ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember dalam jangka yang panjang. Namun di sisi lain, dengan melalui program ini juga untuk meningkatkan IPM Kabupaten Jember, yang mana saat ini IPM Kabupaten Jember itu masih rendah. Ironis dengan jumlah perguruan tinggi yang dan lembaga pendidikan yang sangat besar di Kabupaten Jember, namun nilai IPM Kabupaten Jember masih rendah. Untuk itu melalui program ini kami menghimbau, memotivasi seluruh adik-adik anak-anak Kabupaten Jember, jangan ragu, jangan takut untuk meraih impian untuk melanjutkan pendidikannya. Insya Allah pemerintah Kabupaten Jember dengan program-programnya akan membantu meringankan beban-beban dari keluarga-keluarga yang ingin putra-putrinya melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Nurul Hafid Yasin atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan programnya ini bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi dan bisa menjaring tepat sasaran program ini kepada masyarakat. Terima kasih Pak, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar pemirsa, itulah dia update terkini terkait pendaftaran beasiswa Cinta Bergema. Sehingga bagi Anda pendengar calon mahasiswa yang berada di wilayah Jember ataupun di luar Jember yang saat ini ber-KTP Jember, sudah ditegaskan bahwa masih ada kesempatan bagi Anda untuk bisa mendaftarkan anak-anak Anda untuk mendapatkan beasiswa ini. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada batasan mau kuliah di mana saja, yang penting asal ber-KTP Jember dan memenuhi kategori-kategori tersebut. Anda bisa mengunjungi website bergema.jembercup.go.id. Terakhir adalah besok, sehingga Anda pun juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan bantuan UKT khususnya. Baik pendengar, kami juga mengajak Anda sekali lagi untuk bisa berkontribusi, memberikan laporan dan aduan Anda. Sekali lagi melalui 3 kanal, melalui line telepon kami di 336652, melalui line WhatsApp kami di 0811304091, dan juga melalui laman Facebook Info Warga Jember. Kami akan hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.

0: Yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.

0: Pendengar dan pemirsa masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda solusi bersama, di mana tadi kita sudah membahas beasiswa cinta bergema dan kita hari ini ingin mendapatkan update lagi terkait pelaksanaan JFC, karena memang kita ketahui bersama bahwa JFC ini kan 3 hari pelaksanaannya, tetapi diinformasikan bahwa beredar di WhatsApp juga bahwa hari ini akan ada penutupan jalan, yang dimana kita sebenarnya ingin tahu yang jalan-jalan yang ditutup itu di mana saja. Dan saat ini kita sedang tersambung dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Ibu Dian Eka. Kita sapa, selamat pagi Ibu Dian.
1: Selamat pagi Mas Willy.
0: Baik Ibu, kita ingin tahu terkait rekayasa lalu lintas Bu, terkait pelaksanaan JFC. Apakah ada update terkini jalan-jalan mana saja yang ditutup?
1: Ya Mas Willy, terima kasih. Jadi untuk hari ini rencana kegiatannya adalah Woodkid Carnival ya. Jadi untuk mendukung kegiatan tersebut, kita nanti akan mulai melakukan penutupan setelah sholat Jumat jam 12 sampai jam 12.30 secara berkala akan kita tutup beberapa ruas jalan. Jadi nanti yang kita tutup nanti ada di, karena kan panjang lintasannya hanya sampai KCM, jadi nanti yang kita tutup hanya beberapa jalan aja. Jalan yang dari Turnojoyo, Simpang Yoshinoya itu kita tutup. Lalu jalan-jalan kecil, Dahlok, Al-Huda itu juga akan kita tutup, kemudian Jalan Nusantara akan kita tutup. Jadi nanti jam 12 sudah mulai ditutup. Jadi masyarakat pengguna jalan yang akan melewati jalan itu segera mengambil jalan alternatif yang sudah disarankan. Lalu mulai jam 10, sebentar lagi, akan dimulai pemasangan pagar di sepanjang Jalan Sultan Agung sampai dengan Gajah Mada, di mana nanti akan digunakan sebagai lintasan Woodkid Carnival gitu Mas Willy.
0: Baik Ibu, ini berarti yang ditutup adalah, yang dipasang pagar adalah dari Sultan Agung sampai ke Gajah Mada, dan tidak semua ruas jalur ditutup ya Ibu ya?
1: Betul, tidak semua ruas jalur ditutup.
0: Untuk alternatifnya bagaimana ketika masyarakat ingin melewati jalur utama ini? Apakah sudah ada jalur yang sudah disiapkan oleh Dinas Perhubungan?
1: Iya, jalur alternatif sudah kita siapkan, jadi agar tidak numpuk gitu ya. Jadi karena dari sisi utara kita bisa menggunakan di Jalan BB Sudirman itu sampai dengan Jalan Ahmad Yani tidak dilakukan penutupan. Jadi masih bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi nanti dari arah barat itu bisa langsung ngambil ke arah Jalan Teratai PLN. Nah itu tekuk kiri untuk menuju akses ke kota, karena sudah dilakukan penutupan jalur di KCM. KCM sudah ditutup, jadi sebelum KCM sudah ambil dari area barat, sudah bisa ambil Jalan Teratai itu alternatif terakhir. Tapi kalau masih di arah barat, bisa dari Mangli ketekuk ke kiri atau ke kanan, supaya tidak sampai menuju arah kota. Demikian Mas Willy.
0: Baik Bu, ini apakah juga berlaku juga sampai besok untuk penutupan jalannya? Atau sampai hari Minggu mungkin?
1: Ya, penutupan jalan juga akan dilakukan berkala di beberapa ruas jalan. Tetapi untuk hari ini dan hari Sabtu seperti itu ruas jalannya. Tetapi nanti pada waktu hari Minggu yang Grand Carnival itu, karena lintasannya juga semakin panjang, maka sudah ditutup sejak Argo Pura itu sudah ditutup. Jadi masyarakat yang akan mengakses kota bisa dari Mangli langsung tekuk kiri atau ke kanan gitu.
0: Berarti kalau yang di hari Minggu dari penutupannya di Argo Puro?
1: Betul.
0: Baik. Argo Puro. Berarti masyarakat bisa belok ke kanan ya Bu ya, kalau dari arah Mangli ya?
1: Ya, ke kanan atau ke kiri bisa semua.
0: Baik, berarti dibuka ya untuk apa, penutup jalannya?

0: titik-titik kantong parkirnya sudah disiapkan oleh Dishub?
1: Iya Mas, betul. Jadi sepanjang jalur Setanagung sampai dengan Gajah Mada nanti akan ditutup. Mulai dengan hari ini, kan kalau hari ini hanya sampai KCM saja. Jadi ruas jalan penyangga jalan utama itu bisa digunakan untuk ruang parkir. Jalan Gang Gahlok, kemudian jalan Wijaya Kusuma, kemudian jalan Saman Hudi, kemudian jalan Turnojoyo juga bisa digunakan ruang parkir. Jalan Kartini sisi sebelah selatan bisa digunakan parkir. Kemudian jalan Dr. Sutomo juga bisa digunakan parkir. Jadi sudah tidak ada ruang-ruang parkir yang bisa digunakan di depan apa itu Lipo, di lapangan PTPN itu juga bisa digunakan ruang parkir. Jadi masyarakat bisa mempersiapkan diri karena mungkin ruang parkir yang terdekat dengan Jalan Gajah Mada sebagai apa namanya jalur melintasnya defile nanti itu juga terbatas, maka bisa dipertimbangkan waktu untuk masuk di akses jalan-jalan utama. Begitu Mas.
0: Baik Ibu, untuk penutupan jalannya sendiri apakah ada jam-jamnya atau sama dengan yang hari ini?
1: Sementara begitu, jadi akan kita infokan, sebetulnya sudah diinfokan baik melalui kanal medsosnya Polres Jember ataupun Dinas Perhubungan, jadi akan ditutup secara berkala mulai jam 12, jadi supaya lebih aman di jalan, jadi nggak langsung ditutup. Pelan-pelan akan ditutup secara berkala supaya masyarakat juga lebih dapat menyesuaikan.
0: Baik Bu, untuk malam hari dibuka pukul berapa?
1: Karena untuk hari ini Mas Billy, setelah acara Wood Kid Carnival dan apa namanya PET, malamnya ada kegiatan red carpet yang akan dilakukan di sekitar pendopo dan alun-alun. Jadi nanti setelah acara selesai, mungkin akan dilakukan pembatasan untuk acara yang malam. Jadi mungkin akan ada kepadatan di panjang ruas Jalan Sultan Agung menuju alun-alun, jadi mungkin masyarakat bisa memilih jalur alternatif yang lain. Kalau dari arah barat bisa tekuk kanan menuju Jalan Diponegoro.
0: Baik Ibu, berarti untuk penutupannya juga masih tidak ditutup, apa tidak dibuka kembali ya untuk malam hari ya? Itu sama sampai hari Minggu?
1: Iya Mas, jadi kalau untuk hari Jumat malam dan untuk hari Sabtu malam di sekitar pendopo dan alun-alun itu ada kegiatan. Jadi dibuka tetapi aksesnya terbatas begitu. Jadi supaya tidak terjadi penumpukan arus lalu lintas di sekitar alun-alun, masyarakat yang hanya ingin melintas saja tidak bertujuan di alun-alun, silakan menggunakan jalan Sultan Agung, kemudian dari pos polisi 12 tekuk ke kanan ke jalan Diponegoro. Gitu Mas.
0: Baik Ibu, Ibu ada informasi kah terkait jumlah personil yang diterjunkan untuk bisa mengatur lalu lintasnya nanti?
1: Ya, jadi Dinas Perhubungan selama perhelatan CFC menerjunkan 285 personil, itu terdiri atas pengatur lalu lintas 80 orang dan pengawas parkir juga jukir itu 60 orang, kemudian 30 orang itu yang memantau PJU untuk penerangan, kegiatan penerangan, kemudian ada tenaga khusus sebanyak 100 orang itu untuk bongkar pasang pagar yang sudah kita mulai sejak hari Senin, dropping pagar mulai jam 10 ini sudah akan dipasang pagarnya, kemudian nanti selesai akan dilepas kembali, itu sebanyak 100 orang. Dan untuk pengatur traffic light itu kita siap 10 orang yang memandu jalannya traffic light Mas. Demikian Mas Lili.
0: Baik Ibu, terakhir himbauan apa yang bisa diberikan oleh Dishub Jember kepada masyarakat mungkin yang ingin terlibat dan ingin menonton langsung gelaran JFC ini Bu?
1: Ya, jadi pergelaran JFC tahun ini ada sedikit perubahan. Jadi yang biasanya habis defile langsung ke jalan, jadi hari ini sedikit ada perubahan, masyarakat bisa menyesuaikan itu. Kalau ingin menonton ya dipertimbangkan waktu karena penutupan kurang lebih dimulai jam 12 sampai jam 13. Maka berangkat lebih awal untuk mendapatkan ruang parkir yang terdekat dan tetap menjaga keselamatan.

0: keselamatan, menggunakan helm, tidak berboncengan lebih dari 2 orang untuk kendaraan roda 2. Begitu, Mas.
1: Baik, terima kasih Bu Dian Eka. Mudah-mudahan persiapan, segala persiapan yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Fisub bisa lancar sampai nanti gelaran JFC selesai.
0: Amin.
1: Baik,
0: amin.
1: Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat kembali beraktivitas.
0: Terima kasih, Mas Lili.
1: Baik, pendengar, itulah dia update terkini dari Bu Dian Eka terkait update penutupan jalan. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin melewati jalur, Anda bisa mengambil jalur-jalur alternatif yang tadi sudah disiapkan oleh teman-teman di Dishub. Nah, pendengar, memang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa nantinya JFC ini akan berlangsung 3 hari, di mana hari ini jadwalnya adalah gelaran World Kids Carnival dan Pets, di mana hari ini akan ada anak-anak yang berkostum dari berbagai daerah, ada Duta Hijau Cilik, ada Polisi Cilik, dan juga ada kontingen-kontingen lain, dan ada Parade Budaya. Di mana ini informasinya, Parade Budaya ini akan bertema Raja Ampat, Minang, dan Bali. Nah, semuanya ini akan dilakukan oleh anak-anak, gitu ya. Ini jadi momen yang lucu buat kita semuanya. Dan besok mendengar ada Waci, di mana ada kontingen-kontingen Nusantara dengan warna-warni Indonesia di dalam satu panggung. Ini mulai dari Semarang, ada kontingen dari Bali, NTB, Balikpapan, hingga Kota Waringin Barat. Nah, di mana nanti akan ada parade di mana kontingen-kontingen tersebut akan bersatu. Dan pada puncaknya itu di hari ketiga, yakni di Grand Carnival, di mana ada defile utama yang akan berjalan sepanjang 3,6 km. Di mana seluruh chapter ini akan hadir dalam satu rangkaian, dimulai dari opening ceremony dan juga ada 8 defile cap chapter yang bertema heel, dan ada penampilan-penampilan spesial dari artis papan atas. Nah, pendengar, kita akan masih hadirkan ragam informasi lainnya dalam Halo RRI kali ini. Tetap di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Kutera Bangsa, Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Iya nak, ayah pulang sebentar lagi ya.
1: Waduh, lampu merah bro. Mumpung sepi, ya lanjut aja lah.
0: Ah, enggak lah, di rumah ada yang nungguin ini.
1: Kamu takut lah bro?
0: Bukan takut lady, tapi ada yang lebih berharga dari sekedar cepat sampai. Lebih baik terlambat daripada mereka kehilangan aku lady. Iya nak, ayah pulang dengan selamat. Patuhi lalu lintas, temui keluarga kita di rumah dengan aman dan selamat.

0: Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pendengar, kita akan masih hadirkan ragam informasi lainnya karena memang banyak yang akan kita bahas hari ini. Dan baru saja ada penelpon yang sudah masuk kepada kami atas nama Bu Yaya dari Kalisat, di mana beliau ingin menanyakan terkait pendaftaran online Gerobak Cinta. Apakah ini bisa dilakukan secara online dan mandiri? Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, hari Senin nanti di Halo RRI selanjutnya akan kami tindak lanjuti, dan kami akan berusaha untuk bisa menghubungi pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawabannya. Dan yang kedua, apakah Gerobak Cinta tersebut bisa dibawa ke daerah lain? Dalam hal ini adalah dibawa ke Kalisat. Berdasarkan dari jawaban yang kemarin, maka diperbolehkan asal berada di wilayah Kabupaten Jember. Jadi tidak dibawa keluar daerah Jember, tetapi berada di wilayah Jember, maksudnya berkabupaten Jember, baik itu di daerah Arjasa boleh, di Kalisat boleh, Mayang, ataupun pokoknya yang berada di domisili Kabupaten Jember, ini masih diperbolehkan. Dan mendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kemarin malam ada beredar video kebakaran yang diinformasikan bahwa terjadi di belakang GOR PKPSO Kaliwates Jember, di mana kejadian ini informasinya ditangani oleh ke pemadam kebakaran dengan cepat. Nah, mengingat juga di lokasi tersebut ini berdekatan dengan warga. Nah, kita ingin tahu pendengar bagaimana update terkini. Kita saat ini sedang tersambung dengan Bapak Samsul dari Damkar Jember. Selamat pagi, Pak Samsul.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Baik, dengan saya Willy, Pak. Kita ingin tahu kronologi kebakaran yang memang betul terjadi itu Kamis malam.
1: Ya, betul. Terjadi Kamis malam, kira-kira pukul 21.30 kita terima telepon dari salah satu warga, yaitu Bapak Rahmat Aprianto, bahwa di selatan Gor Kaliwates telah terjadi kebakaran lahan tebu yang diperkirakan luasnya kurang lebih 2 hektar.
0: Baik, Pak. Untuk kronologinya bagaimana?
1: Kronologinya kita terima telepon dari Bapak Rahmat. Setelah itu, kita langsung berangkat ke TKP dengan mengerahkan 2 unit mobil damkar Mako Kota dan berjibaku melakukan pemadaman yang dibantu sama warga, TNI Polri, dan juga dari BBBD.
0: Baik, Pak. Ini berarti objek yang terbakar hanya lahan saja? Atau ada mungkin ada objek lain yang terbakar juga?
1: Yang terbakar cuma lahan tebu aja, cuman yang sebelah timur berdempetan dengan rumah warga.
0: Baik, tapi tidak sampai ke daerah situ ya, Pak ya?
1: Tidak sampai ke rumah warga, cuman di sekitaran pagar itu ada yang sudah terbakar. Jadi asapnya mengganggu sekali dengan pernafasan warga yang sekitar.
0: Oh, sudah sampai ke asapnya yang sampai ke wilayah pemukiman tersebut ya, Pak ya?
1: Ya, karena asapnya memang besar. Dari kejauhan aja, dari gedung biling aja kelihatan apinya itu. Sudah besar.
0: Baik, Pak. Kemarin api berhasil dipadamkan, pihak damkar?
1: Kita bisa padamkan api kurang lebihnya pukul 11.15 menit. Baru padam semua.
0: Dari pukul 9.30 ya, Pak ya?
1: Dari pukul 9.30 sampai jam 11.15.
0: Baik-baik. Dari proses wawancara yang sudah dilakukan, boleh diinformasikan, Pak, penyebab sementara dari kebakaran tersebut?
1: Dari pihak kepolisian mestikan itu karena ada orang iseng mungkin ya untuk membakar. Karena sudah 2 kali terbakar itu. Yang pertama itu yang terbakar pas tanggal 21 itu terbakar cuman sedikit yang sebelah timur ke selatan. Itu sedikit yang terbakar. Kalau yang tadi malam itu meluas. Tambah meluas, diperkirakan kan sudah ada perjanjian katanya dari pihak kepolisian dengan pemilik lahan untuk tidak dibakar karena berdekatan dengan rumah warga. Mungkin ada orang iseng membakar sampah atau apa, akhirnya kebakarannya meluas.
0: Baik, Pak. Proses penanganannya sendiri yang sudah dilakukan oleh tim damkar bagaimana, Pak? Ada berapa mobil yang mungkin dikerahkan?
1: Kita mengerahkan 2 unit dari Mako Kota.
0: Apakah ada kendala selama proses?
1: Untuk kendala satu jalan untuk masuk ke akses itu sempit. Yang kedua jangkauannya memang jauh. Jangkauannya api itu sampai di selatan dan sama yang sebelah barat itu dekat sama sungai. Harus kita padamkan.
0: Baik, baik, Pak. Sejauh ini apakah ada korban jiwa, Pak, dari kejadian kebakaran ini?
1: Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada.
0: Berarti memang murni hanya lahan saja yang terbakar ya. Dari ini, dari pemukiman warga, Pak, apakah ada dampak juga, Pak, yang selain gangguan kesehatan mungkin, apakah ada yang terdampak juga?
1: Enggak ada.
0: Sejauh ini masih belum ada ya?
1: Warga cuman dampaknya dari pernafasan aja.
0: Baik, Pak. Personil yang dikerahkan kemarin ada berapa?
1: Kita dengan unit, dua unit, kita mengerahkan 10 personil.
0: 10 personil, berarti 10 personil ini berarti kurang lebih hampir 2 jam ya, Pak? Bersibaku untuk bisa memadamkan itu ya.
1: Bersibaku, iya.
0: Baik, Pak. Menurut dari pihak Damkar sendiri, Pak, sebenarnya seberapa besar sih, Pak, potensi bahaya mengingat lokasi kebakaran tersebut ini dekat perumahan warga?
1: Ya, potensinya sih sangat besar, Mas. Karena sangat membahayakan ke warga, warga sekitar. Dan juga dampaknya kan kalau sudah kena angin kayak puting beliung itu kan kemana-mana nanti.
0: Baik, baik, Pak. Terakhir, apa, Pak, yang bisa disampaikan kepada masyarakat agar kejadian-kejadian hal seperti ini bisa dicegah, utamanya bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk?
1: Ya, yang satu padat penduduk, yang kedua yang dekat sama gudang tembakau. Apabila bakar sampah, tolonglah untuk dijaga. Karena kebanyakan warga bakar sampah dekat rumah itu ditinggal. Apalagi sekarang musim kemarau. Jadi bahayanya merambat.
0: Ya, ya, baik. Untuk senantiasa tidak membakar sampah sembarangan ya, dan tidak...
1: Apa istilahnya, untuk membakar sampah kita harus dijaga. Karena angin sekarang itu sangat kencang dan juga panasnya terik banget. Ya. Dan juga untuk warga Jember, apabila ada kebakaran, cepat-cepatlah tuh telepon damkar biar cepat di apa ya, direspon lah.
0: Baik,
1: ada sampai kita ada kebakaran, kita masih ada status di Facebook, di IG, di TikTok gitu.
0: Iya, iya, iya. Baik, Pak, boleh diinformasikan, Pak, nomor yang bisa dihubungi masyarakat kalau misalnya ada terjadi kebakaran?
1: Nomor kita ada di nomor WA ya. Kita ada di 082 122 119-113.
0: Baik, 082-122-119-113. Baik, terima kasih Pak Samsul dari Damkar Jember. Mudah-mudahan informasi yang diberikan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk bisa sadar dan benar-benar berjaga-jaga agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Terima kasih, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itulah update terkini dari kejadian kebakaran yang menimpa kemarin. Dan dari sini memang tidak ada korban jiwa, tetapi ini menimbulkan kekhawatiran bagi kita semuanya, utamanya bagi masyarakat yang berada di sekitar lahan tersebut yang kemarin kejadian kebakaran. Dan pendengar, ada laporan lagi, masih dari info warga Jember yang sudah masuk kepada kami, atas nama saudari Afna yang menemukan handphone karena jatuh di sekitar lampu merah Pagah sampai lampu merah arah kampus. Jadi bagi Anda pendengar yang merasa kehilangan HP di wilayah tersebut, Anda bisa menghubungi saudara Afna melalui laman Facebook Info Warga Jember atau bisa menghubungi nomor telepon di 082-330-436-878. Sekali lagi, 082-330-436-878. Dan juga ada laporan yang terakhir atas nama saudara Ahmad Septian yang menemukan dompet yang bernama Safira Dian Sasmita. Jadi kalau misalnya Anda merasa kehilangan dompet tersebut yang bernama Safira Dian Sasmita Samsita, mohon maaf, Anda bisa menghubungi saudara Ahmad Septian melalui laman Facebook Info Warga Jember. Dan mendengar pemirsa, kita akan perjumpaan ini sampai di sini terlebih dahulu. Seluruh informasi yang sudah kami rangkum pada hari ini mudah-mudahan bisa memberikan pengingat bagi kita semuanya, menjadi edukasi bagi kita semuanya untuk kita bisa sadar terkait masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Dan sekaligus mengingatkan sekali lagi bagi Anda yang ingin berkontribusi solusi untuk bisa memberikan laporan dan aduan Anda, Anda masih bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp kami dan juga laman Facebook Info Warga Jember. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan Bagus, Devi Fitra, dan juga Anis. Sampai jumpa di Halo RRI hari Senin depan. Terima kasih, selamat pagi.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RR Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini Anda menyimak siaran Pro 1 dalam perjalanan Jember siang ini.
1: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember. Pada kesempatan siang hari ini kembali hadir setiap hari Jumatnya ditunggu-tunggu Indonesia Sehat, persembahan dari RRI Jember bekerjasama dengan ID Jember begitu ya. Untuk kali ini kita akan membahas seputar Hari Anak Nasional 2026 yang kebetulan baru diperingati begitu ya di bulan ini, bulan Juli, tepatnya tanggal 21 kalau enggak salah 23. Oh, ya 23 Juli 2026 ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Itu berarti kemarin begitu ya. Kita akan membahas topik menarik pendengar, yaitu masyarakat cerdas, balita tangkas, wujudkan generasi emas Indonesia, bersama dengan Dr. Monica Betari P, spesialis anak. Kita coba sapa terlebih dahulu, beliau sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember. Selamat pagi Dr. Monica.
1: Ya, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dokter gimana kabarnya?
1: Sehat-sehat juga.

0: Iya, kalau dilihat secara langsung, wah cantik, segar, ceria, sehat ini pasti ya.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Ini siap untuk memberikan ilmunya pada kesempatan pagi hari ini.
1: Ya, baik. Semoga siap, ya, bermanfaat.
0: Amin, amin. Baik, dok, kita kan membahas seputar Hari Anak Nasional begitu ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu, apa sih sebenarnya yang diinginkan dengan adanya diperingati sebagai Hari Anak Nasional begitu?
1: Ya, terima kasih. Jadi Hari Anak Nasional terutama di tahun 2026 ini memang ada tema utamanya, yaitu sayangi anak, lindungi dan lindungi masa depan generasi bangsa, seperti itu. Nah, sehingga memang Hari Anak Nasional ini selalu kita peringati setiap tahunnya, fokusnya untuk kita supaya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak, karena anak ini merupakan harapan masa depan bangsa, generasi penerus bangsa. Dengan kita memperhatikan hak-hak asasi anak, harapannya anak-anak Indonesia menjadi sehat, kuat, cerdas, pintar, sehingga terbentuklah generasi mendatang yang lebih baik daripada saat ini, seperti itu.
0: Baik, jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Monica, bahwasanya memang Hari Anak ini selalu hadir setiap tahunnya sebenarnya untuk mengingatkan kembali ada banyak sekali hak-hak anak yang mungkin tanpa kita sadari kita langgar, tidak kita berikan seutuhnya begitu ya.
1: Betul, ya.
0: Utamanya terkait dengan pendidikan bebas, kadang juga bebas berpendapat itu juga kadang belum bisa seutuhnya didapatkan oleh anak ya kan. Anak apalagi usia-usia yang masih mencari jati diri, seringkali orang tua yang capek kerja dan lain sebagainya udah lagi berpendapat, udah kamu diam aja, iya-iya aja udah cukup. Kadang kan kayak gitu, itu hal-hal yang tanpa kita sadari juga sebenarnya membuat hak anak belum seutuhnya diberikan begitu ya dok ya. Nah, secara sederhana hak anak untuk para pendengar di rumah, entah ini adalah orang tua ataupun calon orang tua, mungkin juga bisa memetik hikmah dari obrolan kita pagi hari ini begitu ya dok ya. Dan pentingnya pemenuhan hak anak, salah satunya adalah isu stunting begitu dok. Stunting ini kan terkait dengan bagaimana kecukupan gizi yang didapatkan oleh anak begitu ya. Dan ini juga masih menjadi fokus prioritas dalam perlindungan hak anak di Indonesia. Pemerintah pun juga masih terus menggaungkan terkait hal ini. Bagaimana menurut dokter selaku dokter spesialis anak juga begitu ya, kenapa ini begitu penting diangkat isu stunting ini dok?
1: Ya, jadi memang mengapa stunting ini masih menjadi isu prioritas dalam Hari Anak Nasional, karena seperti yang mungkin ayah bunda di rumah sudah ketahui ya, kalau memang lagi hits mungkin ya masalah stunting ya, topik stunting ini ya. Jadi memang stunting ini, kalau anak terjadi stunting itu sebenarnya dia terjadi suatu kondisi di mana sudah hak asasi anak itu sudah mulai dilanggar, karena stunting ini kondisi di mana dia terjadi perlambatan pertumbuhan dan perkembangan yang karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Sehingga mengapa stunting ini menjadi isu yang penting untuk diangkat dalam Hari Anak Nasional, terutama menyangkut hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Nah, selain itu dampak stunting ini sendiri sebenarnya yang paling penting untuk menjadi seperti perhatian untuk ayah bunda di rumah. Dampak jangka panjang dari stunting inilah yang menyebabkan mengapa kita harus berperang mati-matian untuk mencegah stunting, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Di mana 1000 hari pertama kehidupan ini terjadinya mulai dari saat bayi itu dikandung sampai dia lahir dan berusia kurang dari 2 tahun. Karena dalam 1000 hari pertama kehidupan ini otak itu berkembang pesat, sehingga apabila kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, selama jangka waktunya anaknya itu kurang dari 2 tahun, dia akan menyebabkan gangguan perkembangan otak juga, akan menurunkan kecerdasan, dan dampaknya baru akan kerasa saat anak itu masuk ke dalam usia sekolah. Dia mungkin mengalami terlambat memahami, baca tulis, berhitung, seperti itu, sampai menurunkan ranking, menurunkan IQ, hingga menurunkan performanya dia saat di kelas. Akhirnya apa dampaknya? Akhirnya dia akan kesulitan mencari pekerjaan. Nah, padahal anak-anak bangsa inilah yang menjadi tulang punggung kita nanti di masa depan memimpin bangsa-bangsa. Makanya mengapa stunting ini memang isu yang sangat penting untuk dibahas dan diberantas, seperti itu.
0: Baik.
1: Terus selain itu, bukan cuma dampaknya aja ke anak dan masa depan ya. Kenapa kok stunting ini dari pemerintah sendiri, dari pusat sendiri terus digemakan terus? Karena apa? Stunting ini menjadi tolok ukur tingkat sosioekonomi, tingkat kebersihan suatu negara. Jadi memang stunting ini bukan hanya masalah gizi saja, tapi juga masalah yang lain, masalah sosioekonomi, masalah kebersihan, itu turut andil di dalam proses anak menjadi stunting, seperti itu.
0: Baik, kalau mungkin pendengar kita atau pemirsa di rumah yang mendengarkan wawasan yang sedang disampaikan oleh Dr. Monica begitu ya, merasa, oh iya juga ya, ini anakku misalkan masuk SD, kenapa dia jadi susah fokus ke salah satu pelajaran, mungkin juga dampak dari hal itu juga. Terus bisa kekejar gak kira-kira dok? Kalau itu tadi kan dokter bilang kekejarnya 1000 hari pertama begitu ya. Kalau sadarnya setelah di bangku sekolah dasar atau bahkan lebih begitu ya, apakah masih bisa kekejar?
1: Ya, kalau memang bicara masih bisa kekejar, sebenarnya itu membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ya. Cuman memang masa emas suatu tumbuh kembang suatu anak itu ada di periode 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, karena kenapa kok kita bisa bilang 1000 hari pertama kehidupan itu benar-benar emas? Jadi dari lahir sampai usia 1 tahun itu penambahan panjang badan seorang anak itu bisa mencapai 25 cm. Jadi luar biasa banget gitu ya penambahan berat badan, panjang badannya. Nah, sehingga kalau tidak dikejar dalam 1 tahun pertama atau 2 tahun, kurang dari 2 tahun itu, selanjutnya itu penambahan berat penambahan panjang badannya itu akan lebih sedikit daripada 1 tahun awal. Nah, begitu juga saat masuk usia sekolah itu juga penambahan panjang badannya akan sedikit. Itu yang pertama. Dan kadang-kadang ada orang tua yang bilang, nanti waktu puber kan akan nambah juga berat, tinggi badannya akan tinggi gitu. Nah, yang perlu mama, papa, ayah, bunda ketahui di rumah, saat pubertas pun penambahan panjang badan atau tinggi badan itu tidak sebanyak waktu 1 tahun awal. 1 tahun awal itu bisa sampai 25 cm setahun. Kalau saat pubertas dia hanya sekitar 10 sampai 15 cm saja. Jadi memang mengapa kita benar-benar harus support gizi dengan baik saat awal pertama kehidupan, karena itu periode emasnya ada di 1 tahun sampai 2 tahun awal kehidupan. Nah, bagaimana kepada kasus yang kalau sudah terlanjur terjadi terlambat gitu ya. Nah, biasanya memang kalau sudah terlanjur terjadi terlambat, akibatnya ya memang anaknya akan susah fokus dan susah untuk mengejar pelajaran, susah untuk baca tulis. Nah, biasanya kita memerlukan seperti terapi-terapi atau pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit, seperti itu. Nah, makanya itu pentingnya deteksi dini di sini ya, supaya jangan sampai sadarnya waktu di atas umur 5 tahun atau di atas umur 2 tahun. Makanya itu ada namanya posyandu, harus rutin timbang berat badan. Semua bayi ya harus rutin timbang berat badan, diukur panjang badannya atau tinggi badannya, serta diukur lingkar kepalanya, serta imunisasi di dalamnya ya, untuk memantau bagaimana kenaikan berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya sesuai atau tidak, perkembangannya sudah sampai mana. Jangan-jangan berat badannya sesuai tapi perkembangannya ternyata kurang, belum bisa duduk, usia 7 bulan, 8 bulan belum bisa duduk. Nah, sehingga itulah pentingnya deteksi dini yang ada dilakukan di posyandu, untuk untuk lihat udah sampai mana sebenarnya anakku, anak saya, seperti itu. Jadi ayah bunda jangan pernah ragu untuk membawa anaknya ke posyandu setiap bulan untuk timbang berat badan sama mengukur panjang badan serta mengecek perkembangannya. Dan itu semua sebenarnya ada di buku KIA. Ada di buku KIA semua, buku pink yang dibawa oleh ibu saat ibu hamil kan dikasih buku pink. Nah, itu dilanjutkan sampai anak, anaknya juga sampai usia 5 tahun, itu semua lengkap ada di situ. Mulai dari berapa harusnya berat badan yang dicapai setiap bulan, umur sekian anak saya harus bisa apa, apa yang harus saya lakukan untuk stimulasi di rumah, bahkan makanan apa yang harus dimakan untuk anak saya, itu ada semua di situ gitu. Jadi ayah bunda jangan ragu untuk membawa ke posyandu, serta jangan pernah terlewatkan untuk membaca buku KIA karena itu sudah sangat lengkap. Baik. Begitu.
0: Ini yang sering mungkin terlupakan ya, KIA hanya untuk tanda tangan dan isi data aja, tapi tidak dibaca isi di dalamnya ada apa saja. Ini iya, ngomong soal pribadi, saya pribadi pun juga dulu gitu gitu ya, sering kesekip nggak dibaca secara tuntas maksudnya ya dok. Maksudnya cuman palingan cuman dicari misalkan dokternya atau bidannya nanya untuk berat badan minggu lalu apa, paling kita cuma baca itu-itu aja, nggak yang keseluruhan. Padahal kalau mau baca keseluruhan seperti yang dokter Monica sampaikan, bahkan detail kecil seperti empasi nantinya makannya harus apa, stimulasinya apa, itu ada semua di situ ya. Bahkan dari jauh sebelum itu kayak kondisi hamil trimester pertama, kedua, ketiga, itu ada di situ panduannya. Betul. Ya, yang mungkin dikurang digalakkan lagi adalah literasi bacanya aja gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik,
1: betul.
0: Dokter, kalau ngomongin soal stunting, sebenarnya stunting ini definisinya itu seperti apa? Apakah pendek, anak pendek itu sudah langsung bisa dipastikan bahwa dia stunting?
1: Ya, sebenarnya pendek itu belum tentu stunting, tapi kalau stunting itu pasti pendek. Jadi definisinya itu stunting itu adalah pendek karena dia kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi gak ada tiba-tiba gak makan sehari dua hari tiba-tiba stunting, itu gak ada ceritanya. Jadi stunting itu memang dia membutuhkan suatu proses yang lama.
0: Istilahnya penumpukan gitu ya dok?
1: Iya, jadi pasti ada deteksi, pasti ada suatu titik di mana pertama anaknya awalnya mungkin berat badannya seret, naik tapi naiknya gak banyak, misalnya kayak gitu.
0: Atau stuck.
1: Atau stuck, yang kedua stuck. Jadi habis naiknya seret, dia jadi stuck. Atau mungkin anaknya yang awalnya naiknya baik-baik aja, tiba-tiba turun. Turun, besoknya stuck, besoknya naiknya gak kuat. Nah, jadi dia ada masalah di situ, di penambahan berat badan. Jadi gak ada yang tiba-tiba. Nah, karena penambahan berat badannya tidak adekuat, itulah dia bisa tinggi badannya nggak naik. Nah, kondisi yang berjalan dalam waktu yang lama itulah yang kita sebut dengan stunting. Apabila kalau dia setelah kita ukur panjang badannya ternyata pendek, gitu. Jadi itu pentingnya kenapa harus ke posyandu, karena
0: berhubungan
1: kita supaya
0: semua,
1: betul ya, kita supaya bisa lihat, oh bu, bayinya ini mulai nggak naik berat badannya, atau bu, ayo hati-hati coba dilihat lagi asinya, mungkin seperti itu ya. Kenapa kok anaknya ini berat badannya naiknya seret gitu. Bu, apa adik dalam beberapa hari terakhir lagi sakit, kok berat badannya turun, seperti itu. Nah, jadi itu yang harus kita berantas, itu yang harus kita deteksi supaya dia enggak jatuh kondisi stunting. Jadi pasti ada awal mulanya, yaitu berat badan seret itu tadi. Biasanya stunting pasti di awal mulai atau didahului dulu dengan berat badannya yang naiknya tidak adekuat, tidak sesuai dengan usianya.
0: Baik,
1: gitu.
0: Bagaimana dengan alibi tumbuh itu ke atas bukan ke samping? Jadi misalkan ada nih, ada punya anak tinggi tapi kurus begitu ya, bebenya stuck tapi tingginya naik terus, itu kira-kira apakah juga masih tergolong salah satu kemungkinan stunting atau gimana dok?
1: Ya, kalau stunting itu memang kita pakainya perawakan pendek ya, jadi dia pendek dulu berangkatnya. Nah, bagaimana dengan anak yang tinggi tapi kurus? Nah, itu berarti kita bilangnya bukan stunting, tapi dia juga tetap ada masalah gizi, yaitu mungkin dia wasting atau gizi kurang, atau underweight, atau berat badan kurang, seperti itu. Nah, itu yang memang tetap harus kita gali, karena jangan sampai kondisi ini berkelanjutan yang akhirnya membuat dia tinggi badannya gak bisa naik, seperti itu. Nah, apa yang harus kita cari? Pertama, kita coba cari bagaimana pola makannya, apakah makanannya sudah bergizi seimbang, secara kuantitas apakah sudah makannya cukup, tepat waktu, seperti itu. Lalu yang kedua, selain makanan, apakah dia ada penyakit infeksi berulang, kan sering ya, batuk pilek, babil berulang, mencret berulang, sehingga yang awalnya berat badannya bisa naik bagus, jadi turun, jadi merosot lagi gitu ya. Gitu. Atau yang ketiga, apakah ada dia infeksi dalam jangka waktu lama, seperti contohnya adalah TBC, seperti itu. Atau yang mungkin keempat, apakah ada penyakit-penyakit bawaan yang lain, mungkin jantung bocor dan lain sebagainya. Itu juga bisa membuat dia berat badannya stuck, seperti itu. Makanya memang banyak yang harus dievaluasi. Saat berat badan anak itu seret, harapannya apa? Setelah kita evaluasi, setelah kita cari penyebabnya, kita lakukan intervensi, dia berat badannya, kita cegah supaya berat badannya itu tetap naik dan panjang badannya tetap naik gitu ya. Jadi supaya enggak berkelanjutan, dan panjang badan tetap naik, berat badan naik, harapannya perkembangan otaknya juga maksimal, seperti
0: itu. Oke, baik. Ini kalau ada anggapan stunting itu adalah faktor keturunan, itu benar atau hoax, dok?
1: Ya, ini sering ya, sering banget ya bilang orang ibunya kecil, bapaknya kecil, nah, wajar itu. Anak saya juga kecil, dok, gitu ya. Jadi yang perlu ayah bunda ketahui di rumah, keturunan atau perawakan pendek ya, kita bilangnya pendek, itu yang mempengaruhi, karena keturunan itu cuma 10-15% sebetulnya. Yang lain hampir 75%

0: tidak minum tablet tambah darah, makan makanan tidak bergizi seimbang, banyak makan jajan gitu ya. Sekarang apalagi jajan murah-murah ada di mana-mana, atau minum minuman yang tidak menyerap zat gizi dengan baik, contohnya mungkin teh atau kopi yang sekarang malah marak ada di mana-mana dengan harga yang murah banget ya.
1: Nah itu, nah, sekarang jadi alibi mood booster untuk ASI boosternya harus kopi dan lain sebagainya,
0: nah,
1: ya kan?
0: Ya, ya. Jadi awal mulanya pasti berangkat dari ibu atau wanita atau remaja perempuan yang tidak adekuat gizinya. Nah, mungkin dia kurang pengetahuan atau tidak rutin atau membenarkan praktik makanan yang tidak baik, sehingga saat dia hamil, bayi yang dikandung bisa jadi kekurangan gizi sejak dalam lahir, dalam kandungan maksudnya ya. Begitu lahir, lahirlah bayi yang kecil, mungkin seperti itu, atau mungkin ya kadang-kadang bayinya masih oke lah berat badannya ya,
1: standar,
0: tapi
1: gitu.
0: Karena ibu ini sudah terbiasa dengan praktik makan yang tidak benar, akhirnya dia mempraktikkan itu kepada anaknya, akhirnya tumbuhlah anak yang stunting seperti itu. Jadi memang stunting ini lingkaran antar generasi yang harus kita putus dengan memperdaya, mencerdaskan masyarakat agar bisa putus. Jadi bukan cuman ibu saja yang berpengaruh, tapi seluruh elemen masyarakat ini harus digalakkan supaya cerdas, betul, harus supaya cerdas dan stunting bisa putus, harapannya seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Jadi bukan hanya gen ya, katakanlah itu kebiasaan-kebiasaan itu juga bisa diturunkan begitu
0: iya.
1: Ya.
0: Iya. Antar generasi
1: nah,
0: jadinya.
1: Itu dia. Kalau ibunya kebiasaan makan seblak, nantinya lama-lama kan kepingin tuh.
0: Betul.
1: Dicicipin terus lama-lama ikutan juga begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Nih iya.
1: Ngomongin soal asupan nutrisi nih, Dok. Asupan nutrisi harian ya, dari sisi tersebut makanan lokal apa saja yang terjangkau dan mudah didapat begitu ya, namun juga bisa sangat efektif untuk mencegah stunting, biar orang-orang itu nggak beranggapan ya gimana ya kita pendapatan segini mau dikata anak stunting ya wajar lah, kecuali kalau yang di atas sana sultan-sultan, padahal kan Indonesia itu kaya dengan makanan-makanan yang nutrisinya benar-benar lengkap gitu ya, Dok ya, boleh di share aja, Dok.
0: Ya banyak memang ya masalah-masalah ayah bunda yang cerita, Dok, anak saya gak suka nasi, anak saya cuma mau putihan gitu ya. Nah sebenarnya itu awal mulanya titik utamanya adalah memulai MPASI-nya. Jadi saat usia 6 bulan tet itu kan memang seharusnya sudah dimulai MPASI. Nah saat pengenalan MPASI itu memang harus sudah mulai kita kenalkan dengan isi piring yang lengkap. Jadi ada karbohidrat. Karbohidrat pun itu macam-macam. Bisa nasi, kalau memang gak mau nasi anaknya dicobakan gak mau, ada kentang. Gak mau kentang ada ubi. Jadi Indonesia ini kaya raya sekali sebenarnya akan hasil pangan bumi, seperti itu ya. Ada ubi, ada pohong, ada singkong dan lain sebagainya yang merupakan sumber karbohidrat. Tidak harus roti gitu ya. Lalu yang kedua yang harus dikenalkan dini adalah protein, terutama protein hewani. Di mana protein hewani ini dia selain proteinnya sendiri dia bisa menyumbang atau mudah untuk meningkatkan berat badan dan tinggi badan, untuk support utamanya berat badan dan tinggi badan pada anak-anak di bawah 1 tahun. Dia juga mengandung banyak zat besi. Apa contohnya? Telur ya. Kalau memang ada yang bilang, Dok, anaknya bosan makan telur terus, bisa ayam, bisa daging, bisa ikan. Ikan di Jember saya rasa cukup lengkap ya, karena ada air tawar sama air laut gitu ya. Jadi air tawar mungkin lele, gurami, nila, itu semua ada kolamnya di Jember gitu ya. Terus ikan air laut pun juga macam-macam, bisa dikenalkan ke anak-anak seperti itu. Serta sebagai variasi ati ayam, jangan lupa ati ayam itu juga bagus untuk dikenalkan. Lalu bahan nutrisi yang lainnya selain karbohidrat dan protein adalah lemak. Nah, lemak ini bisa kita dapat dari penggorengan. Jadi makanan dilatih dengan digoreng atau diberikan kaldu ayam, kaldu sapi yang benar-benar kaldu asli ya. Santan jangan lupa. Nah, sehingga makanan ini jadi kaya, isi piringnya kaya, serta diberi pengenalan pada buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Jadi

0: Sebenarnya kalau di Indonesia ini ada anak alergi itu nggak terlalu repot karena Indonesia ini kaya raya banget. Beda dengan di luar negeri ya, mungkin di luar negeri sumbernya cuman roti, gandum, susu gitu aja. Tapi di Indonesia ini sangat kaya sekali. Sehingga saya rasa kalau anak bosen satu, bisa kita ganti dengan yang lain gitu. Dan di Jember kaya raya juga gitu, semua ada di sini,
1: semua ada di sini gitu kan. Tinggal panen aja nanti bisa dimasak gitu. Istilahnya gitu, nggak perlu harus ke mall yang besar.
0: Betul.
1: Apa gitu kan ya. Jadi sebenarnya gizi seimbang itu bisa kita dapatkan dari rumah sekecil apapun.
0: Betul.
1: Kalau kita mau mengusahakan itu ya dok ya.
0: Iya,
1: kalau mau
0: betul.
1: Nasi ada ubi-ubian. Istilahnya kalau orang Jawa itu polo pendem.
0: Betul ya kan? Polo pendem.
1: Dulu zaman dulu orang tua kita udah sering ya polo pendem untuk tradisi sebagai cemilan. Tapi kalau anak-anak generasi alpha beta,
0: betul.
1: Kira-kira apakah pernah dikasih cemilan semacam itu?
0: Iya ya kan? Betul.
1: Malah bukan cemilan yang sehat seperti itu, seringnya kayak UPF dan lain sebagainya
0: UPF,
1: untuk bisa mendapatkan kekenyangan yang instan. Jadi dalam piring kaya yang dimaksud dokter Monica ini sekali lagi bukan hanya ngejar kenyangnya aja, tapi nutrisi seimbangnya.
0: Betul.
1: Juga begitu ya dok.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya.
1: Baik, selain faktor makanan dan juga gizi, seberapa besar juga ini dok pengaruh lingkungan seperti sanitasi, air bersih, kemudian pola asuh ya, parenting begitu ya, terhadap pencegahan stunting itu sendiri dok?
0: Oke, pertama membahas lingkungan ya. Lingkungan itu kalau saya ingat dulu waktu kecil itu jarang banget ya, namanya macet itu jarang banget ya rasanya waktu kecil ya. Tapi kita lihat sekarang di mana-mana pasti macet ya. Nah, sehingga pasti macet itu ada tumpukan dari asap kendaraan kan, pasti kayak gitu ya Pak. Dan itu hampir dialami oleh semua kota, setiap kota, gak cuma di Jember aja. Nah sehingga pasti lingkungan itu turut andil, karena dari kemacetan, asap kendaraan, polusi udara, asap bakar sampah, asap rokok. Nah itu bisa mempengaruhi ketahanan kesehatan atau imunitas anak-anak, sehingga dia rentan menjadi sakit berulang, batuk berulang, ataupun diare berulang. Seperti itu yang pertama. Dari yang secara umum ya, memang kan kita sedang menghadapi masalah global warming dan lain sebagainya seperti itu. Terus yang kedua adalah kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk itu seperti kita lihat kalau di perkampungan-perkampungan, mereka biasanya tinggal berdekatan, tidak punya halaman, seperti itu ya. Sehingga apabila ada satu yang sakit, akan ketularan yang lainnya, seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali masalah lingkungan itu. Terus lagi yang ketiga berkaitan juga dengan kepadatan penduduk. Ada satu sakit yang dia seperti hidden infection, jadi infeksi tersembunyi, terutama pada anak-anak, yaitu TBC. Jadi mungkin ada dewasa yang sakit TBC, tidak diketahui, dia kontak erat dengan anak-anak. Mungkin si anak ini tidak menunjukkan gejala, tapi gejala satu-satunya yang dia tunjukkan bisa jadi berat badannya susah naik, terus habis gitu mungkin dia ada demam-demam yang mungkin gak dirasa ya, karena anak-anak kalau gak udah lemes gitu tetap main aja seperti itu ya. Nah itu karena faktor kepadatan penduduk juga, akhirnya infeksi-infeksi seperti TBC yang hidden infection seperti itu bisa menular ke anak-anak, sehingga meningkatkan juga angka stunting seperti itu. Terus selain itu juga tetap isu sanitasi ya, tempat buang hajat istilahnya seperti itu. Di perkampungan-perkampungan juga masih banyak yang masih mandi di sungai seperti itu, tidak punya kamar mandi sendiri atau WC sendiri atau WC umum yang dipakai bersama, sehingga tetap masalah kesehatan sanitasi itu pasti berpengaruh terhadap kesehatan individu, yang mana kalau si anak itu gampang sakit, otomatis dia akan mengikis berat badannya dulu. Lama-lama kalau berat badannya stuck atau tidak mau naik, dia akan mengikis panjang badannya atau tinggi badannya. Tinggi badannya tidak mau naik, otomatis apa yang diambil yaitu kecerdasannya, tenaga yang dipakai untuk tumbuh atau perkembangan otak, akhirnya mempengaruhi kecerdasan dan IQ seperti itu.
1: Jadi benar-benar kalau ingin mendapatkan kondisi perkembangan atau tumbuh kembang anak itu semuanya berpengaruh gitu ya dok ya.
0: Iya betul.
1: Enggak cuman butuh nutrisi yang seimbang, tapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan anak tersebut. Misalkan kita punya saudara yang katakanlah ngomongin soal asap ya, nggak cuma di jalan raya, asap rokok yang mungkin ngerokoknya di rumah.
0: Betul.
1: Itu juga ngefek, sekalipun kita datangnya ketika beliaunya nggak ngerokok, tapi kan asap rokok itu tinggal di beberapa tempat yang ada di rumah itu masih menempel dan itu lama begitu ya dok.
0: Betul.
1: Misalkan menempel terus ditiduri atau kita sandar-sandar itu kan masih kecium,
0: masih
1: ya dok ya.
0: Masih terhirup biasanya.
1: Nah itu kita juga makanya jadi ibu-ibu cerewet itu sebenarnya nggak ada salahnya ya dok ya.
0: Iya memang harus cerewet ya.
1: Kadang kalau dibiarin ya udahlah biar ini menyatu dengan alam ya boleh baik, tapi tetap harus ada kendali gitu ya. Ya kendalinya ya dari cerewetnya ibu
0: dari
1: tadi.
0: Dari cerewet betul. Harus jadi orang tua itu ayah bunda memang harus cerewet memang.
1: Betul.
0: Ya karena itu modal awal supaya anak kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Baik. Ini ada hubungannya dengan pola asuh itu tadi ya dok ya, parentingnya. Ya. Bagaimana kita tegas untuk anak supaya anak itu juga bisa benar-benar mempertahankan imunnya. Kalau sakit ya bukan hanya anaknya yang ngerasa sakit, pasti orang tua juga yang ngerasa sedih, bagaimana belum lagi ngerasa bersalah, gak bisa jaga anak gitu kan ya dok. Banyak rasa-rasa seperti itu yang bisa dihindari sebenarnya dengan ya itu tadi ditegasin aja.
0: Betul, tegas itu pun harus dari dini ya sebenarnya. Saat orang tua memutuskan untuk punya anak, untuk melahirkan anak, seorang ibu memutuskan untuk melahirkan anak itu harus tegas. Tegas yang dimaksud apa? Yang pertama mulai dari asupan. Nah, bayi baru lahir itu pasti wajib sebenarnya menerima ASI, air susu ibu, dalam waktu 6 bulan ya. ASI eksklusif 6 bulan itu harus tegas gitu ya. Nah, sehingga itu harus diupayakan oleh si ibu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menjaga kebersihan itu juga harus tegas juga. Menjaga kebersihan. Terus berkaitan lagi sama ASI ketinggalan, kalau memberi minum juga harus tegas, tepat waktu, tiap 2-3 jam sekali harus diminumin ASI. Nah harus disusuin. Nah dari ketegasan itu nanti dia akan berkolaborasi. Kalau misalnya sudah terbiasa tegas selama 6 bulan ya, akan berlanjut ke di atas 6 bulan masa MPASI. Nah di masa MPASI pun parentingnya atau memulai makannya itu juga harus tegas, benar-benar diatur jadwal makannya tepat waktu seperti itu ya, tepat 6 bulan dan waktu ada jadwalnya, sehingga anak akan terbiasa untuk makan, akan terbiasa untuk membentuk sistem lapar dan kenyang seperti itu. Terus yang kedua, dalam sistem MPASI atau makan ini harus tegas terkait kualitas dan kuantitasnya, jadi tepat isinya dan juga tepat jumlahnya, porsi dan jumlah kan gitu ya, berapa kali sehari seperti itu. Terus yang ketiga harus higienis. Ini yang biasanya kadang-kadang agak luput ya ibu-ibu, ayah bunda, kadang-kadang anaknya GTM 2 jam tetap dimakanin terus. Nah padahal makanan kalau sudah terbuka di suhu ruang kurang lebih 1 sampai 2 jam itu bisa banyak bakteri yang di sana, sehingga risiko anak itu untuk diare, mencret atau batuk pilek seperti itu karena sudah terkontaminasi oleh bakteri seperti itu. Dan yang terakhir, kadang orang tua itu tidak memperhatikan responsifnya anak terhadap makanan dan cenderung memaksa ya kadang-kadang ya, gitu.
1: Biar cepet beres
0: atau
1: akhirnya ada trauma.
0: Eman udah dibikinin nah, dok, biasanya kayak gitu.
1: Nah, saya juga gitu biasanya.
0: Padahal sebenarnya harusnya proses makan itu menyenangkan untuk anak dan tidak menimbulkan trauma. Sehingga sedikit tips untuk ayah bunda di rumah, kalau misal anak itu tidak mau makan atau tutup mulut setelah kita sajikan makanan selama waktu dalam waktu 10-15 menit, kita bisa katakan baik-baik ke anak kalau kita sudahi proses makannya, jadi kita ringkes makannya gitu. Dan tidak kita, kan kita harus tegas tidak menggantinya dengan makanan apapun, karena kita akan menimbulkan rasa lapar. Jadi kita melatih siklus lapar kenyangnya anak begitu. Dan kalau misalnya dalam waktu 30 menit si makanan itu cuman dibuat mainan aja, makan satu suapan dibuat makan aja, dalam waktu 30 menit harus sudah disudahi juga proses proses makannya ya. Karena itu tadi tujuan kita adalah mau mengenalkan proses lapar dan kenyang pada anak, sehingga di jam makan berikutnya harapannya dia mau buka mulut seperti itu. Nah, beda cerita karena kalau nggak mau makan, saya ganti dok dengan roti, atau saya ganti dok dengan wafer, camilan. Nah, akhirnya anak itu akan terbiasa kenyang dengan UPF ya, dengan ultra processed food. Akhirnya dia nggak lapar. Di jam berikutnya dia ulangin lagi. Ingat, anak adalah peniru yang ulung. Betul. Jadi begitu udah dikasih contoh satu, dia akan belajar dari situ dan akan ditiru, diulang di kejadian-kejadian berikutnya. Jadi memang titik langkah awalnya adalah kita sebagai orang tua memang tidak boleh salah langkah gitu ya.
1: Tegasnya di situ nih Bapak Ibu. Betul. Ya. Jadi ini juga salah satu ilmu juga untuk yang mau nikah, calon-calon ibu dan juga bapak. Kalau tadi dokter menyarankan remaja putri ini harus dimulai dari jauh sebelum menikah, itu ya harus memperhatikan kondisi tubuhnya, apakah dia anemia atau tidak.
0: Betul.
1: Ya, harus benar-benar rutin mengkonsumsi tablet tambah darah, karena kita tahu ya sebagai putri wanita gitu ya, kita siklus bulanannya setiap bulan kita kan menstruasi.
0: Ada menstruasi,
1: jadi
0: ya,
1: otomatis memang butuh tablet tambah darah itu.
0: Betul.
1: Tadi. Dan itu juga ada hubungannya, kaitannya ketika kita sudah menikah, bahkan sampai hamil dan juga menyusui begitu ya.
0: Betul,
1: dok ya.
0: Iya.
1: Ini nantinya akan menciptakan generasi yang seperti apa. Ini perlu dipelajari benar ini.
0: Betul.
1: Bagi calon-calon pengantin begitu ya, atau mungkin sebagian pengantin yang sudah baru persiapan untuk program
0: begitu ya, betul,
1: dok ya.
0: Iya.
1: Baik. Jadi kalau kita ngomongin soal stunting, ini banyak merembetnya yang perlu kita bahas tentang pola asuh, tentang lingkungan sehatnya, bagaimana kita juga menyediakan piring yang memang nutrisinya gizi seimbang begitu ya dok ya. Nah, kalau orang tua juga bisa aware begitu ya, dari seperti yang dokter Monica sampaikan tadi, dari buku KIA yang pink itu pun kita juga sebenarnya udah bisa belajar. Betul. Dari situ. Kalaupun masih ada yang bingung, kita ada yang namanya spesialis anak begitu ya kan. Ini bisa kita kunjungin untuk mendapatkan solusi terbaik.
0: Betul.
1: Dari pakarnya, katakanlah pakar anak begitu ya. Sekolahnya susah, sekolahnya tinggi, mahal. Karena ya memang itu tadi, supaya bisa memberikan solusi tepat sasaran. Karena masing-masing anak itu beda-beda begitu kan ya dok.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan jadi anak generasi penerus bangsa.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Sekali. Jadi nggak bisa misalkan ada, aku punya tetangga kemarin dari spesialis anak diresepin begini-begini. Ya udah, aku praktekin ke anakku. Nggak bisa ya dok seperti
0: gak
1: itu
0: bisa.
1: Ya. Karena
0: setiap anak spesial.
1: Nah, nggak bisa. Jadi setiap anak itu beda, perlakuannya beda. Yang tahu ya pakarnya begitu ya. Kalau kita mau nyontoh, misalkan sekarang googling udah gampang. Iya, tapi ilmu dasar aja, nggak bisa spesifik, betul kan?
0: Betul ya.
1: Jadi sejauh ini dok, pasien-pasien dari dokter ya yang datang gitu ya terkait dengan mungkin konsultasi stunting atau tumbuh kembang begitu ya. Sejauh mana dok? Apakah ada yang datang sudah terlambat atau mungkin sudah semakin aware jauh-jauh hari udah konsultasi terlebih dahulu begitu dok?
0: Ya, saya selalu menaruh perhatian khusus pada kondisi-kondisi bayi prematur atau bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500. Karena bagaimanapun juga ini modal awal ya, modal awal dia itu tidak seperti bayi-bayi yang cukup berat badannya. Nah, banyak penelitian atau tulisan yang mengatakan kalau bayi-bayi prematur atau bayi-bayi yang berat badannya kecil, lahir kecil, ini merupakan tabungan stunting di masa depan. Nah, makanya saya selalu mengatakan ke mama-mama, ayah-ayah, bunda yang baru ini ya, rata-rata memang new moms, new parents ya, untuk benar-benar memperhatikan berat badannya, itu yang pertama. Berapa kenaikan berat badannya dalam sehari, itu benar-benar harus bisa ngitungnya, karena nanti kan yang bersama dengan anaknya adalah si ayah dan ibunya ini, gitu ya. Terus nanti dari situ kalau memang dia berhasil lulus dari periode kritisnya, bisa tumbuh kejar, mudah-mudahan kedepannya pasti akan saya beritahu, akan saya edukasi untuk terus menjaga dengan baik makanannya, terutama saat-saat mau MPASI sudah saya edukasi sejak dini. Nanti hati-hati umur 4-5 bulan itu biasanya akan mulai terjadi penurunan berat badan karena mungkin ASINYA sudah tidak cukup gizinya, seperti itu. Jadi ada alangkah lebih baik 4-5 bulan harus segera terpapar lagi dengan tenaga kesehatan, entah itu dokter anak atau dokter di puskesmas atau bidan di posyandu, seperti itu, untuk mengawal pertumbuhannya, perkembangannya, seperti itu. Nah, untuk yang lahir, untuk yang datang dengan terlambat sudah di atas 2 tahun gitu ya. Apakah ada dan cukup banyak sayangnya di Jember ini gitu. Untuk yang sudah datang terlambat, biasanya tetap saya motivasi, tidak ada kata terlambat, walaupun saat ini bukan masuk periode emasnya, tapi tetap bisa kita kejar sampai anak berusia 5 tahun, seperti itu. Tapi biasanya memang agak effort ya, butuh usaha yang lebih dari orang tua, karena namanya kebiasaan anak di atas 2 tahun pasti sudah terbentuk dari lahir sampai umur 2 tahun kan ya. Dan rata-rata penyebab dari stunting ini adalah pemberian pola makan yang tidak adekuat. Okay. Dan itu memang harus dirubah, yang mengubah bukan cuma si anak itu, tapi satu isi rumah itu harus berubah demi anak itu. Nah, itu memang tantangan tersendiri memang gitu. Kadang ada yang karena di rumah itu punya toko peracangan, sehingga anak itu mudah mengambil UPF sendiri. Nah, akhirnya nggak doyan makan. Nah, itu memang tantangan-tantangan yang kita hadapi di Jember ini seperti itu gitu.
1: Baik. Ya, semoga ini membuka ini ya, mindset kembali para orang tua untuk lebih aware terhadap kesehatan anak-anaknya begitu ya.
0: Betul.
1: Saya pribadi lebih tenang kalau sudah dapat info langsung dari spesialis anak gitu loh, Dok. Jadi maksudnya meskipun saya juga tidak menutup kemungkinan dan tidak memungkiri bahwa saya sering browsing, tapi saya kurang lega kalau misalkan ada sesuatu dengan anak saya nggak datang ke spesialis anak begitu ya, karena balik lagi yang bisa memberikan resep, memberikan apa istilahnya, Dok, kalau ngasih tahu apa,
0: edukasi
1: ke kita untuk anak istilahnya, ya spesialis anak hubungannya begitu loh, bukan kita, meskipun kita orang tuanya yang 24/7 istilahnya bareng sama anak, tapi kadang memang benar-benar dibutuhkan solusi dari pakarnya begitu loh. Nah, ini pertanyaannya, Dok, kira-kira kapan orang tua itu sudah harus, oh ini alarm, aku harus datang ke dokter, harus datang ke spesialis anak katakanlah, di alarm-alarm semacam apa, Dok, kita harus segera nih?
0: Ya, sebenarnya itu ada di buku KIA. Jadi kapan orang tua harus ke dokter, entah itu dokter di puskesmas lalu dirujuk ke dokter anak, seperti itu ya. Jadi yang pertama, apabila anak itu mengalami berat badan seret selama 2 bulan berturut-turut, itu bulan ketiganya harus segera dirujuk ke dokter. Nanti mungkin dokter di puskesmas akan merujuk ke dokter spesialis anak, seperti itu. Atau itu yang pertama. Atau yang selanjutnya, yang kedua adalah saat anak mengalami keterlambatan perkembangan yang sudah red flags, jadi di luar dari usia yang harusnya ditunggu. Misalnya seperti bayi itu normalnya usia 3 bulan sudah bisa telungkup dan mengangkat kepala dengan tegak sampai dadanya juga naik gitu ya. Nah, itu biasanya kita tunggu sampai umur 4-5 bulan. 4-5 bulan dia tidak bisa melakukan itu, sudah wajib kita rujuk gitu ya, karena sudah wajib ketemu dokter anak, karena pada saat umur 6 bulan itu kan harus belajar makan. Nah, syaratnya anak siap atau bisa dikatakan untuk belajar makan adalah dia bisa ngangkat kepala gitu ya. Jadi kalau memang kepalanya belum tegak di usia deket-deket mau MPASI, jadi umur 5 bulan atau 4 bulan lebih, itu harus segera bertemu dengan dokter spesialis anak gitu. Karena mungkin ada kelainan-kelainan yang lain yang harus perlu diintervensi dengan segera, seperti itu. Itu contohnya. Atau didapatkan demam atau batuk yang terus-terusan selama 2 minggu berturut-turut, tidak sembuh-sembuh, lebih dari 2 minggu berturut-turut tidak sembuh-sembuh, itu memang harus segera ke dokter atau dokter spesialis anak. Itu sih. Terus apalagi ya, yang terakhir ya, kenaikan berat badan. Kalau pemantauan sebenarnya berat badan itu sebenarnya itu yang paling penting. Baik.
1: Dokter Monica boleh juga menyampaikan, Dokter Monica ini bisa ditemui di mana begitu ya. Jadi siapa tahu nih pendengar atau pemirsa, wah enak nih jelasinnya, aku langsung paham, pingin nanti konsultasi langsung dengan Dokter Monica.
0: Oke ya, baik bagi ayah bunda, kebetulan saya berpraktik utamanya di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Lalu yang kedua ada di Rumah Sakit Umum Sri Kandi IBI. Dan yang ketiga di Rumah Sakit Baladika Husada atau Rumah Sakit DKT Jember, seperti itu.
1: Baik, jadi nanti cari informasi terkait jadwalnya di rumah sakit masing-masing saja. Betul. Begitu ya, karena nanti pasti lebih akurat kan. Kadang kadang dokter ada agenda lain, misalkan ada tambahan ini ya. Dokter itu biasa nambah ilmu terus gitu kan, itu biasanya bisa jadi geser jadwal atau lain sebagainya, itu jadi ngeceknya langsung ke jadwal masing-masing RS-nya begitu ya dok ya. Itu tadi. Dan nanti kalau masih kepingin ada yang ditanyakan ke dokter Monica, mungkin dokter Monica biasa ini gak melayani tanya-tanya di sosial media gitu gak dok biasanya dok?
0: Bisa sih menghubungi sosial media saya di Instagram, ketik aja nama saya langsung muncul biasanya,
1: berarti @ Monica,
0: Monica Betari.
1: Oke, nanti boleh nanti langsung di follow aja. Siapa tahu dokter juga bagi-bagi ilmunya di sana begitu ya dok. Karena kita juga sudah ada di penghujung acara dokter, mungkin sebagai closing statement dokter ingin memberikan pesan terhadap pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Jember siang hari ini.
0: Ya, terima kasih. Sebenarnya closing statement saya ini mengingatkan masa kecil. Ada sebuah lagu yang itu sebenarnya harusnya saat ini juga harus sering digemakan. Lagu Masa Kecil ciptaannya Ateh Mahmud, Mahmud Aku Anak Sehat. Nah, itu adalah langkah awal untuk mencegah stunting. Jadi liriknya kan, aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Jadi bukti masyarakat juga harus cerdas. Ketika aku sakit, ketika aku sakit, ibu selalu cermat. Oralit ada selalu siap sedia untuk membantu saat diare. Jadi memang stunting itu bisa dicegah dengan masyarakat yang cerdas, bukan hanya ibunya aja. Jadi di lagu itu sudah jelas ya, bukan cuman ibunya saja, tapi masyarakat, yaitu dalam hal ini posyandu, harus cerdas dan menunggu untuk bayi itu dibawa oleh ibunya. Dan pendidikan utama seorang anak adalah keluarganya. Jadi memang harus dimulai dari keluarga dulu yang cerdas, keluarga dulu yang baik, pola asuh yang baik, sehingga bisa terbentuk masyarakat-masyarakat yang cerdas untuk mencegah anak Indonesia dari stunting dan mewujudkan generasi emas Indonesia.
1: Baik. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dr. Monica. Kali ini Indonesia Sehat bersama dengan Dr. Monica Betari P, spesialis anak, yang tentunya menginginkan, mengingatkan kita kembali bahwasanya untuk generasi, mewujudkan generasi emas Indonesia itu dibutuhkan masyarakat yang cerdas, kemudian balita yang tangkas begitu ya. Dan ini support tidak hanya dari orang tuanya, tapi seluruhnya saja yang ada di sekitar begitu ya.
0: Betul.
1: Saling mengingatkan itu juga merupakan salah satu wujud kita peduli begitu ya.
0: Betul.
1: Terkait generasi emas bangsa kita, karena bangsa kita mau dikemanain, nantinya juga akan dipimpin oleh generasi-generasi saat ini yang sekarang sedang tumbuh dan berkembang, begitu ya dok? Itu, ya? Baik, terima kasih banyak dokter Monica.
0: Sama-sama, semoga bermanfaat.
1: Amin, amin, amin. Semoga sehat selalu dokter Monica.
0: Terima kasih, amin.
1: Supaya bisa terus menjaga generasi bangsa ini, terus memberikan wawasan dan juga ilmunya untuk kita, para pendidik generasi bangsa ini, untuk bisa peduli dan tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati.
0: Betul.
1: Ya, mencegah stunting terjadi di kehidupan kita. Dan Indonesia Sehat untuk edisi hari ini harus berakhir sampai di sini, pendengar. Pemirsa, Anda yang mungkin baru menyaksikan atau baru mendengarkan terlambat begitu ya, boleh nanti searching lagi, ditonton ulang di channel YouTube RRI Jember untuk Indonesia Sehat edisi hari ini 24 Juli 2026. Saya Nova Novita bersama rekan operator Diego pamit undur diri. Terima kasih dokter Monica, sehat selalu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
0: Ya, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta
1: dengan performa tim.
2: Pinge dall'inizio fino alla fine.
3: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
2: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
1: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Senggalen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Senggalen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Senggalen Lukas Goltler mengatakan bahwa Senggalen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat Senggalen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat Senggalen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Senggalen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6-nya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off. Very happy.

0: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
2: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim, dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke Sora untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya. Saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Jadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Ridho

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Hari ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum pas. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini gua rasa jadwal, jadi sih masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari Putra. Dan apa namanya, ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa mendapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet itu juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari tapi bisa mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Pasir International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pasir International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Pasir Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI Peter Layar Dilai yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap Pasir yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Pasir ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Pasir untuk tenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Pasir ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasir menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pro 1 hari Jumat dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus ya bersama kami dalam perjalanan Jember siang ini, edisi Jumat 24 Juli 2026. Sesaat lagi Anda bisa menyimak live khutbah beserta sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember bersama dengan Kiai Haji Mawardi Abdullah LC MAG, tentunya hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, langsung saja kita bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember untuk menyimak khutbah dan sholat Jumat edisi hari ini bersama dengan Kiai Haji Mawardi Abdullah LC/MAG. Selamat mengikuti.
1: Nabi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail fi kitabihil munazzal. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyam. Faqala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Segala bentuk puji, segala bentuk puja, tahmid adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat. Yang saking banyaknya nikmat tersebut, kata Allah, kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Nikmat yang paling jelas adalah nikmat kita diberikan kesehatan, kesempatan, sekaligus kecintaan kepada keimanan dan keengganan kepada segala bentuk kemungkaran, sebagaimana Allah tegaskan: Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah kita berada dalam indahnya Islam. Kita tahu mana yang dirahmati Allah dari yang dilaknat. Kita tahu mana yang mendapat murka Allah dari yang mendapat ridha Allah. Kita tahu mana yang soleh dari yang toleh. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Hari ini 24 Juli 2026 dan beberapa hari ke depan kita akan disuguhkan dengan event yang ada di depan kita, JFC Jember Fashion Carnival atau Karnival. JFC yang dimulai secara resmi 2003 dan sekarang sudah tercatat sebagai salah satu yang termegah di dunia dan juga tercatat di Kementerian Pariwisata sebagai event yang unik. Apakah ini saja yang kita punya? Tentunya banyak yang kita punya di Kabupaten Jember. Jember selain sekarang dikenal dengan bumi karnaval, kota karnaval, juga dikenal dengan kota religius. Kenapa? Karena Jember, di kota kita, di Jember ini, lebih dari 773 pesantren tercatat oleh Kementerian Agama. Itu yang tercatat, apalagi yang belum tercatat. Apakah berhenti di situ? Tidak. Jember pula dari pesantren-pesantren yang banyak itu telah menyuguhkan kepada kita anak-anak kita terbaik dalam event-event, dalam event membaca, memahami kitab. Bahkan lebih dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kita Jember ini juga telah lahir banyak hafid-hafid cilik, penghafal-penghafal kecil Al-Quran. Mereka hafal 30 juz dalam usia sangat belia sejak puluhan tahun yang lalu. Tercatat tahun 2024 ketika musabaqah hafalan Al-Quran 30 juz, yang menang adalah, yang terbaik adalah anak-anak Jember yang ketika itu masih usianya 10-12 tahun, masih kelas 5 dan kelas 6 SD. Ini juga patut kita syukuri dan tentunya ini juga harus mendapat perhatian dan pembinaan oleh mereka-mereka yang mempunyai tanggung jawab. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Fakta-fakta di atas
itu menunjukkan bahwa rahmat Allah, bahwa kasih Allah, bahwa keberkahan itu berada di tengah-tengah kita. Maka harus kita pelihara. Caranya bagaimana? Mari kita tingkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu berupaya untuk mendapatkan berkah-berkah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Maka kita akan melihat untuk mempertahankan dan terus mengembangkan keberkahan-keberkahan itu dalam cahaya Al-Quran dan hadis. Allah menyampaikan sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggal oleh kita semua. Apa? Salat lima waktu. Di antara ayat yang menyampaikan itu bisa kita baca dalam surah 17 surah Al-Isra ayat 78. Allah menyampaikan aqimis salata liduruki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkan salat ketika tergelincir matahari dan ketika terbenam matahari, juga tegakkan salat ketika waktu fajar. Sesungguhnya salat waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat. Ayat ini menyampaikan tentang kewajiban kita harus menegakkan sholat. Bahkan sholat yang disebutkan di ayat ini, ayat 78 surah Al-Isra, lebih khusus adalah sholat fajar atau kita sebut dengan sholat subuh. Itu disaksikan oleh dua gelombang malaikat. Bahwa apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita minta, itu semua diamini, diapresiasi oleh dua gelombang malaikat, malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang, sebagaimana baginda sampaikan wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salati subhi. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah, dan berkumpul itu malaikat malam, malaikat siang pada salat subuh. Mereka semua mengapresiasi yang kita lakukan, yang mengamini apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya juga kalau bisa didahului kita bangun sepertiga malam atau di akhir malam. Kenapa? Karena pada saat itu adalah saat terbaik untuk kita bisa berpikir, saat terbaik agar kita hati kita tetap hidup. Allah menyampaikan dalam surah Al-Muzzammil surah ke-73 di ayat 6, innana syi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguh di akhir malam itu adalah sesuatu yang sangat menyentuh hati dan dia sangat bisa untuk menenangkan pikiran. Lebih dari itu, kita sangat yakin bahwa pada saat itu, pada saat menjelang fajar itu, pada saat salat subuh itu, oksigen sangat banyak sekali yang itu sangat dibutuhkan dalam metabolisme tubuh kita. Maka ketika kita bangun sholat subuh atau didahului sebelumnya dengan sholat akhir lail, kita akan lebih nyaman, lebih sehat. Kenapa? Karena ketika itu kaya akan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita akan terhindar dari sakit paru-paru dengan kita menjaga sholat subuh. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Ketika kita bangun pagi, maka pada saat itu pula kita telah mendapatkan jatah doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah baginda menyampaikan Allahumma barik fi bukuri uhadil ummah. Ya Allah, berkatilah di awal-awal waktu, di awal hari dari umat ini. Maka siapapun dia, kemudian ketika terlambat bangunnya kesiangan, dia paling tidak ketinggalan dua hal. Hal pertama, dia ketinggalan oksigen yang dibutuhkan oleh metabolisme untuk tubuh kita, untuk kebaikan metabolisme tubuh kita. Juga dia akan ketinggalan jatah dari doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi bukuri hadhil ummah. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Ketika bangun tidur, minumlah air putih. Kenapa? Karena ketika kita tidur, pada dasarnya tubuh kita tidak berhenti total, dia tetap bekerja. Maka ketika kita minum air putih, maka itu akan membantu kelangsungan dari organ dalam kita. Dan ketika minum air putih, usahakan
kita duduk dan tidak diminum sekaligus satu gelas sekalian, tidak. Tapi dijadikan tiga tegukan, didahului dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan alhamdulillah. Selesai tegukan berikutnya, maka mulai lagi bismillahirrahmanirrahim, akhiri lagi dengan alhamdulillahirrabbilalamin, sampai selesai satu gelas. Dan harus kita yakini, ketika kita minum didahului dengan basmalah, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah, maka ketika cairan itu berada dalam tubuh seseorang, maka cairan itu pun turut menjaganya dari segala perbuatan maksiat. Sebagaimana yang dijelaskan ketika Mutawalli Syakwari dalam tafsirnya menyampaikan ketika menerangkan ayat 152 ayat Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah ingkar atas nikmat-nikmatku. Al-Baqarah 152. Segeralah kemudian berangkat ke masjid atau musola terdekat, baik berjalan kaki atau berkendara, dan bacalah solawat ketika masuk masjid, ketika keluar masjid. Jangan lupa beristighfar, Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik, hampuni dosaku, bukakan rahmat-rahmat, pintu rahmat-rahmatmu untukku. Dan ketika selesai salam, jika harus salaman, maka iringilah dengan doa, pandangilah saudara kita, iringilah dengan doa di hati, ya Allah, perbaikilah kehidupannya, bahagiakan dia dan keluarganya, bahagiakan dia dan keluarganya di dunia dan di akhirat. Doa yang kita lantunkan dalam hati kita untuk saudara kita, itu akan mengundang doa malaikat. Doa seluruh malaikat akan mengamini, amin walaka mithlu dalik. Malaikat pun menyampaikan, bagimu seperti yang engkau pinta untuk saudaramu. Jika bisa, maka ketika pagi itu tunggulah di masjid, berdikilah di masjid, jika bisa dan tidak ada urusan mendesak, sampai terbit matahari, dan sholatlah dua rakaat. Sholat dua rakaat ketika itu yang disebut dengan sholat isyrok, setelah 15 menit terbit matahari, itu akan mengundang bagi kita pahala seperti pahala haji dan umrah. Sebagaimana baginda sampaikan, man sallal ghadata fi jama'atin thumma yaq'udu yadhkurullaha hatta taflu'a asy-syamsu faka'ana lahu ka'ajji hajjatin wa umratin tama tama tama. Barang siapa sholat subuh berjemaah, kemudian dia duduk berdikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian dia sholat sunnah dua rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Usahakan setiap pagi kita bisa menikmati cahaya matahari pagi, sebab cahaya matahari pagi itu sangat kaya vitamin D, dan itu sangat dibutuhkan supaya tulang kita tetap sehat, tidak keropos, dan bisa membakar lemak, lemak yang berada dalam kulit kita, di bawah kulit kita. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Setiap pagi untuk menambah keberkahan itu, sambutlah dengan penuh riang, sambutlah dengan penuh kesyukuran, sambutlah bahwa itu adalah hadiah bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita sambut dengan penuh keriangan, dan kita pastikan dan kita sampaikan di hati kita, saya yakin, Allah bisa,

hal yang telah lalu, maka itu pun akan memberatkan kehidupan kita dan akan mengundang ketidaknyamanan berikutnya. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Allah dalam surah Ibrahim, surah ke-14 di ayat 7, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, aku pasti akan menambah nikmatku. Namun jika kalian kufur, aku sesungguhnya adabku sangat sangat pedih. Hadirin, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Ketika kita bangun pagi, pada sedasarnya kita telah memproklamiskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyampaikan kepada alam semesta bahwa kita siap mendapatkan rizki-rizki Allah, bahwa kita siap untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saat ini kita juga harus baca surah Al-Waqi'ah, surah ke-56 di ayat 10 Allah menyampaikan wassabiqunassabiqun. Mereka-mereka yang pertama, mereka-merekalah yang utama. Maka siapa-siapa yang dia awal dalam masuk ke masjid, maka pada dasarnya dia yang awal untuk berhak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang dia awal membantu saudaranya, maka dialah yang berhak pertama untuk mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus berlomba untuk keberkahan, kesuksesan, kehidupan di kehidupan kita di dunia ini, dan terus selalu menunjukkan yang terbaik bagi kehidupan ini hingga betul-betul yang kita dapatkan adalah keberkahan, keberkahan dan keberkahan. Faqala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى.

Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama sholat dan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember bersama dengan khotib dan imam sholat Kiai Haji Mawardi Abdullah LC MIG. Kita akan kembali lagi ke studio dan melanjutkan perjalanan kita untuk hari ini.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

sugeng siang para sederek sedaya. Sugeng pepanggihan wonten ing siang menika kados pundi kahananipun? Wonten ingkang ngantuk-ngantuk. Napa wonten ingkang tasih semangat pun siang rek. Biasane nek pun siang niku nggih pun milai leyeh-leyeh.

0: Alhamdulillah. Dinten menika dinten semua sekawan likur Juli kalih awan 6 likur menika wiwitan dinten ingkang kapisan pelaksanaan Jember Fashion Carnival. Gitu. Biasanya pun menawi saat menika kids JFC kids kalian pet. Nah, panjang dengan yang gak ada lari-lari alit biasanya, wah ayo nonton bu, ayo nonton. Saat menikah dinten semua dipun wiwiti mantu niki saat bibaripun Jumatan ngaten menawi mboten kelentungin nopo setengah kali nopo jam kali ngaten menikah JFC kids lan pets JFC pets. Nah, nopo nge kadang kalau nge mbeto ulo, kadang kalau nge mbeto napa burung yang kan lucu-lucu niko macam-macam yang nama ini pun nge pet pets niku nge biasanya pun kucing iwa atau niki kadang-kadang kalau nge sing dipun betul ulo barang lo domba inge benjang waci niki makdalipun napa partisipasi saking provinsi-provinsi ingkang lintunipun ngaten lan Grand Carnivalipun mangke nggih dinten Minggu katen campur sari laras-laris
1: lagi tur lari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih sugeng siang
1: Pak Wartos.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Radi ngantuk niki.
1: Nembe tuki masjid
0: nih. Nggih.
1: Wasrep no, Pak.
0: Wasrep napa? Napa mboten wonten srengenge to, Pak?
1: Oh, bentar.
0: Oh, bentar jane.
1: Nggih, bentar. Nangge. Tapi suhune niki di ngandhape dinten kali dosa nek mboten salah.
0: Daya. Ya, asrep no.
1: Nggih.
0: Kados teng studio kula ngriki nek no.
1: Sekitar 17, 18, 19.
0: Wah, yo yo. Karena itu. Okay. Nah, sami kalian wonten ing lebeting studio niki nek no.
1: Enggak, panjenengan yo masih apa panas-panas gitu tetep mawon asap. Niku aku panjenengan sanjangi napa nggih wonten sing beto kula nggih.
0: Nggih kadang kalau nggih ngaten menika
1: ramene. Tapi mboten kalah Pak, mboten wonten sing kalah pasti tak tasik wonten sing beto sampah.
0: Oh nggih, leres. Nah niku nggih kedah dipun emotaken. Nah, menawi badhe nonton JFC nggih sampaipun tanggung jawabipun piyambak-piyambak.
1: Tanggung jawab kita bersama.
0: Nggih kedahipun nggih beto napa? Beto napa tempat plastik piyambak kagem ngumpulaken sampah mangke nek pun kepanggih kalian tempat sampah nggih dipun bucal.
1: Sampai kadang-kadang sakbare adicara niku. Dipun prediksi atau napa utawi dipun nilai dening DLH. Niku sampah hasil dugi JFC misalnya. Pinten ton ngoten to.
0: Nah, nggih niku.
1: Ngoten. Kedai masyarakat niku nggih sadar diri. Nawi sampah, beto keluarga niku ketah di salap onten kan beto tak kresek misali satu sakan setunggal sampai berserakan.
0: Okay, alhamdulillah nek no.
1: Niku ketah ulo beto peksi ge wajar mawon.
0: Ketah dipun emotakan terus niku.
1: Lang ge sing mbot sampah sing dados masalah beto sampah niku.
0: Lawang pada nonton nge, kok
1: Pak Rahman situ Bondo. Ye, sugeng siang. Ye, semoga tansah pinaringan kesehatan.
0: Amin.
1: Lajeng Lumajang mulai tanggal sinten kalau wingenane niku?
0: Sinten?
1: Minggu kalau wingenane niku sampun melaksanakan karnaval, Pak.
0: Oh, pun milai.
1: Sampun.
0: Weh, yo.
1: Sampun. Nek mboten salah niki sampai sampai November napa Desember ngoten napa.
0: Niku sing rejo-rejo niku nggih.
1: Nggih, ngeten, Mbak. Napa niku prediksine desa-desa ing wonten Lumajang, napa sih kok kok nglaksanakaken napa niku menghormati para pahlawan kang gugur 17-an niku kok mengawali sebelum nah sadaringe Agustus. Boten panggih dinten. Soale dintene kan Sabtu kali Minggu kan biasanya karnaval ngoten. Nek boten Sabtu kali Minggu kan berarti lah Senin sampai Jumat kan tasih apa niku nglaksanakaken giat belajar mengajar kan. Boten. Terus sampai dinten tanggal setunggal Agustus niki.
0: Setunggal Agustus.
1: Niku mulai karnaval pun. Kalau wingi seminggu kepengker sampun karnaval ya. Sampai Desember nggih ngoten, mboten panggih dinten ingkang apa niku kosong ngoten lho. Saking cintai
0: saking
1: para pahlawan ingkang sampun gugur
0: mbelani. Saking padetnya ngoten nggih.
1: Nggih saking padete. Napa niku dana ingkang dipun dalaken niki mboten kedhi. Dipun total tunggal desa niki napa niku insya Allah sakit 300 juta.
0: Yuh. Setunggal karnaval niku.
1: Napa niku setunggal desa niku lah. Setunggal desa niku napa niku beberapa peserta niku sedoyo dipun total niku sakit mau enggak 300 juta.
0: Biaya
1: ibu. Niku kenging diarani perputaran ekonomi. Pekatan son sistemnya paling mirang gitu saya juta loh pak.
0: Nah son.
1: Son sistem gitu. Wonten sing sampai sekawan dosa juta. Wonten gitu sampai dodol ayam loh pak. Oke, lakon ini pun.
0: Monggo.
1: Jenengan padosaken napa gitu. Ati ku sendang mawon nggih.
0: Hah? Napa niku?
1: Ati. Engki keroncong kan?
0: Nggih keroncong Jawa lho, Pak.
1: Nggih keroncong wonten sih kok keroncong Jawa. Ati sing ku sendang boten wonten sing Jawi.
0: Nggih no, kedah Jawi.
1: Sinten nggih jenengan padosaken ki ambek sing Jawi. Asli tulen Jawi. Kula mesakne. Sinten Pak Putra Madura mangke lek mbek. Napa ngertos tembang Jawi ya ten.
0: Niku nggih ngersakaken ngantos menika biasane.
1: Manut panut matang panjenengan mawon pun. Sampun. Salamipun Pak Rahman. Pak Haji Blangkon. Ugi Pak D Kiatno sugeng siang. Wiwi ingkang wonten Banyuwangi sedayanipun ngapunten mboten saged kula timbali sunggal. Bu Jailani Semboro Ki Toyo Ipun Ki Tunggu Putri Bapak Ibu Kang Saget Mireng Akan Campur Sari Alpari Cintan Jumat Nikong Ibu Kita Amsah Kita Ini Amin
0: Agam Toyo Ipun Pak Ki Lapan Jenengan Ngerasa Akan Apa Nih Pak
1: Ngi Terlalu Terusin Jenengan
0: Ulu Sak Kerasa Kulo
1: Ngi Pun
0: Wah Yo Ngalah
1: Senau so di paringi tak lelo lelo lelo legung menawi wonten keroncong ini monggo.
0: Oh mekaten ngalah
1: kagem panjenengan ngayai dibahan tak bare adi coro campur sari waras sari
0: siap
1: menikus selalu sehat pun sedaya keluarga
0: insya Allah mekaten nggih.
1: Manuwun.
0: Monggo. Legi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten. Lelagonipun sak kersa kula. Lelo ledung campur sari laras-laris.
2: Legi terlaris. Siang Mbak Cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kabar tasipun Mbak E?
0: Alhamdulillahirabbil
2: alamin. Amin Mbak E. Tenangipun. Anu. Nusul kemawon, Mbak E.
0: Nusul.
2: Nggih. Saking Dimas Tejo. Kada tersalah Mbak Rosna nggih.
0: Monggo.
2: Nggih wonten Mas Gandus kang siap. Nggih wonten. Anu, Bapak Ati Plankon, Mbak E. Kalian Bapak Teguh kang siap.
0: Oke.
2: Nggih kagem Bapak Rahman. Kamu tenis di bandar sekarang siap. Kakak Mas Joni, Mbak E. Siang Mas Joni. Dan Ibu Jelani. Kakak Mbak Retno pun dia, Mbak Retno je. Kalian Mbak Diana. Kakak Bapak Rustianto. Dan Bapak Sukati sekarang siang. Kakem Bapak Maskur Mbak E, kalian Mbak Amas kan siang. Kakem Sagemawan Mbak Retno ya. Sekarang siang mungkin ini banget aku. Ibu Yaya Mbak E, mungkin kita bisa pindah dengan sehat kemawan. Begini pun kakem hingga wonten Gorontalo kemawan. Sekian siang, sekian material. Kakak Mbak Cantik ya. Sekian siang, sekian lewat sekian mawan. Dan mungkin Mbak E, saat keluarga tanpa penyaringan sehat kayak lancar sekian itu. Nusul kalau merantas Mbak Retna ya.
0: Mungkin-mungkin wonten ya, keroncongnya makin ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Engkang dereng kaputer menika nusul nanging saderengipun monggo katuran pinarak rumiyin wonten sinten menika campur sari laras-laris. Lho kok mboten-mboten
1: santenipun? Legi terlaris.
0: Legi terlaris nggih, sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana penjaga party pun berikut kabari.
0: Alhamdulillah sehat Pak, mungkin-mungkin wonten mereka nggak sehat. Sehat.
1: Iki barit no ta?
0: Iya, leres, leres.
1: Sinten gula?
0: Pak Rahman.
1: Oh, pintar, baik gue sinten. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Gandu. Atas sentilane. Niku sampun kenapa karnaval terus e?
0: Nggih, Pak. Assalamualaikum sampun milai JFC nipun.
1: Oh, alhamdulillah. Manggane sehat Pak Teguh iki, Pak Gandu iki.
0: Alah.
1: Wonten napa gendenge baretno?
0: Wonten anu Pak, napa nusul?
1: Nusul.
0: Nggih.
1: Ibu nonot kula.
0: Nggih kedah nonot panjenengan iki, Pak. Mboten nutut. Kula
1: niki seneng nonot.
0: Nggih.
1: Napa maneh nonot yo melong bu enak. Oke, salam-salam Mbak Renon ya.
0: Monggo-monggo katuran.
1: Segede mawon.
0: Nggih.
1: Wau wonten Pak Gandu teng Lumajang nggih, kale Pak Didi Suryani. Matur suwun sedelane. Wonten Pak Rianto. Itu teng perumahan nopo niku?
0: Pundi?
1: Sandingi rumah sakit Subandi. Juga itu Pak Denten itu pun Putra Madura, Putra Magenda yuk melong. Bapak Haji Holili, Pak Yul, Pak Teguh, kali Sinten niku Banyuwangi niku Baretno, Pak Pejo. Nggih, Pak Pejo.
0: Nggih.
1: Baretno. Baretno.
0: Salam nggih, Pak. Sampun, Pak. Niku Banyuwangi,
1: Pak Pejo.
0: Pak
1: nggih,
0: Pak Putra Madura menika lho, Pak.
1: Nggih, kali Pak Pejo, Pak Pejo.
0: Duka nggih.
1: Oh. Nggih pun Eman Purandi kali niku Bang Madun kali Mas Kufron ya. Kipun sedoyone baretno.
0: Nggih, no.
1: Campur sari laras laris.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baretno. Nggih, Pak.
1: Niku anu suarane monggo mudun baretno, mboten sae baretno.
0: Oh, nggih. Siap.
1: Mulai bengi. Mulai Pak Niku Pak Dede, Pak Eti. Nusul.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember. Hari ini Jumat 24 Juli 2026. Satlantas Polres Jember siapkan rekayasa lalu lintas selama gelaran JFC 2026. Sementara Pemkab Jember siapkan 1.200 tenaga kesehatan untuk dukung program home care. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita di Swub Bondowoso mulai inventarisir sarana-prasarana penunjang jalur wisata Gunung Ijen. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Nova Novita. Satlantas Polres Jember menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Jember Fashion Carnival JFC 2026 pada 24 hingga 26 Juli 2026. Kasatlantas Polres Jember AKP Ade Andini mengatakan pihaknya menerjunkan 88 personel untuk mengamankan arus kendaraan selama rangkaian kegiatan berlangsung. Ade menjelaskan pada 24 dan 25 Juli akan dilakukan penutupan dan pengalihan arus di sekitar Alun-Alun Jember mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sejumlah titik seperti Simpang 4 SMPN 2 Jember, kawasan Hotel Nusantara dan Jalan Citarum akan ditutup sehingga hanya akan dilalui peserta JFC. Kemudian pengendara dari Bondowoso menuju Surabaya diarahkan melalui Simpang 3 Rumah Sakit Dr. Subandi hingga Simpang 4 Mangli. Dari arah Surabaya menuju Bondowoso maupun Banyuwangi dapat memanfaatkan jalur melalui Simpang 3 Teratai, Simpang 3 Sentot selama parade berlangsung. Saudara, Pemkab Jember menyiapkan 1.200 tenaga kesehatan untuk mendukung program home care yang memberikan pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga. Layanan tersebut juga diperkuat dengan fasilitas telemedicine agar pasien bisa berkonsultasi dengan dokter secara cepat tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan pemanfaatan telemedicine akan memudahkan tenaga kesehatan di lapangan berkonsultasi dengan dokter umum, dokter spesialis maupun subspesialis apabila menemukan pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Fawaid menegaskan program home care akan beroperasi selama 24 jam agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat memperoleh penanganan secara cepat dan berkelanjutan. Saudara, status Gunung Semeru Lumajang hingga saat ini masih berstatus siaga atau berada pada level 3. Menyusul kondisi status gunung tertinggi di Pulau Jawa itu, wisatawan hingga masyarakat sekitar gunung dilarang melakukan aktivitas hingga radius 5 km dari pusat erupsi. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
1: Aktivitas Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur masih berada pada level 3 atau siaga. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Semeru periode 23 Juli 2026 pukul 6 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat mengalami 15 kali erupsi. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Semeru Mukdas Sofyan AMD dalam laporan MAGMAF EAR menyebutkan erupsi yang terjadi memiliki amplitudo 10 hingga 22 mm dengan durasi 69 hingga 166 detik. Selain erupsi, seismograf juga merekam satu kali gempa guguran dengan

0: Itu Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan jika pihaknya tidak henti-hentinya menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi terhadap bahaya Semeru. Masyarakat dilarang beraktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan karena rawan perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak.
1: Jadi mengingat status Gunung Semeru masih pada posisi level 3 atau siaga, kami dari pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD Kabupaten Lumajang, tetap mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di kawasan 3676 atau kawasan Semeru untuk mematuhi rekomendasi dari BVMBG, diantaranya adalah tidak melakukan aktivitas pada ring 5 km dari puncak, tidak melakukan aktivitas sepanjang daerah aliran sungai Curah Kobuan.
0: Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak karena rawan terhadap lontaran batu pijar. Warga dihimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak, terutama Besukobokan, Besukbang, Besukembar dan Besuksat. Potensi lahar juga mengancam sungai-sungai kecil yang merupakan anak Sungai Kobokan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
2: Yayasan Amal membantu sesama Lumajang intens melakukan pendampingan pengobatan dan perawatan terhadap balita yang menderita gagal jantung. Diketahui sejak awal Januari hingga saat ini sudah ada beberapa pasien gagal jantung kalangan balita yang tertangani oleh pihak yayasan tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
0: Yayasan Amal Membantu Sesama atau AMS Lumajang menggelar perjanjian pendampingan dengan keluarga pasien di Desa Kebonsari, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Perjanjian itu ditujukan untuk Muhammad Alfarizi, balita berusia 23 bulan yang telah dia didiagnosis menderita kelainan jantung bawaan atau tetralogi avalot atau TLF. Secara fisik, kondisi anak tersebut ditandai dengan kulit yang tampak membiru. Ketua Yayasan AMS Lumajang, Dr. Niken Suyanti, SHMM, mengatakan perjanjian dengan keluarga pasien penting dilakukan sejak awal. Kegiatan penandatanganan tersebut dilaksanakan bersama IWAPI Lumajang dan disaksikan langsung oleh Babinsa serta Babin Kamtibmas setempat.
3: Di apa yang terakhir, Bu?
4: Kesehatan.
3: Ya,
4: nah, di kesehatan ini kita fokusnya memang di anak-anak kelainan jantung bawaan. Memang fokus di sana. Kita sejak tahun 2017. Nah, untuk saat ini kita punya 280-an pasien. Nanti di Kabupaten Lumajang aja. Kita AMS ini terdiri dari beberapa lini ya, lintas sosial anaknya. Itu. Di aktivitas untuk AMS apa aja yang dilakukan untuk khususnya di kesehatan, setiap minggu kita ke Surabaya untuk kontrol 3-4 kali. Yeah. Karena memang di rumahnya kan tidak ada dokter jantung anak, sehingga kita melakukan pendampingan, kita bantu administrasi, kita daftarkan.
0: Niken juga menjelaskan pendampingan AMS berorientasi terhadap kemanusiaan. Pihaknya akan membantu meringankan beban keluarga baik dari sisi administrasi maupun kebutuhan lain selama proses pengobatan. Sementara itu, Ketua Komunitas Adventure Makelar Surga atau AMS Lumajang, Endang Rumiati, menyebut rujukan rumah sakit untuk Muhammad Alfarizi belum dapat dipastikan. Tim masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari pihak medis. Dengan adanya perjanjian ini, AMS berharap proses pengobatan Alfarizi dapat berjalan tanpa hambatan administrasi, sehingga keluarga dapat fokus pada perawatan anak. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda memusnahkan sekitar 3.000 botol minuman beralkohol hasil sitaan dari 3 perkara pelanggaran peraturan daerah tentang peredaran minuman beralkohol tanpa izin bupati. Pemusnahan dilakukan di

0: Jalan Alun-Alun Utara, tepat di depan kantor Bupati Lumajang pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lumajang Indah Hamperawati didampingi Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma bersama jajaran Forkopimda sebagai bentuk komitmen bersama dalam menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Bupati Lumajang Indah Hamperawati menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti bukan sekedar pelaksanaan putusan pengadilan, tapi juga menjadi pesan edukatif bagi masyarakat agar tidak memperjualbelikan maupun mengkonsumsi minuman beralkohol secara ilegal. Saudara, Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso mulai menginventarisir kebutuhan sarana-prasarana penunjang di sepanjang jalur wisata Gunung Ijen. Kegiatan survei yang dilakukan secara menyeluruh itu sekaligus memetakan jalur rawan kecelakaan di sepanjang jalur wisata. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso melakukan survei jalur menuju kawasan Ijen, mulai dari Desa Garduata Kecamatan Tapen hingga Paltuding Kecamatan Ijen. Survei itu dilakukan untuk menginventarisasi kebutuhan sarana keselamatan lalu lintas, mulai dari rambu, marka jalan, hingga penerangan jalan umum. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Dinas Perhubungan Bondowoso Rubianto mengatakan, langkah itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas menuju kawasan Ijen. Menurutnya, kawasan Ijen merupakan salah satu destinasi wisata nasional, sehingga aspek keselamatan dan kelengkapan infrastruktur lalu lintas perlu menjadi perhatian.
2: Ya, nanti gini Mas, karena kami kan sudah mengajukan lokasi rawan kecelakaan ke Kementerian Perhubungan.
1: Iya.
2: Artinya nanti kita minta bantuan untuk memenuhi sarana prasarana yang ada di wilayah Garduata Kawah Ijen ini sebagai wilayah rawan kecelakaan. Karena memang syaratnya harus lokasi rawan kecelakaan. Iya. Syarat untuk mendapatkan anggaran dari pusat itu Mas, sehingga nanti kita akan inventarisir semuanya, kebutuhannya berapa.
1: Selain melakukan pendataan sarana dan prasarana, Dishub juga akan memberikan edukasi kepada pengendara kendaraan bak terbuka atau pickup yang digunakan untuk mengangkut pekerja menuju kawasan Ijen. Rubianto menilai penggunaan kendaraan itu perlu menjadi perhatian karena sebagian kendaraan pengangkut penumpang dengan muatan berlebih atau overload dan kondisi bak kendaraan yang dinilai belum representatif ini juga berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan termasuk kendaraan terguling. Ia menjelaskan belum tersedianya angkutan umum menuju kawasan Ijen menjadi salah satu faktor pekerja menggunakan kendaraan tersebut untuk menuju wilayah Ijen. Namun, penggunaan kendaraan dengan muatan berlebih tetap dinilai membahayakan keselamatan penumpang. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, untuk mencegah kebocoran pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pemerintah daerah setempat akan memaksimalkan fungsi tax monitor di masing-masing hotel dan restoran. Tax monitor merupakan alat perekam data transaksi usaha yang dipasang pada mesin kasir untuk menghitung pajak daerah secara otomatis yang harus dibayar oleh pengusaha hotel dan restoran. Bupati berencana memanggil semua pengusaha hotel dan restoran di Situbondo untuk memaksimalkan pemanfaatan tax monitor sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan masih banyak pengusaha yang menolak agar tax monitor terkoneksi dengan pemerintah daerah, sehingga pembayaran pajak secara real time bisa termonitor dan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak hotel dan restoran bisa optimal. Saudara, Polres Bondowoso meraih peringkat pertama kinerja indikator pelaksanaan anggaran atau IKPA dalam kategori Pagu Besar Sekabupaten Bondowoso. Penghargaan tersebut diberikan dalam Forum Group Discussion FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun 2026 yang digelar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bondowoso. Penghargaan tersebut diterima dalam kegiatan yang berlangsung di Aula KPPN Bondowoso, dan forum tersebut dihadiri Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo, Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik SHSIK MSC, Karumkit Bayangkara tingkat 3 Bondowoso AKBP Dr. Sukardi Yunus S, spesialis anak MKES, dan kemudian Kepala KPPN Bondowoso Heru Kutanto SH, serta sejumlah kuasa pengguna anggaran bendahara dan pejabat pengelola keuangan dari Satuan Kerja Wilayah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama semester 1 tahun 2026. Selain mengevaluasi capaian kinerja anggaran, kegiatan juga menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman terhadap kebijakan perbendaharaan terbaru, serta memberikan apresiasi kepada Satuan Kerja dengan kinerja pengelolaan keuangan terbaik. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
3: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke perempat final China Open 2026. Fajar Fikri mengalahkan pasangan asal Jepang Takumi Nomura Yuichi Shimogami secara straight set 2-1, 19, 2-1, 11. Pertandingan berlangsung selama 33 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Kamis 23 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan perdana kedua ganda. Sementara itu, ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose dengan Feby Setianingrum juga melangkah ke perempat final China Open 2026. Rahel Feby menuntaskan perlawanan ketat dari pasangan asal Amerika Serikat Lauren Lam, Alison Quinley. Rahel Feby merebut kemenangan babak 16 besar setelah melewati rubber match pada skor akhir 17-21, 21-11, 21-19. Pertandingan sendiri berlangsung selama 67 menit di lapangan 2 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok. Saudara, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam buletin berita siang, kita ikuti komentar RRI dengan topik paradoks menutup celah sindikat tindak pidana perdagangan orang yang disusun dan dibacakan Hidayat.
4: Selamat pagi. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah luka yang terus menganga dalam tubuh bangsa. Tetapi ironisnya, ia kerap dihadapi dengan langkah-langkah setengah hati. Para pelaku semakin cerdas, jejaring mereka semakin rapi, sementara negara, baik pusat maupun daerah, masih sering sibuk memadamkan api jika dibandingkan dengan mencegahnya sejak percikan api pertama itu muncul. Jika tidak ada perubahan paradigma yang cukup serius, maka Indonesia akan terus menjadi ladang empuk bagi para predator kemanusiaan. Ketika pencegahan tindak pidana perdagangan orang mengalami kegagalan, maka hal itu bukan karena kurangnya regulasi, melainkan lemahnya eksekusi. Pengawasan migrasi tenaga kerja masih sibuk dengan tumpukan berkas manual, sementara sindikat sudah menggunakan aplikasi terenkripsi, identitas palsu, serta taktik penipuan digital yang jauh lebih modern. Di banyak daerah, koordinasi antar instansi justru beroperasi layaknya pulau-pulau terpisah dan bukan sebagai satu sistem penjaga pintu utama. Selama ini pencegahan tindak pidana perdagangan orang terlalu sering dikerdilkan menjadi seminar dan kampanye moral yang tidak menyentuh akar masalah sedikitpun. Mereka yang menjadi korban sudah tidak butuh lagi yang namanya slogan. Mereka hanya butuh sistem yang melindungi sejak dari kampung halaman hingga negara tujuan mereka masing-masing. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah melakukan digitalisasi dalam hal pengawasan migrasi. Setiap proses perekrutan, pelatihan hingga penempatan harus benar-benar terekam dalam satu sistem nasional yang mudah diaudit, bukan dibiarkan kabur di celah-celah birokrasi. Saudara pendengar dan pemirsa RRI, ketika kita berbicara soal tindak pidana perdagangan orang, seolah kita selalu dihantui dengan catatan hitam banyak korban pulang dengan trauma mendalam setelah mengalami eksploitasi fisik, seksual, hingga ekonomi. Namun alih-alih menerima perlindungan penuh, justru mereka kerap diperlakukan seakan-akan merekalah yang menjadi pihak yang salah. Pemulihan korban harus menjadi bagian utama dalam strategi pencegahan. Tanpa pemulihan ekonomi dan psikologis, korban hanya berputar-putar kembali ke jerat yang sama, yakni memudahkan sindikat untuk mengulangi kejahatan mereka. Ada sedikit catatan untuk ditanam dalam benak kita bersama. Tindak pidana perdagangan orang bukan sekedar angka statistik. Ia adalah perbudakan abad modern yang menodai martabat bangsa. Indonesia tidak boleh membiarkan dirinya diatur oleh sindikat yang menghisap keringat dan hidup manusia demi keuntungan. Pencegahan harus menjadi strategi ofensif, bukanlah hanya defensif. Dalam hal ini, negara tidak boleh hanya hadir setelah korban muncul. Namun, negara harus benar-benar hadir sebelum korban pertama itu jatuh. Perdagangan orang adalah kejahatan yang tumbuh ketika negara lengah. Untuk itu, di titik inilah, kelengahan bukan lagi menjadi kehilafan, melainkan keterlibatan melalui pembiaran. Dan pembiaran adalah sesuatu yang tidak boleh lagi terjadi di hari-hari berikutnya. Sekian komentar, selamat pagi.

Tugas sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Isman, gatekeeper Febri, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
1: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap suntikan semangat.
2: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro dangdut setiap hari jam 1:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Untuk edisi hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Lita Arsita. Apa kabar untuk siang hari ini? Saya harap semuanya kabarnya baik dan sehat pendengar. Nampaknya di beberapa titik kota Jember jalan udah mulai ditutup ya. Dan jalur lalu lintasnya pun sudah dialihkan. Tapi nampaknya ini kalau di seputar Panjaitan 61 Jember sudah agak lengang gitu banget ya. Tumben-tumbennya pada ke alun-alun semuanya. Pada nonton GFC. Oke, keren banget. Yang lagi ada di Jember dan sekitarnya Banyuwangi, situ Bondo-Bondowoso, gabungan aja nanti bareng Lita Arsita di Pro Dangdut. Ini kenapa suaranya saya? Ya biasa. Lagi flu dan lagi batuk, jadi mohon dimaafkan dan dimaklumin. Jadi memang kita mengerjakan kesehatan ya, nggak asal-asal langsung minum dan gitu semua. Pro Dangdut adalah kita, Genta Anta Joss.

Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita kenal tak jos. Pendengar, mengurus perubahan dokumen kependudukan dan bisa dikatakan semakin mudah, cepat dan transparan melalui program Pasimapan. Program hasil kolaborasi Dispenduk Capil Kabupaten Jember bersama Pengadilan Negeri Jember ini menghadirkan layanan terpadu dalam satu lokasi one stop service. Sidang perdata permohonan dan penerbitan dokumen kependudukan yang telah diperbarui dapat diselesaikan dalam satu rangkaian pelayanan. Yang menarik pendengar, program Pasimapan juga menerapkan transparansi biaya. Pemohon akan menerima pengembalian sisa biaya perkara sebesar Rp30.000 atau cashback ke seluruh transaksi pun dilakukan secara mandiri atau melalui bank BTN sesuai mekanisme yang telah divalidasi oleh Pengadilan Negeri Jember. Pasimapan, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, tuntas, transparan dan memberikan kepastian bagi masyarakat Jember. Jangan lupa manfaatkan layanan ini di Dispenduk Capil Kabupaten Jember.

0: hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dicek fakta untuk edisi hari Jumat 24 Juli 2026 beredar di media sosial TikTok unggahan video menampilkan pendaftaran lowongan kerja PT Garuda Indonesia Persero TBK 2026. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan pada profil akun TikTok diketahui mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan masukkan kata kunci lowongan kerja Garuda Indonesia ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman kurir care garudaindonesia.com serta akun LinkedIn Garuda Indonesia dan rekrutmen PT Garuda Indonesia milik Garuda Indonesia. Melalui laman dan kedua akun itu diketahui bahwa saat ini Garuda Indonesia tidak sedang membuka lowongan pekerjaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ayo yang mau gabung 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita. Gentak-gentak Jos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa ini ya?
0: Ini dengan Lita Arsita.
1: Dumoso suara ngene non Lita.
0: Tadi sudah saya sampaikan lagi ini lagi flu.
1: Oh, lagi flu. Ya, cepat sembuh ya non.
0: Amin, terima kasih Man Burawi.
1: Masa non nek suarane koyo ngono non.
0: Kenapa?
1: Koyo enggak sama gitu loh, gak nyaring.
0: Oh, enggak nyaring ya. Nanti ada waktunya untuk menyaring-nyaring.
1: Anu koyo suarane koyo ndek jero kentong.
0: Ya namanya aja flu.
1: Berarti aku salah takone. Request lagu yo.
0: Lagunya apa Man Burawi?
1: Lintang Rembulan.
0: Lintang Rembulan tuh masuk di Campur Sari Man Burawi.
1: Bukan dangdutnya ada non.
0: Coba yang lainnya Man Burawi.
1: Wulan Gadari.
0: Coba dulu ya, di sini juga ada Mas Willy juga.
1: Lintang Rembulan tuh ada dangdutnya, Wulan Gadari.
0: Tapi kita membedakan versi etnik dan pure Campur Sari.
1: Iya. Gak boleh non.
0: Iya.
1: Gak boleh. Oh iya wes.
0: Apa?
1: Ini anu wes. Buka titi, Jos. Kan boleh tuh.
0: Boleh.
1: Salamnya ya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Ki Mas Randy ki mek omong tok jare arep mlebu. Alasane sing gak iso sing ngopo?
0: Lagi sibuk kali Cak Randy-nya.
1: Nunggu barusan tak telepon kok. Iku lho pung-pung ono non li tandang munggao di si ono. Aku tak ngurung ono ae. Jadi kak omas gantang melebu, aku melebu ae wis. Ya eman-eman ya gantang telepon. Terus salam buat Papa Ijo ya. Terus nembai paling gak ngurung ono dulu apa jenengnya di Jemberin
0: GFC.
1: Iyo. Terus yuk melong. Terus Lili Suryani, terus yang di Borneo itu siapa jenenge?
0: Ada Mbak Retno.
1: Oh iya. Terus ada Mbak Diana ya, dengan Mas Mary ya. Terus ada Pak Teguh ya ya. Wes semuanya ya non. Buat dirimu aja lupa ngombe
0: obat. Iya, alhamdulillah siap. Iya, makasih.
1: Berdangdut.
0: Iya, dan adalah kita. Waalaikumsalam. Terima kasih Pro Dangdut Man Burawi, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semuanya ya. Iya, semangat. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, enggak.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: benda sampai asyik. Aku mama minta lagu waktu itu. Ada ya nak? Boleh minta
1: orang. Ada. Ada.
0: Dan Amiri di situ ya?
1: Hah?
0: Mas Willy.
1: Sama Mas Willy.
0: Ya sama Mas Willy. Hati-hati nanti dulu pulang. Nanti sayang. Wong ganteng. Sehat ya sayang ya. Semoga sehat semua-muanya.
1: Amin.
0: Ya,
1: Wong deso ya Bun.
0: Iya Wong deso. Barusan Mas Rawi. Makasih salamnya Mas. Semoga sehat walafiat Man. Ada Putra Magenda, Putra Madura juga. Ada Bapak Blangkon yang ada di Surabaya, di Surabaya sampai di Bondowoso. Aku kayaknya ada wong ana wong itu Bondo.
1: Kenapa? Kenapa Bun?
0: Enggak pengerti wak nang aku kok. Tahu dalami aku. Dalami. Ada anakku yang ada di Banyuwangi, Putu Sepiarto. Ada Bapak Paito, saudaraku ya di sana ya, di Kayuk Melong. Ada Guribut juga. Terus ada siapaan di Banyuwangi ke semua-muahnya ada. Mas Candu, masuk Mas Candu. Ada di Bapak siapa Kak Saiki, siapa itu di sana. Ada siapa Mbak apa dek ini Terenggalek ini loh. Mbak Lili Suryani sama Ibu Mutia. Untuk semua-semuanya yang belum disebut minta maaf. Oh Bang Madon. Bang masuk oh Bang. Ntar lagi Bang kita turun Bang. Kecihan Lili sama yang empu. Ya besok untuk semua-semuanya yang belum disebut minta maaf. Yang sudah ngelami Bunda salam balik dari Bunda. Hati-hati nanti kalau pulang sayang ya. Semoga cepat sehat loh pulihnya itu ya. Semoga lancar.
1: Iya. Iya.
0: Barokah yang melimpah.
1: Amin.
0: Buat sang ke Mekah Madinah sekeluarga. Makasih waktunya sayang ya. Tuh nak Lilinya juga hati-hati nanti kalau pulang ya. Ya ada, makasih waktunya.
1: Terima kasih Bunda. Ya. Yuk.
0: Ada lagunya ada ya sayang ya.
1: Lagunya ada.
0: Oh ya, jadi nanti kalau pulang sayang ya. Makasih Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kentak kentak tu.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.

0: Selamat siang untuk Pak Rianto yang lagi di Patrang, Cak Rendi, Mas Doni, Pak Holili, Pak Paijo, Pak Kosim, Pak Endi yang di aduh mana ini Randu Agung. Bunda Ribut, apa kabar semuanya? Mbak Bunga, ada Yuk Melong, wah tak absen kabeh wis pokoknya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut ada kita, kentak-kentak jas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh lengkap iki wis.
1: Duh pilek balita.
0: Iya lagi ini aja
1: ya
0: flu.
1: Ya gara-gara minum es ya Mbak Rita ya.
0: Hah?
1: Gara-gara minum es.
0: Iya, lagi ya, minum
1: es. Yang penting sehat. Cuma flu itu atau sekon nyowo. Seksi suaranya balita.
0: Oh seksi. Mumet tapi.
1: Gak lihat karnaval kok siaran.
0: Oh lagi siaran saya. Mengerjakan tugas saya.
1: Lagunya aku minta itu Foni Sheila. Foni Sheila Mak.
0: Foni Sheila.
1: Apa tuh lagunya lupa aku judulnya. Amboy asiknya. Salamnya Mbak Suryani, Mbak Bunga, Bu Yaya, ada Pak Rahman, ada Pak Cip alias Putra Madura, Yuk Melong, Putra Magenda juga, ada siapa lagi, Pak Rianto, Bang Mantun, semuanya aja Mbak Rita, soalnya kompakan. Mbak Rita, mudah-mudahan cepet.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menurut adalah kita gentak-gentak cos request lagunya Foni. Sebentar. Foni Sumlang. Tak cariin dulu ya. Ada gak ya? 336652. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak cos.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Selamat siang Ki Ajeng.
0: Selamat siang. Selamat siang.
2: Sehat ya kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Saya ke lagu dulu.
0: Lagunya apa?
2: Memandangmu.
0: Memandangmu. Dari Ika Nurjana ini sama Anti Bragi.
2: Iya.
0: Di situ Bondo bagaimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah situ Bondo anginnya deras sekali. Posisinya panas.
0: Ini angin lagunya lagunya buat siapa ini?
2: Kok kayaknya sampean mau flu ya?
0: Iya, lagi flu aja saya.
2: Ya, jadilah. Dan terlalu banyak minum es. Soalnya jelas itu kalau mau flu itu. Kita mau jalan-jalan dulu ya. Iya,
0: silakan.
2: Alhamdulillah, terima kasih Tia Ceng. Pak Rianto kok nyampe ke sini.
0: Oh, udah telepon.
2: Iya. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Oke, pertama ada Tia Ceng Lita Jenangi Mandu. Selamat siang. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga, tidak kurang suatu apapun. Semoga cepat dipanggil oleh Allah naik haji ya.
0: Amin ya. amin doakan aja.
2: Amin Allahumma amin. Juga ada Pak Rianto yang lagi mendengarkan dengan duduk manis ya, selamat siang. Mudah-mudahan selalu sabar ya Pak. Oke, juga ada Putra Madura, Putra Magenda. Ada Yuk Melong. Juga ada Pak Bejo, Pak Teguh. Ada Pak Haji Holili. Ada Pak Yul, Pak Anoy. Ada Pak Mutia, Pak Didi Suryani, ada Pak Gandu di Lumajang, ada Manpurawi, ada Pang Bang Madun. Oke, dah semuanya ada Jaceng ya. Jaceng. Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Ya, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Kita jos.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, di menit ke-30 selepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang lagi dengerin Prodang, udah kita gentang tak jos. Terima kasih sudah gabung dan udah berrequest lagu juga. Untuk Mbak Retno yang ada di Borneo, aduh mohon maaf ya Mbak, ini kok lagunya bukan dangdut ya? Ini yang foni Sumang, ini kok lagunya lagu pop gitu. Iya, bisa diganti nanti, mungkin saya ganti ya Mbak ya. Ini siapa lagi ya? Oh, ini ada Mbak Yanti yang lagi dengerin di Patrang. Ada Ibu Lestari, ada Mbak, oh, ada Pak Eko. Lagi siap-siap mau buka UMKM. Tapi buka UMKM-nya enggak di alun-alun, di tempat biasa. Semangat ya Pak Eko. Halo Prodangdut.
1: Halo.
0: Halo Prodangdut dan terlebih kita Gentang Tajos.
1: Yang lelah kita.
0: Iya, dari siapa ini?
1: Jember Selatan.
0: Hah?
1: Jember Selatan.
0: Jember Selatan, tepatnya di mana?
1: Di Tempurjo.
0: Tempurjo.
1: Tempurjo.
0: Di Tempurjo ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Apa kabar?
1: Dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Lita Arsita.
1: Kok beda suaranya, Mbak Lita?
0: Iya, saya lagi flu.
1: Benar-benar cepat sehat.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih.
1: Minta lagunya Mbak.
0: Lagunya apa?
1: Kalau bisa dari lama-lama yang baru.
0: Yang
1: baru ya.
0: Apa itu?
1: Lagunya.
0: Halo. Halo, lagunya apa yang terbaru?
1: Aku lupa judulnya enggak.
0: Pokoknya yang terbaru ya.
1: Yang baru.
0: Oh, yang terbaru ya.
1: Yang terbaru. Ikut salam untuk semua orang yang udah pada masuk ya, Pak ya. Kompakan dibagi rata.
0: Iya.
1: Saya juga sering monitor di apa tuh, Kak? Di
0: kenapa?
1: Acara malam Jumat.
0: Oh.
1: acara apa tuh, Kak? Kelupaan.
0: Acara
1: Jawa kan? Mau telepon dari malam, lupa cari nomornya. Ya, request lagunya untuk ke semua muanya. Lagu ini ku untukkan untuk ke semua muanya udah pada masuk. Lagu kompakan untuk Mbak kita lupanya. Nah, mudah-mudahan sakit selalu ya Kak ya. Ya dulu ya Kak ya.
0: Iya, oke.
1: Gimana Kak, apa semua turunnya ini?
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi ribut sama anaknya kali ya. Rewel anaknya. Iya, rame banget, seneng banget ya. Kalau udah di rumah banyak anak-anak, terus apalagi buat yang sudah lansia kumpul sama cucu-cucunya, wah seneng banget. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama yang terbaru. Ayo, halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita, ya benar?
0: Iya, dari siapa ini ya?
2: Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kenapa balita ya?
0: Saya balita lagi ya? Lagi flu saya.
2: Oh, lagi flu. Semoga cepat sembuh ya.
0: Iya, dari siapa ini?
2: Ini Bu Sulis dari Sumberjati.
0: Oh, Bu Sulis, Sumberjati, Ibu. Bagaimana kabarnya hari iya. ini, Bu?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Ibu nggak ke Jember, Bu?
2: Ya?
0: Nggak ke Jember?
2: Nggak.
0: Lagi
2: di rumah ini.
0: Lagi di rumah. Kira ini ke Jember, mau nonton GFC.
2: Oh, enggak.
0: Oke, okay. Mau request lagu apa, Bu?
2: Debu-debu jalanan ada.
0: Dangdut ya?
2: Iya.
0: Debu-debu jalanan.
2: Debu-debu jalanan. Mau kirim salam ya?
0: Iya, salamnya buat siapa?
2: Buat Pak Abas sama Bu Abasnya. Sama Bu Lili Suryani. Lili Suryani ya? buat semuanya dah ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kecuali, ya.
0: Amin.
2: Dan juga balita. Semoga cepat sembuh.
0: Amin Ibu Sulis, terima kasih doanya ya.
2: Gimana ada?
0: Bro dangdut. Bro dangdut. Gentak-gentak jos. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di untuk edisi hari Jumat 24 Juli 2026. Insya Allah kita nanti minggu depan ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama, pendengar, bersama saya Lita Arsita buat semuanya. Dan yang pastinya tetap selalu berdoa dan berusaha, pendengar, selalu tebarkan kebaikan di sekitar kita. Jangan pernah lelah untuk selalu berbuat kebaikan. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk adalah kita, Gentanta Joss.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup.

0: Wah, kenapa? Mike ketelit.
1: Pro 1 ada Radio Bergen dan informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sandy Wira bisa temani Anda di sore hari yang sangat cerah ini ya. Apalagi di sore hari ini juga kesibukan tampaknya sudah mulai terlihat di Jalan Nan. Sudah mulai ramai ya, ini ada pagelaran CFC ini ya. Jadi mungkin bakal ada beberapa perpindahan jalur. Jadi bagi Anda yang sedang di jalan ini tetap hati-hati dan waspada dengan traffic. Dan juga jangan lupa di sore hari ini kami temani Anda di perjalanan sampai sore ini dengan beragam program dan informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Loh, kok email gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Pendengar Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mencatat penyaluran kredit usaha rakyat untuk sektor produksi naik menjadi 64,78% per 22 Juli 2026 dibandingkan di tahun 2025 sebesar 60,7%. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Loto Sri Naita Ginting, dalam acara Economic Briefing 2026 yang digelar di Jakarta pada hari Jumat. Loto menjelaskan bahwa porsi terbesar KUR biasanya terletak pada sektor perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah mengintervensi kebijakan KUR, di mana di tahun 2025 pemerintah mengintervensi kebijakan KUR dengan mengharuskan minimal 60% dari total penyaluran KUR untuk UMKM di sektor produksi. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bagaimana pengaruh keberpihakan pemerintah terhadap arah penyaluran kredit usaha rakyat. Dan juga mendengar per 22 Juli 2026, realisasi nilai penyaluran KUR sebesar 169,7 triliun dengan penyaluran untuk sektor produksi senilai 109 triliun atau sebesar 64,78%.

0: daun katuk atau Sauropus androgynous adalah sayuran populer di Asia Tenggara yang dikenal mampu melancarkan ASI. Di balik itu, daun katuk juga punya banyak khasiat lain. Salah satunya membantu meredakan peradangan sekaligus melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itulah, konsumsi daun katuk bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Namun, saat memilih warna daun katuk, jangan sampai salah ya. Daun katuk yang baik berwarna hijau gelap atau hijau tua, bukan hijau muda pucat.
1: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Ya, dengan proses itu dimanapun Anda berada, tentunya beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda bisa Anda pantau melalui aplikasi RR Digital. Aplikasi ini gratis tentunya, dan juga bisa Anda dapatkan di smartphone Anda melalui Play Store ataupun di App Store.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien.
2: Papa juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Sekitar 94 desa di Kabupaten Sampang terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Harga beras di sejumlah pasar di Kota Blitar mulai mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Inilah Info Prima selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Nur Holili. Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang memetakan puluhan desa rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menghimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Hairul Umam melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam tiga kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
3: Kekeringan sendiri itu ya ada tiga opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka, 3 kecamatan, dan langka terbatas, 3 kecamatan. 12 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengaringan sama kecamatan Ketapang.
2: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pengaringan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pengaringan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Dini, silahkan.
4: Baik, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat akses beasiswa bagi siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School guna memastikan lulusan khususnya dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat akses beasiswa bagi siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School guna memastikan lulusannya, khususnya dari keluarga kurang mampu, tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dalam hal ini menyampaikan bahwa untuk meraih beasiswa tersebut, peserta didik diharapkan untuk fokus dan memusatkan perhatian pada proses belajar dan juga pencapaian akademik agar dapat diterima di perguruan tinggi. Selebihnya, pemerintah Kabupaten Kediri akan mengupayakan dukungan beasiswa tersebut melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
6: Tahun ajaran 2026, kita melakukan penerimaan 100 siswa yang biasanya 130. Karena ada sekolah rakyat, jadi kita cukupi di 100 siswa. Tadi saya sudah ketemu dengan Angkatan 4. Beberapa yang menjadi pertanyaan dari anak-anak, apakah akan mendapatkan beasiswa kalau masuk perguruan tinggi? Persoalan beasiswa itu seleksi alam. Prinsipnya hari ini saya minta kepada anak-anak untuk fokus belajar dan bisa diterima dulu. Selebihnya itu baru nanti urusan kami yang ada di pemerintah dan beberapa orang-orang yang sukarela untuk menjadi donatur.
5: Sementara itu, Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare, Ahmad Rizik Mubarok, turut menjelaskan bahwa untuk mendukung target tersebut, pihak sekolah juga telah menyiapkan program Pathway to University sebagai pendampingan bagi siswa kelas 10 hingga kelas 12 dalam menyusun portofolio dan menentukan jalur masuk perguruan tinggi sesuai dengan potensi masing-masing siswa.
7: Kita juga ada namanya program Pathway to University, jadi anak-anak kelas 10, 11, 12 sudah ada program itu. Kelas 10 dan 11 mereka harus mengumpulkan portofolio dan CV-nya yang bagus, nanti akan dipetakan mana yang potensi ke kedinasan, ke SNPTN, maupun ke yang dibawa Kemenak, yaitu UIN seperti itu dan sebagainya.
5: Adapun, di tahun ajaran 2026-2027 ini, SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School menerima 100 siswa baru dari total 298 pendaftar yang sebelumnya telah mengikuti tahapan seleksi administrasi, home visit, bootcamp yang meliputi tes psikologi, kesehatan dan literasi numerasi, hingga focus group discussion. Tingginya jumlah pendaftar ini mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap pendidikan berasrama di Kabupaten Kediri, sekaligus juga menjadi modal untuk meningkatkan kualitas SDM lulusannya yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Anu Kusuma melaporkan.
4: Pendengar, peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, terus melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Seperti dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
8: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
9: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
8: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
10: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita, ya Mbak, ya.

0: Terkait kondisi aliran air sungai, pemerintah Kecamatan Palang bersama unsur jajaran dan warga sekitar menggelar aksi gotong royong membersihkan lahan serta aliran sungai. Kegiatan bakti sosial ini tidak hanya sebagai respon cepat atas aduan warga, tetapi juga langkah antisipasi dini menghadapi musim hujan. PLT Camat Palang, Kapitano Gunawan, mengatakan jika kegiatan ini bertujuan agar aliran air dapat mengalir normal tanpa hambatan tumpukan sampah yang berpotensi memicu genangan maupun banjir. Dalam aksi bersih-bersih ini, didominasi tumpukan sampah rumah tangga.
1: Itu juga salah satu antisipasi kita, jadi mitigasi kita supaya nanti kalau misalkan ada hujan sudah kita sudah siap untuk penanganannya.
2: Berapa orang Pak yang dikerahkan Pak?
1: Ya, ini untuk totalnya kita ada sekitar 40 orang tadi hari ini. Kita sebar posisi di utara dan di selatan dari jembatan, Mbak.
0: Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah kecamatan dalam merespon cepat aspirasi warga serta menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Pendengar, turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
5: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we'll have one national
4: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
6: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
2: Gak harus juara ya?
6: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
4: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ani Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, Persebaya Surabaya akan memanfaatkan turnamen pramusim Piala Presiden untuk membangun kekuatan tim menghadapi kompetisi Liga 1 musim ini. Seperti dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
7: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan Piala Presiden 2026 akan menjadi bagian penting dari proses persiapan tim menghadapi kompetisi Liga 1 musim ini. Turnamen pramusim tersebut dimanfaatkan untuk mematangkan kondisi skuad yang masih dalam tahap pembentukan sekaligus mengukur kesiapan pemain sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih asal Portugal itu juga menegaskan Persebaya tetap mengusung target meraih kemenangan di setiap pertandingan. Namun ia mengakui kondisi timnya belum sepenuhnya ideal karena sejumlah pemain masih mengejar kebugaran terbaik, sementara bagi pemain-pemain baru juga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan. Selain membangun kondisi fisik, Tavares juga memanfaatkan turnamen pramusim untuk menanamkan prinsip permainan yang akan menjadi identitas Persebaya sepanjang musim. Menurutnya, perkembangan permainan tim menjadi tolak ukur yang lebih penting dibandingkan hasil akhir selama mengikuti Piala Presiden.
8: Piala Presiden for us is a competition to prepare the season.
7: Bagi kami, Piala Presiden adalah bagian dari persiapan menuju kompetisi resmi. Tentu kami ingin memenangkan setiap pertandingan. Tidak ada tim yang ingin kalah. Namun kami juga harus realistis karena banyak pemain yang belum berada di level terbaiknya dan tim ini masih dalam proses pembangunan. Semua ini membutuhkan waktu. Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan wakil Thailand, Port FC. Persebaya akan mengawali perjuangannya dengan menjamu Persija di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu 26 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silahkan.
9: Baik, terima kasih Dini. Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan satu unit mobil ronsen keliling.

0: Link yang diharapkan dapat membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis TBC. Berikut laporan Ulfa Larasati.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus tuberkulosis di Kampung Pesilat. Peluncuran dilakukan pada hari kedua Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana menjelaskan, mobil ronsen keliling merupakan layanan pemeriksaan radiologi yang akan dijadwalkan beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Ia mengatakan mobil tersebut dilengkapi perangkat X-ray yang telah melalui uji Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Hasil ronsen kemudian dibaca menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret, UNS Caruban.
2: Nanti akan terjadwal untuk di beberapa wilayah. Itu kan sebelum penjadwalan kan disiapkan sasaran. Dan siapkan itu otomatis yang suspek. Tidak semua orang di ronsen. X-ray-nya sendiri dan itu sudah melalui uji BAPETEN. Jadi sudah aman, tidak ada kebocoran radiasi. Terus juga ada untuk ini laptopnya, pembacaannya secara IT nanti yang tadi sama UNS, aplikasinya UNS.
1: Menurut Dr. Heri, hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu singkat. Meski demikian, hasil pembacaan tersebut tetap dikonsulkan kepada dokter spesialis radiologi. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto berharap kehadiran mobil ronsen keliling dapat mendukung percepatan penanganan kasus TBC di Kabupaten Madiun, sekaligus membantu pencapaian target Zero TBC 2030.
3: Ini alhamdulillah, ini karena memang kita baru meresmikan untuk mobil keliling cek paru. Jadi harapan kami betul-betul diawali dari Desa Dempelan ini nanti, kita bisa mensegerakan untuk evaluasi penanganan TBC. Kita berharap tidak usah menunggu tahun di 2030, tapi kami target 2028 kita sudah selesai.
1: Hari menambahkan, mobil ronsen keliling ini akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun.

0: Ri Madiun melaporkan.
1: Ratusan atlet Mixed Martial Arts MMA menjalani timbang berat badan sebelum bertarung di Piala Wali Kota Madiun kejuaraan IBCA MMA 2026. Aris Deka melaporkan.
2: Sekitar 200 atlet Mixed Martial Arts MMA dari berbagai daerah di Jawa Timur menjalani sesi timbang berat badan menjelang kejuaraan Piala Wali Kota Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA MMA 2026. Mereka akan bertanding di alun-alun Kota Madiun pada 24 hingga 25 Juli mendatang. Ketua Pelaksana Kejuaraan Piala Wali Kota IBCA MMA 2026, Robi Rohmana mengatakan, rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi ulang dan timbang berat badan. Setelah itu peserta mengikuti technical meeting dan coaching klinik. Kejuaraan MMA tersebut diikuti atlet hampir dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Sejumlah daerah yang mengirimkan atlet diantaranya Surabaya, Tuban, dan Pacitan. Robi mengatakan total hadiah pembinaan atlet yang disiapkan mencapai 50 juta rupiah. Dia optimistis antusiasme penonton dalam kejuaraan MMA perdana di Kota Madiun tersebut bakal tinggi.
3: Dan hasil rakor kemarin Pak Wali ya, itu ada rasa khawatir karena yang dilihat selama di TV itu kemungkinan cedera itu kan luar biasa ya, dan kami jelaskan bahwa nanti wasitnya itu inspektur pertandingannya itu level internasional, tiga wasit nasional dan yang empat wasit itu regional, itu sertifikatnya begitu Pak Wali. Tadi saya sampaikan bahwa Pak Wali ini membuka dan membantu sangat luar biasa. Jadi untuk medis kita sudah koordinasi dengan dinas kesehatan dan rujukannya 10 rumah sakit di Madiun sudah kita tembusin dan itu Polesta mengendaki ada kesanggupannya, karena Polesta tanpa ada lampiran kesanggupan untuk mengcover itu, pertimbangannya seperti itu harus dilengkapi.
2: Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi standing fight dan MMA full. Berdasarkan usia, kelas youth diikuti peserta berusia 10 hingga 18 tahun, junior 18 hingga 21 tahun, dan senior 22 hingga 35 tahun. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya penting untuk pembinaan atlet, namun juga menjadi sarana memperkenalkan olahraga MMA kepada masyarakat.
4: Kami ingin selain pembinaan di cabur, pengenalan cabur itu penting. Kenapa? Karena ini olahraga fighting. Kota Madiun yang dikenal di luar Kota Pendekar itu mindset pasti kotanya sangat menyerangkan. Orang berpikirnya begitu. Dari orang luar kota yang datang ke sini dengan kegiatan besok yang akan ramai ini dan insya Allah besok itu aman, ini akan membantu mindset bahwa Kota Pendekar melalui teman-teman IBJMMA ini bahwa Kota Madiun itu warganya ramah.

0: piagam peserta WKJJFC 2026 yang akan tampil pada defile Sanctuary Bali Ogoh-Ogoh.
1: Siapannya? Yang pertama ya pasti dana. Yang kedua jaga kesehatan adik. Ya adik ya. Biar ini semangatnya, jaga semangatnya juga. Sudah dua kalinya. Iya, yang pertama hobi, terus anaknya juga suka seni. Mamanya lebih ini menggali ilmu. Buat kostum, make up-nya.
2: Ini berarti buat sendiri ya?
1: Bikin kostum sendiri, make up-nya juga sendiri.
2: Kelas berapa di SD mana?
3: Di Amia Rauda, kelas 4.
2: Iya, sekarang adik mau pakai kostum apa di UFC hari ini?
3: Sanctuary.
2: Sanctuary, senang gak ikut UFC?
3: Senang.
0: Persiapan matang juga dilakukan peserta dari Marching Band JFC Kids. Wali murid sekaligus pengurus Marching Band JFC Kids, Aprilia Arista, mengatakan latihan rutin menjadi agenda wajib demi menghasilkan penampilan terbaik saat parade berlangsung.
4: Persiapannya tiap hari itu latihan. Jadi rutin latihannya di alun-alun dari jam 3 sampai jam 8 malam kita latihan. Terus untuk kostum juga dipersiapkan kurang lebih 1 bulan lebih, 11 setengahan itu untuk kostum sama kesiapannya.
5: Bisa dipanggil Eca, saya dari STN Karangjo 1, menjadi Gita Pati di drum band.
2: Iya, gimana perasaan kamu ikut kegiatan JFC hari ini?
5: Seneng banget.
2: Iya,
5: latihannya
2: berapa lama?
5: Latihannya, iya, siap hari.
2: 2 bulan dan
5: akhirnya. Iya, 2 bulanan.
0: Persiapan yang dilakukan para peserta dan orang tua menjadi gambaran bahwa JFC Kids bukan sekedar ajang untuk kreativitas, tetapi juga wadah pembentukan disiplin, kerjasama, dan kecintaan anak-anak terhadap seni. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
6: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
7: Terima kasih, Sandy. Harga beras di sejumlah pasar kota Blitar mulai mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Meski belum berdampak pada aktivitas jual-beli, para pedagang mencermati tren kenaikan yang terjadi secara bertahap. Selengkapnya dilaporkan Ninda Alivia.
8: Pedagang beras di Pasar Wagi, Kota Blitar mulai merasakan kenaikan harga beras dalam sepekan terakhir. Kenaikan terjadi pada beras selepan yang menjadi salah satu komoditas paling banyak dicari masyarakat. Saat ini, harga eceran beras selepan di Pasar Wagi mencapai Rp14.000 per kilogram. Sebelumnya, beras tersebut dijual sekitar Rp13.600 per kilogram. Pedagang beras di Pasar Wagi bernama Sri mengatakan kenaikan harga mulai terjadi sekitar satu minggu terakhir.
9: Harga beras ini saat ini harganya berapa, Bu?
10: Rp14.000.
9: Sebelumnya?
10: Rp13.600, Rp13.800.
9: Kenaikan ini mulai kapan, Bu?
10: Ya, udah satu mingguan.
9: Untuk harga tertinggi untuk beras premium berapa persen?
10: Yaitu
11: 14. Paling mahal itu.
10: Paling mahal.
8: Sri mengaku belum mengetahui penyebab pasti kenaikan harga tersebut, namun ia menduga meningkatnya kebutuhan beras setelah program makan bergizi gratis kembali berjalan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga di pasaran. Meski harga mengalami kenaikan, aktivitas jual beli di kiosnya masih berjalan normal. Dalam sehari, Sri rata-rata mampu menjual sekitar 2 kuintal beras selepan kepada pelanggan. Selain beras, Sri juga menjual ketan, beras merah, dan jagung. Berbeda dengan beras, harga ketan justru mengalami penurunan dari Rp25.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumono bersama Nur Kholili. Kholili, silakan.
12: Terima kasih, Wisno. Baik pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumedap jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nur Kholili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
13: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali di Prosatu Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih teman Anda di perjalanan Jember, suara pendengar. Anda juga bisa ikuti bersama melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan di smartphone Anda, yaitu di Play Store ataupun di App Store.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Dari jalur sempit yang padat menjadi jalan bebas hambatan. Jalan Tol Jagorawi merepresentasikan lompatan signifikan dalam kemajuan infrastruktur transportasi Indonesia. Diresmikan pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto, tol sepanjang 59 km ini dikenal sebagai tol percontohan yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor dan Ciawi, sekaligus menjadi awal dari pengembangan jaringan jalan tol nasional. Jagorawi saat ini terhubung dengan berbagai ruas tol lain, seperti tol dalam kota, tol lingkar luar Jakarta, tol Bogor Ring Road, tol Cimanggis Cibitung, tol Cinere Jagorawi, hingga tol Ciawi Sukabumi. Ruas ini menjadi penggerak utama arus barang dan penumpang di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya.

Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BPTAPER mencatat realisasi penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP pada tahun ini mencapai 111.537 unit rumah per 23 Juli 2026. Hal ini disampaikan oleh Komisioner BPTAPER Heru Pudjo Nugroho. Menurutnya, dilihat dari kategori profesi masyarakat, sebanyak 71.250 atau 63,88% dimanfaatkan oleh pekerja swasta. Kemudian di urutan kedua sebanyak 19.254 atau 17,26% dimanfaatkan oleh pekerja wira swasta. Posisi selanjutnya sebanyak 10.944 atau 9,81% dimanfaatkan oleh unsur PNS serta TNI Polri, dan sebanyak

40.089 atau sekitar 9,05%. Ini termasuk pada kategori lainnya. Sebagai informasi pendengar, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ini juga menyampaikan bahwa BP Tapera terus menjalankan amanat pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program KPR Sejahtera FLPP. Tentunya dengan berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah, BP Tapera optimistis akses pembiayaan perumahan akan semakin luas dan mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

0: 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri H.A.

0: Asasi Manusia Republik Indonesia meminta masyarakat belanja 1 juta per bulan di Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Kementerian HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Peringkat Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda tausiah sore dengan tema mengistimewakan hati bersama dengan Ustadz Muhammad Zahrino Fajrul Falah. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabadu, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini, yang paling penting sebenarnya bukan sekedar jasad kita. Yang paling penting bukan hanya menjaga fisik kita, akan tetapi lebih dari itu kita harus menjaga hati kita, menjaga kesehatan hati kita, menjaga kebersihan hati kita. Karena hati inilah yang menentukan baik atau buruknya amal, dekat atau jauhnya seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika segumpal daging tadi itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ala wahyil qalb, dan ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan bahwa secara umum hati manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah qalbun hayy. Yang pertama adalah hati yang hidup. Dan ini sangat jarang sekali orang yang bisa mencapai derajat hati yang hidup ini. Karena hati yang hidup itu hati yang mudah menerima kebenaran, tenang dengan zikir, takut kepada Allah, hatinya isinya yang baik-baik saja, yang isinya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Dalam Quran surat Al-Anfal Allah berfirman, sesungguhnya orang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar karena takut, karena rindu ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembagian hati yang kedua adalah qalbun mayyit, yaitu hati yang mati, hati yang tidak tersentuh oleh nasihat, tidak peduli halal haram, semuanya ditabrak saja. Kemudian hati yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah dari hati yang mati ini. Allah berfirman, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiyakal hijarati au asyadu qaswah. Allah firman dalam Quran surat Al-Baqarah, artinya kemudian hati kalian menjadi keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiyakal hijarah, keras seperti kerasnya batu, au asyadu qaswah, bahkan bisa jadi hati manusia itu lebih keras dari batu, sehingga tidak bisa ditembus dengan apapun itu. Nasihat sebanyak apapun tidak bisa menembus hati. Kemudian hati yang ketiga adalah qalbun marid. Dan ini barangkali hati kebanyakan kita sebagai manusia, kebanyakan kita sebagai kaum mukminin. yaitu hati yang kadang ingin baik, kadang juga condongnya ke maksiat. Allah berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun." Dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertanyaannya sekarang, hati

mati, akan tapi hanya sedang sakit. Dan ini kabar yang baik, karena sebagaimana sakit yang ada pada jasad bisa diobati, maka sakit pada hati ini juga masih bisa disembuhkan. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama kita perlu mengetahui apa yang menyebabkan hati itu menjadi sakit. Yang pertama tentu adalah terlalu banyak maksiat, karena setiap dosa itu meninggalkan noda di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza adnaba dzanban nukitat fil qalbihi nuqtatun sauda." Artinya, jika seorang hamba berbuat dosa, nukitat fil qalbihi nuqtatun sauda, maka akan dititikkan noda hitam di hatinya. Kemudian yang kedua adalah lalai dari zikir. Hati yang jauh dari zikir, maka hati ini akan menjadi keras, menjadi sulit menerima nasihat, menjadi sulit diajak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi lembut. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang terbalik dari ayat ini, berarti hati yang tidak dipergunakan untuk mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah, hati itu tidak akan tenang, hati itu akan keras, tidak lembut, sehingga sulit untuk diberikan nasihat. Kemudian penyebab dari hati ini menjadi sakit adalah terlalu cinta dengan dunia. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Hubbud dunya yu'mil qalba wa yusimmuh." Cinta dunia itu membutakan dan menulikan hati, menjadikan hati ini sakit, menjadikan hati ini keras. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang menjadikan hati ini bisa hidup kembali? Apa yang menjadikan hati ini menjadi lembut kembali setelah keras, susah menerima nasihat? Secara umum adalah amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Yang pertama bisa dengan membaca Al-Quran.

kita kadang enggan untuk memperbaikinya. Akan tetapi rusaknya hati itu akan sangat terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa jadi penampilan kita baik, tapi hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sangat berbahaya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, semua yang kita banggakan hari ini di dunia ini bisa saja nanti justru menjadi sumber penyesalan kita. Barangkali kita sering terlalu sibuk mengejar penilaian manusia, ingin terlihat baik, ingin dianggap hebat, sampai-sampai kita memaksakan banyak hal yang sebenarnya tidak perlu. Maka jangan sampai kita berlelah-lelah menjaga citra di hadapan manusia, kemudian meninggalkan hati yang sakit dan tidak segera diobati. Bisa jadi hari ini kita terlihat baik di mata manusia, tapi belum tentu baik di hadapan Allah. Dan ada saatnya semua yang kita banggakan tidak lagi berarti, tidak lagi bernilai, kecuali satu hal yang kita bawa dalam diri kita, yaitu sebuah hati yang bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam Quran Asy-Syu'ara, Allah berfirman, pada hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, menghidupkannya dengan iman, dan menjauhkan hati kita ini dari penyakit-penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Rafi radhiyallahu an telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya tulis baca, mengajarinya berenang dan memanah, tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik. Hadis riwayat

Sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita, karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.

وشرب وادر جدا عالية رفيعا وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

sebagai khalifah, manusia telah diserai oleh Allah benua ini seutuhnya, dengan segala keperluan hidupnya. Apabila dihayati bahwa pemberi amanat yang bersifat maha pengasih dan maha penyayang, seharusnya yang diberi amanat harus menjaganya dengan penuh kasih sayang pula. Bumi dengan gunung-gunung yang diciptakan Allah merupakan suatu sistem keseimbangan dengan ditumbuhi tanam-tanaman menurut ukuran. Hutan-hutan, tetumbuhan, gunung, dan daratan rendah merupakan suatu keseimbangan yang saling berkaitan.

dengan humusnya yang menyimpan air dan menahan tanah dari kelongsoran, dan keseimbangan untuk tidak terjadi kerusakan, baik di gunung maupun di daratan rendah. Gunung yang lebat dengan tetumbuhan terjadi kekokohan, tetapi gunung yang gersang pun dan hanya terdapat batu-batu dan rumput terjadi kekokohan pula. Semua menurut ukuran Allah, mengubahnya tanpa mempelajari hakikat ciptaan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dapat menimbulkan bencana. Firman Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 5.

banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pendengar, pemerintah terus meningkatkan pelayanan program cek kesehatan gratis untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program CKG dinilai harus terus didorong semua kementerian dan lembaga, mengingat merupakan program prioritas. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mulyadi menyebut pihaknya juga mendukung program CKG di lingkungan Kementrans, di mana kegiatan yang diikuti oleh 800 pegawai Kementrans pada 22 hingga 23 Juli 2026 merupakan upaya pencegahan terhadap sejumlah penyakit. Kementrans juga menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk realisasi dan tanggung jawab negara. Hal ini untuk membangun konsep negara yang menghadirkan kesejahteraan dan melindungi seluruh warga negara. Dengan mengacu pada data yang ada, mendengar saat ini sebaran penyakit menular menurun. Namun menurutnya penyakit seperti hipertensi, kegemukan, kemudian paru-paru, jantung, dan gula menunjukkan jumlah yang mengkhawatirkan. Memang satu sisi, Kementrans menginginkan semua pegawai Kementrans sehat, bukan hanya jasmani namun juga rohani. Tapi kembali lagi, penyakit seperti itu bisa muncul karena pola gaya hidup seseorang.

0: Bayangkan hidup di dunia tanpa buku, kertas, WhatsApp, atau bahkan huruf A sampai Z. Kalau ingin mencatat sesuatu, bagaimana caranya? Nah, sekitar 5.000 tahun lalu, masyarakat Mesopotamia menghadapi tantangan itu dan mulai menciptakan sistem pencatatan pertama di dunia. Salah satu buktinya adalah Kish Tablet, sebuah lempengan batu kuno yang ditemukan di Irak. Artefak ini dianggap sebagai salah satu cikal bakal tulisan manusia. Awalnya, masyarakat Mesopotamia hanya memakai token tanah liat untuk menghitung barang dan transaksi. Namun, ketika kota-kota besar mulai berkembang pesat, sistem itu tidak lagi cukup. Para juru tulis kemudian mulai menggambar simbol dan piktograf untuk mencatat informasi yang lebih kompleks. Dari sinilah lahir proto-cuneiform, nenek moyang aksara yang kelak digunakan selama ribuan tahun. Yang menarik, Kish Tablet masih menyimpan misteri. Banyak simbol di dalamnya yang belum berhasil diterjemahkan hingga sekarang. Meski begitu, para ahli yakin tablet ini menjadi bukti penting bagaimana manusia beralih dari tradisi lisan menuju budaya menulis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hingga pendengar, satu momentum peluncuran dari Gerakan Nasional Pelayanan Publik diluncurkan oleh Kementerian PAN-RB. Ini menjadi harapan untuk mempercepat transformasi layanan digital. Pada kesempatan tersebut, pendengar, Menteri PAN-RB Rini Widianti ini juga meluncurkan identitas GNPP dengan simbol 24/7. Ini merepresentasikan semangat pelayanan yang terus hadir responsif dan berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. GNPP tahun ini, pendengar, mengusung tema terus melayani, cepat merespon, dan berintegritas. Rini juga menekankan tema tersebut bukan sekedar kata-kata, melainkan komitmen yang harus tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan nyata aparatur negara. Menteri PAN-RB juga mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja. Untuk itu, GNPP dirancang sebagai gerakan kolaboratif yang melibatkan berbagai kementerian atau lembaga dan juga pihak terkait.

0: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Berlibur ke pantai memang menyenangkan, tapi jangan lupa jaga keselamatan. Biar aman wisata di pantai, maka jangan lupa selalu perhatikan rambu peringatan dan arahan petugas. Renangnya dekat-dekat aja ya, apalagi saat ombak tinggi. Waspada fenomena arus balik atau rip current yang bisa menyeret kita hingga ke tengah laut. Nah, ini penting, simpan nomor darurat serta segera cari tempat tinggi jika terdengar peringatan tsunami. Pantai itu indah, tapi harus waspada. Nikmati liburan, jaga keselamatan kita dan keluarga.

Pendengar, pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperlakukan tarif baru sebesar 10% dan 12,5%. Tarif tersebut diberlakukan terhadap barang dari 60 mitra dagang, dilansir dari Reuters pada Jumat 24 Juli 2026. Kebijakan tersebut mulai berlaku setelah tarif global sementara sebesar 10% berakhir. Tarif baru juga diberlakukan dengan alasan lemahnya penegakan larangan kerja paksa di negara-negara mitra dagang. Kebijakan ini, pendengar, mencakup sekitar 99,4% impor Amerika Serikat dan diterapkan berdasarkan pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS 1974, di mana undang-undang tersebut juga dinilai memiliki dasar hukum lebih kuat setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat sebelumnya membatalkan tarif timbal balik Trump pada Februari lalu.

0: Cuaca ekstrim bisa datang tanpa diduga. Hujan lebat, petir atau kabut tebal bisa membuat jalanan berbahaya. Jaga keselamatan Anda dan pengguna jalan lain dengan berkendara yang lebih hati-hati. Kurangi kecepatan, nyalakan lampu utama, dan juga jarak aman antar kendaraan. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir, dan pastikan rem serta wiper kendaraan berfungsi baik. Ingat, keselamatan di jalan bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang lain. Cuaca ekstrim, tetap waspada di jalan.
1: Kalau biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner, fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum, seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.

Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Jember dengan informasi dan inspirasi. Di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti Warta Berita Pro 3. Tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
3: Sementara itu, Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin...
5: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah. Ya.
6: Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
3: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Tony Elmawan Tovanto menjadi Gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
8: Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Ini masih banyak lagi masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
7: antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
2: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
3: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
2: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harley Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Patrice Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan

0: Kok bapak yang ngasih?
1: Bapak yang ngasih.
0: Kenapa dikasih,
1: siapa,
0: Pak?
1: Siapa yang ngasih kalau bukan dikasih, Bapak, Pak?
0: Kenapa dikasih, Pak?
2: Bapak kata isinya, ya? Pak. Kata isinya apa ya, enggak tahu ya?
3: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
6: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
5: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
7: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
6: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Tanjung atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga

0: berikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
1: Sementara itu, pendiri rumah singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di rumah singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada rumah singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampir.
1: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hart

0: pemainnya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
1: We've seen progress.
0: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
3: Yes, 100% yes. We have a great group.
2: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
3: Looking forward to start the tournament.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali ke Pro 1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di perjalanan Jember sore ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar kepercayaan dengan tema Jadilah Pasangan Yang Rukun, bersama dengan Bapak Sunyoto selaku penghayat kerohanian Sabta Dharma Jember, sekaligus menjadi penutup dari perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Sendiwira, kita coba kembali di lain kesempatan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam waras. Selamat malam kami aturkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga seluruh warga Kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, dan juga terkhusus kepada segenap pendengar setia RRI yang berbahagia dan yang kami hormati. Berjumpa kembali kita pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam acara Mimbar Kepercayaan yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Jember. Mengawali penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini, mari kita bersama-sama hening sejenak, mengaturkan rasa puji syukur kita ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua beserta keluarga kita, yang berupa sinar-sinar kesehatan, ketentraman, kebahagiaan, dan juga sinar-sinar pengayomannya, sehingga sampai saat malam hari ini kita semua bersama keluarga kita dan juga orang-orang yang kita cintai senantiasa dalam kondisi yang tentram damai, dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan seterusnya kita semua bersama keluarga kita dan juga orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapatkan sinar-sinar tuntunan serta bimbingan dari Allah Yang Maha Kuasa. Kita semua dijauhkan dari segala angkara murka dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Rasa terima kasih yang sangat mendalam senantiasa kami aturkan kepada beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo, dan juga kepada beliaunya Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang atas sinar-sinar tuntunan serta bimbingan beliaunya berdua. Kita semua warga Kerohanian Sabta Dharma bisa mempelajari, menghayati, dan selanjutnya mendharmakan isi ajaran Kerohanian Sabta Dharma yang sangat adiluhung ini, yang menuntun hidup kita menuju kebahagiaan hidup di dunia sampai di alam langgeng. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan seluruh warga Kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik malam hari ini dalam isian mimbar kita kali ini, kita akan mengambil tema Jadilah Pasangan Yang Rukun. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan petuah dari beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo yang mengajarkan pada kita semua warga Sabta Dharma agar bisa membina rumah tangga yang baik, yang benar, yang nantinya akan menghasilkan keluarga yang bahagia, yang harmonis, tentunya keluarga yang bisa mempunyai keturunan atau anak yang baik, yang bagus, yang cantik, yang cerdas. Oleh karena itu sangatlah penting sekali kita belajar bersama keluarga kita agar suasana keluarga kita benar-benar bisa tercipta suasana yang bagus, yang harmonis, yang baik, agar terlahirlah keluarga yang bahagia. Untuk itu akan kami sampaikan isi petuah beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo yang telah tertulis di dalam buku Wewara Kerohanian Sabta Dharma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, dan juga seluruh warga Kerohanian Sabta Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati, dalam kehidupan rumah tangga kami pesankan senantiasa dalam kedamaian. Jangan mudah bertengkar. Jadilah pasangan yang rukun seperti Mimi dan Mintuno. Dalam mencarikan pasangan hidup putra-putrinya atau dirinya bagi yang sekarang belum berpasangan, ajarlah mengadakan penelitian yang sempurna supaya kelak tidak pecah lagi. Karena itu, hindarilah percekcokan dalam rumah tangga supaya tiada timbul kesukaran. Perjodohan yang sejati seperti Mimi dan Mintuno berarti menimbulkan ketentraman. Yang kedua, penghematan biji manusia dan pemeliharaan. Ini mengakibatkan lahirnya keturunan yang baik. Itulah tadi bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan seluruh warga kerohanian Sabda Dharma yang berbahagia dan yang kami hormati dimanapun berada. Mari kita bersama-sama belajar bersama keluarga kita. Beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gotomo menyampaikan dengan sangat rinci, dengan sangat jelas dan gamblang sekali. Beliau mengajarkan kepada kita semua warga kerohanian Sabda Dharma agar bisa membina keluarga yang harmonis, yang tentram, damai, dan nantinya keluarga yang benar-benar bisa menemukan arti hidup bahagia. Ini perlu pembelajaran yang serius, perlu perjuangan yang keras. Dalam artian, kita harus terus belajar, belajar, dan terus belajar. Jadi, pasangan yang sejati seperti dalam istilah Jawa itu Mimi dan Mintuno itu tidak mudah. Jadi pengertian pasangan yang sejati seperti Mimi dan Mintuno ini adalah suatu kiasan yang sangat luar biasa. Pasangan yang serasi, yang sehidup dan semati, dalam artian pasangan yang bisa saling menjaga, memberi, menerima segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ini adalah suatu contoh pasangan yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita harus perlu banyak-banyak belajar agar di dalam mengarungi kehidupan bersama, dalam membangun rumah tangga ini nantinya benar-benar bisa terciptalah keluarga yang bahagia. Beliaunya Bopo Panuntun Agung Sri Gotomo menyampaikan atau berpesan kepada kita semua warga kerohanian Sabda Dharma agar kita semua warga kerohanian Sabda Dharma ini senantiasa dalam kehidupan rumah tangga, kami pesankan senantiasa dalam kedamaian. Jangan mudah bertengkar. Jadilah pasangan yang rukun Kun seperti Mimi dan Mintuno. Jadi suatu perbedaan, misalkan suatu pemikiran yang berbeda, ini wajar. Akan tetapi perbedaan yang ditemukan dalam suatu keluarga haruslah memiliki titik temu yang baik. Perbedaan pendapat, masukan, wacana, dan sebagainya ini harus mengarah pada sesuatu yang baik. Jadi, boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, akan tetapi ujungnya harus bisa sama. Dalam artian harus bisa menyatukan pendapat yang berbeda tadi pada titik yang mengarah pada sesuatu hal yang baik, yang berguna, yang bermanfaat bagi pasangannya, pada keluarganya. Jadi setiap kebijakan, keputusan dalam rumah tangga harus benar-benar sudah dikondisikan dengan baik, dibicarakan dengan baik, dimusyawarahkan juga dengan baik dan benar, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang baik, yang benar, yang bermanfaat bagi kebaikan bersama, bersama pasangannya, bersama keluarganya, bersama putra-putrinya khususnya. Jadi kita senantiasa diajarkan untuk selalu hidup rukun, atau kita senantiasa diajarkan senantiasa dalam kedamaian. Jadi damai yang dimaksud ini harus kita latih, kita olah dengan sungguh-sungguh. Kita telah memiliki modal dasar yaitu ketenangan. Jadi kedamaian dalam pribadi ini bisa tercapai apabila dalam praktek kehidupannya dan juga praktek sujudnya warga Sabta Dharma ini baik dan benar. Jangan berharap kehidupannya bisa menjadi baik apabila sujudnya salah. Dalam artian, sujud yang benar adalah yang benar-benar atau yang betul-betul berpedoman pada buku wawarah kerohanian Sabta Dharma. Dasarnya adalah pasrah atau sumele. Pada saat kita warga Sabta Dharma menjalankan sujud ini harus benar-benar sudah satu tujuan, yaitu berbakti atau menembah pada Allah yang Maha Kuasa. Tidak diperbolehkan memiliki atau mempunyai pamrih apapun. Terlebih sujud disalah artikan, dibuat untuk sesuatu hal yang salah. Dalam artian melakukan sujud hanya atas dasar tujuan-tujuan tertentu, ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Nah, di sini perlu kami ingatkan kepada seluruh warga Sabta Dharma dimanapun berada. Jadi pada gambar simbol pribadi manusia di situ jelas tertera atau ada gambar semar menuding dengan jari telunjuk yang memberikan arti atau pengertian semar nunjuk mawi jari telunjuk mawi panuduk datan wonten sesembahan kecuali Allah sawiji. Jadi tiada yang patut kita sembah kecuali hanya satu, yaitu Allah yang Maha Kuasa atau Allah sawiji. Jadi pada saat warga Sabdadharma menjalankan sujud, ini adalah murni suatu upaya menunjukkan bakti kita kehadapan Allah yang Maha Kuasa. Jadi kedamaian yang dimaksud adalah pribadi yang sudah lerem, yang sudah tenang, ini akan membuahkan arti hidup bahagia. Bahagia yang dimaksud adalah hidup yang sudah merdeka, hidup yang sudah bebas dari jajahan-jajahan sesuatu hal yang tidak baik atau tidak sempurna. Nah, di ini perlu perjuangan yang sangat luar biasa agar rumah tangga bisa tercipta pasangan yang rukun. Maka kita juga harus perlu banyak sekali belajar, belajar dan terus belajar agar kita bisa memahami pasangan kita, kita bisa mengerti pasangan kita, kita bisa mengerti keluarga kita, putra-putri kita, dan seterusnya. Jadi pasangan yang sejati seperti Mimi dan Mintuno ini adalah suatu kiasan yang sangat bagus sekali, yang sangat luar biasa. Jadi kita diajarkan untuk menjadi pasangan yang harmonis. Jadi seperti istilah jasmani dan rohani, ini adalah pasangan yang sangat serasi. Apabila pada saatnya nanti rohani kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, jasmani kita ini sudah tiada daya, maka rohani akan kembali ke asalnya, ke pangkuan Yang Maha Kuasa, jasmani akan kembali ke bumi suci. Jadi mari kita senantiasa belajar untuk bisa menemukan kedamaian dalam hidup kita ini dengan modal ketenangan yang sudah kita capai pada saat kita menjalankan pasujudan. Nah, terlebih di sini dalam upaya mencarikan pasangan hidup putra putrinya atau dirinya bagi yang sekarang belum berpasangan, ajarlah mengadakan penelitian yang sempurna supaya kelak tidak pecah lagi. Jadi mari kita bersama-sama belajar. Bagi kita orang tua, jangan hanya memandang satu sisi dalam mencarikan pasangan putra putri kita. Jadi harus kita dahului dengan rohani. Kita sujud dengan tekun. Setelah sujud kita mohon pada Yang Maha Kuasa. Dalam hening kita mohon petunjuk agar putra-putri kita diberikan pasangan yang baik, yang benar, agar nanti bisa menciptakan keluarga baru yang harmonis, yang bisa menemukan kebahagiaan. Bagi sekarang remaja yang belum mempunyai pasangan atau yang belum berkeluarga, mari kita juga bersama-sama meneliti, belajar, mengupayakan mencari pasangan yang baik dengan cara kita prihatin, kita senantiasa mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, tekun sujud setiap harinya. Dan kita setelah sujud, kita lanjutkan hening memohon pada Yang Maha Kuasa agar kita diberi pasangan yang baik, yang benar, agar nanti bisa membangun rumah tangga yang baik pula. Nah, ini suatu upaya bagi kita semua warga kerohanian Sabdadharma agar benar-benar nantinya bisa menjalin hubungan dengan pasangan kita ini dengan baik dan benar, dan nantinya benar-benar menjadi pasangan yang rukun. Beliau Bapa Panuntun Agung Sri Gutomo juga menyampaikan, karena itu hindarilah percekcokan dalam rumah tangga supaya tiada timbul kesukaran. Ini perlu kita camkan. Jadi dalam rumah tangga itu kita harus menghindari yang namanya percekcokan atau perselisihan. Jadi kalau di depan kami sampaikan, perbedaan wajar, dalam artian perbedaan pendapat, perbedaan penyampaian, akan tetapi harus terukur perbedaan tadi, harus mengarah pada satu tujuan. Karena dalam rumah tangga ini harus satu komando, yaitu kepala rumah tangga harus bisa menentukan kebijakan yang baik. Pasangan yang sejati atau istri yang baik ini harus bisa memberikan sesuatu motivasi, masukan, juga bisa mengingatkan pasangannya. Nah, ini harus kita bangun. Jadi, jadilah pasangan yang harmonis ini tadi adalah pasangan yang bisa memberi dan menerima suatu kelebihan dan kekurangan pasangannya. Nah, apabila ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam keluarga kita, maka di sini akan terciptalah suasana yang baik, yang harmonis, dan terhindar dari percekcokan. Dan yang harus kita waspadai, seperti yang telah beliau Panuntun Agung Sri Gutomo sampaikan, percekcokan dalam rumah tangga ini akan menimbulkan kesukaran. Nah, ini harus kita rawat, kita jaga betul suasana yang baik, yang benar tadi, agar kita benar-benar jadi pasangan yang rukun, terhindar dari percekcokan, agar tidak timbul kesukaran dalam rumah tangga kita. Selanjutnya adalah perjodohan yang sejati seperti Mimi dan Mintuno berarti akan menimbulkan ketentraman, menghemat atau penghematan biji manusia dan pemeliharaan. Nah, inilah yang akan mengakibatkan lahirnya keturunan yang baik. Jadi pengertian perjodohan yang sejati seperti Mimi dan Mintuno ini tadi adalah suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi apabila ini bisa benar-benar terwujud, nanti akan menimbulkan ketentraman. Selanjutnya akan menimbulkan penghematan biji manusia dan pemeliharaan. Ini sangatlah penting sekali, yang harus kita usahakan, kita upayakan dengan baik dan benar. Jadi penghematan biji manusia. Jadi penghematan biji manusia dan pemeliharaan di sini berarti hubungan yang harmonis ini akan menimbulkan kebahagiaan, itu sangatlah benar. Jadi apabila pasangan ini baik, benar, ini nantinya akan bisa menjalani kehidupan ini dengan damai, dengan tentram, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal sesuatu yang bisa merugikan atau yang bisa mengakibatkan rumah tangga ini tadi menjadi tidak baik. Oleh karena itu, mari kita terus perjuangkan. Kita pelajari dengan sungguh-sungguh apa yang telah beliaunya Bapa Panuntun Agung Sri Gutomo sampaikan. Jadi warga Sabta Dharma harus bisa menghemat biji manusia. Dalam artian, kita diajarkan diberi petunjuk agar bisa menjadi pasangan yang serasi, yang sehidup dan semati. Berarti dalam konteks ini warga Sabta Dharma hanya diajarkan memiliki satu pasangan. Dalam artian perjodohan yang sejati ini harus benar-benar kita upayakan. Jadi setelah kita mengenal arti hidup bahagia, kita mengerti prosesnya, tata caranya, maka kita harus benar-benar membangun pribadi kita, khususnya untuk bekal membangun rumah tangga yang harmonis, yang tentram, yang damai, dan nantinya akan terciptalah rumah tangga yang bahagia. Penghematan biji manusia dan pemeliharaan ini sangatlah penting sekali. Jadi tidak dibenarkan warga Sabta Dharma mendua. Ini pasti tidak dibenarkan. Dalam artian kita harus satu tujuan. Kita harus bisa menjaga pasangan kita masing-masing agar keutuhan ini tetap terjaga. Dan apabila ini terus kita rawat, kita jaga, maka kondisi yang baik, yang utuh ini tadi akan bisa mengakibatkan lahirnya keturunan yang baik. Nah, mari kita bersama-sama belajar, berusaha mengupayakan yang terbaik untuk keluarga kita, sehingga bisa terciptalah kebahagiaan hidup di dunia sampai di alam langgeng. Sedikit penyampaian kami pada kesempatan yang baik malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian mimbar malam hari ini. Di penghujung penyampaian mimbar malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rakim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, terima kasih yang sangat mendalam atas sinar-sinar tuntunan-Mu sehingga penyampaian mimbar malam hari ini berjalan dengan lancar. Yang Maha Kuasa, kami senantiasa mohon kehadapan-Mu, berikanlah kami tuntunan, bimbingan, arahan agar kami semua warga Sabta Dharma bisa membangun rumah tangga yang baik, yang benar, yang harmonis, dan nantinya bisa menciptakan keluarga yang bahagia. Semoga dengan sinar-sinar kerohiman-Mu, segala yang menjadi permohonan kami dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil. Sekian, terima kasih, selamat malam, salam waras.
1: Jaga

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat, dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih untuk bersama dengan kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Retno Palupi yang akan membersamai Anda untuk malam hari ini, dan perjalanan kita di malam hari ini akan kita awali bersama dengan menghadirkan sebuah drama radio produksi RRI Singaraja dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola.
1: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: satu RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
1: Ibu,
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah ngedampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul
2: kan? Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, Ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya Bu, kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya Bu, kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini Bu, lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan, gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Aku setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang Ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa Bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga Bu yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja Ibu, aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu aku hampir nyerah Bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang Ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu Bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu Bu.
0: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
3: Gol! Akhirnya gol juga Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu Arga.
3: Ya begitulah Bu, karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget, ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan Ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku Bu.
2: Dan terima kasih juga ya, karena kamu tidak pernah menyerah nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

yang kita kenal sekarang dulunya dinilai sebagai musik yang murahan karena keroncong sering dimainkan oleh keturunan Portugis yang dikenal dengan sebutan Indo-Portugis atau Portugis Hitam. Mereka memainkan musik keroncong sambil minum minuman arak sampai mabuk semalaman. Seiring dengan lahirnya siaran radio di Indonesia, sekitar tahun 1933, keroncong mulai banyak digemari oleh kalangan terpelajar. Ini membuat musik keroncong menjadi musik yang

Pendengar, terima kasih untuk bersama dengan kami. Dan malam hari ini kami akan manjakan untuk Anda pecinta musik keroncong dimanapun Anda berada. Ruang Rindu bersama dengan Orkes Keroncong Simfoni 21 pimpinan Bapak Amal Supriyadi akan hadir hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Oleh karena itu kita akan segera menuju Auditorium RRI Sumitro.

0: Ini adalah persembahan spesial dari Orkes Keroncong Simfoni 21. Tepuk tangan. Luar biasa. Malam hari ini pendengar, saya Ratna Palubi yang akan membersamai Anda untuk menikmati bersama-sama Ruang Rindu bersama dengan Orkes Keroncong Simfoni 21 pimpinan Bapak Amal Supriyadi. Pak Amal, selamat malam. Sehat ya Pak Amal? Oke, mau tampil di JFC ya Pak ya? Oke, pendengar, kali ini kita ada di tanggal 24 Juli 2026 di mana Karnaval Dunia dari Kota Jember sudah mulai dilaksanakan untuk hari ini. Jangan lewatkan untuk beramai-ramai menikmati bagaimana hebohnya, megahnya, luar biasanya penampilan dari Jember Fashion Carnival yang digelar mulai dari hari ini sampai dengan hari Minggu nanti. Kita sebagai warga Jember mudah-mudahan saja bisa menjadi tuan rumah yang baik dan tetap bisa bagaimana kita menjaga kebersihan. Mau nonton JFC rame-rame boleh, tapi ya itu tadi harus juga bertanggung jawab untuk sampah-sampah yang kita hasilkan. Baik pendengar, ada Mas Risman, ada Mas Angga, ada Om Heri dan juga ada Om Nurul yang malam hari ini sudah bersiap di teknik sana untuk bisa membantu pelaksanaan live musik bersama dengan Orkes Keroncong 21. Dan kita akan awali bersama dengan penampilan dari Mbak Anis langsung saja. Oh, Ibu Anis. Ada Mbak Anis, ada Ibu Anis. Monggo silahkan Ibu. Tepuk tangan dulu buat Bu Anis, penampil perdana kita untuk malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Boleh agak sini Ibu, biar masuk di kamera sana. Sehat-sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Lagunya apa?
1: Terimalah janjiku. Hah? Keroncong
0: terimalah janjiku. Oke, okay. Langsung saja ini dipersembahkan buat siapa Ibu?
1: Pertama buat bapak saya di Gebang.
0: Oke, selamat malam bapak. Lalu?
1: Ya, semua pendengar radio.
0: Semua pendengar. Nggih. Oke. Semua pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa saksikan penampilan kami melalui 95,4, 91,6 RRI Digital ataupun juga melalui kanal YouTube RRI Jember, karena malam hari ini siaran kita juga akan kita siarkan melalui kanal YouTube RRI Jember. Selamat malam sebelumnya juga buat Bunda Danu dan juga Pak Edi yang ada di situ Bondo. Mudah-mudahan malam hari ini juga bersama dengan kita. Kita akan ikuti bersama penampilan Ibu Anis dengan keroncong Terimalah Janjiku. Boleh kita beri semangat dulu buat

0: terima kasih juga. Sampai terbang itu naskahnya ya. Skripnya terbang itu, lirik isinya. Oke, baik pendengar, dilanjutkan dengan Bapak Budoyo. Leres nggih, Pak? Namanya benar Bapak Budoyo. Oh, nggih. Budoyo Bangsa. Mic-nya di sana Pak Budoyo. Itu mic-nya di sana boleh diambil. Oke. Selamat malam Pak
1: Selamat
0: Budoyo.
1: Malam.
0: Sehat-sehat selalu.
1: Sehat.
0: Iya. Oke, boleh agak ke sini juga.
1: Ya.
0: Nah. Mau live, Pak?
1: Ya.
0: Gimana gimana kabarnya gimana Pak Budoyo?
1: Kabar sehat,
0: sehat
1: dan gembira.
0: Oh, oke. Alhamdulillah.
1: Menghibur teman-teman semuanya.
0: Siap. Lagunya adalah
1: Segenggam Harapan.
0: Keroncong Segenggam Harapan.
1: Segenggam Harapan.
0: Boleh disampaikan buat siapa, Bapak?
1: Terutama buat teman-teman Pamori.
0: Mm-mm.
1: Supaya tetap semangat.
0: Siap.
1: Berkeroncong ria.
0: Oke.
1: Dan juga kepada teman-teman yang belum bisa masih berlatih keroncong supaya memberikan semangat supaya ikut melestarikan budaya keroncong.
0: Siap. Nggih, matur nuwun. Biasanya Bunda Danu yang hadir di sini sebagai Ketua Pamori Jember, beliaunya mungkin juga masih dalam belum sehat
1: ya,
0: sehingga tidak bisa hadir. Ibu. Tapi kali ini kita juga ada tamu dari Ika Wangi.
1: Ya.
0: Ye, Ika Wangi. Mau nyanyi juga, Bu? Oke, kalau begitu Pak Budoyo, monggo silakan ya, dengan keroncong Segenggam Harapan.

0: Oke. Ada salam dari Bunda Danu untuk semuanya, baik musisi maupun anggota dari Orkes Keroncong Simfoni 21 dan juga dari Pak Edi yang ada di situ Bondo. Selamat selamat tampil untuk malam hari ini untuk Orkes Keroncong 21. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Mbak Pinky.
1: Betul.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagunya apa?
1: Langgam di bawah sinar bulan purnama.
0: Di bawah sinar bulan purnama.
1: Aduh, betul. Gimana kalau nyanyi bareng aja
0: duet ya? agak sini. Nah, lagunya buat siapa?
1: Tentunya buat pendengar setia semuanya. Okay, di RRI Jember ini, okay. Kak.
0: Gitu aja.
1: Kak ya manggilnya ya.
0: Iya kak aja. Jangan bude ah.
1: Ya, kakak aja ya.
0: Oke, untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada, ada Mbak Pinky, generasi muda ini ceritanya ya, pecinta ataupun mungkin juga mencoba untuk menyanyikan, tapi memang suka keroncong ya? Suka dan masih belajar. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk generasi muda yang juga tertarik untuk belajar dan menyanyikan musik keroncong di bawah sinar bulan purnama.

0: biasa. Om katanya ini masih belajar, Om. Belajar kok kayak gini, Om. Juara masih satu ini.
1: Terima kasih.
0: Tuh kan, saya juara dua. Terima ya, kasih, terima Mbak kasih. Pinky. Luar biasa ya. Aduh, nggak salah kalau terpilih sebagai juara satu. Mbak Anies Nirmala, monggo silahkan. Aduh, sehat-sehat semuanya. Saya yang tambah sehat. Oke, Mbak Anies sehat, lagunya?
2: Sewu Kutho.
0: Sewu Kutho. Buat siapa? Monggo silahkan.
2: Buat semua pendengar dan pemirsa YouTube. Pro 1 RRI Jember. Selamat mendengarkan dan menikmati.
0: Oke, okay. Selamat mendengarkan dan menikmati. Ini keroncong dari Cikini. Simfoni 21. Mbak Anies Nirmala dengan Sewu Kutho.
2: Terima kasih.

0: kasih buat Mbak Anis Nirmala. Dan Orkes Keroncong Simfoni 21 ini luar biasa karena generasi-generasi mudanya dilibatkan. Sini Mbak Marinka, ini juga penyanyi muda kita. Selamat malam.
1: Malam.
0: Kelas berapa?
1: Kelas 1 SMP.
0: Kelas 1 SMP. Lagunya apa? Keroncong Kidung Surgawi. Oke, Marinka, boleh dipersembahkan buat siapa lagunya?
1: Untuk keluarga besar SMPN 3 Jember. Okay. Dan semua penggemar keroncong dimanapun berada, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.
0: Oke, okay. Selamat mendengarkan dan selamat terhibur. Kepala sekolah SMP 3 itu Bu Risa ya?
1: Bu Risa, okay. Iya.
0: Selamat malam Bu Risa, apa kabar? Ini ada salah satu muridnya yang tampil untuk live musik dengan menyanyikan lagu keroncong Kidung Surgawi, Marinka.

0: Saya ngikutin Maringka ini dulu dari SD ya. Nyanyi di sini udah dari kelas berapa, Om? TK. Oke. TK kok kelas 2 sih, Om. Luar biasa. Baru kelas 1 SMP loh pendengar, tapi waduh, nyanyi lagu Kidung Surgawi dinyanyikan dengan enak sekali. Siang dengerin tuh bisa menikmati. Terima kasih buat Maringka, mudah-mudahan tidak putus asa untuk terus bernyanyi di keroncong. Ibu Tati, silahkan. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selalu sehat ya.
1: Sehat.
0: Sehat. Ibu di mana rumahnya, Bu?
1: Di Jalan Jawa.
0: Oh, di Jalan Jawa. Ya. Oke. Malam hari ini mau menyanyikan lagu apa?
1: Gambang Semarang.
0: Gambang Semarang. Ya. Itu ya? Oh, iya ya. Hadap sini boleh, Bu. Nah, buat siapa lagunya? Monggo silahkan.
1: Lagu ini saya tujukan kepada semua pendengar penggemar keroncong. Mm-hmm. Semoga tetap menghidupkan keroncong.
0: Oke. Okay. Semua pencinta musik keroncong, mudah-mudahan kita terus menghidupkan musik keroncong. Berarti harus terus dinyanyikan ya, Bu ya.
1: Okay. Begitu.
0: Baik, begitu mendengar penikmat musik keroncong dimanapun Anda berada dan juga pemirsa YouTube RRI Jember. Ibu Tati dengan Gambang Semarang.

0: ada generasi muda juga yang kali ini ikut tampil, Mbak Ais.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Agak sini boleh, Mbak Ais. Lagunya apa?
1: Jogja Istimewa.
0: Oh, Jogja Istimewa.
1: Iya.
0: Kamu juga istimewa.
1: Oh, Masya Allah, Min.
0: Oke, okay. Lagu ini boleh dipersembahkan buat siapa? Silahkan.
1: Lagu ini dipersembahkan untuk semua para pendengar dan penonton setia RRI.
0: Oke, okay. Pendengar dan juga pemirsa setia RRI, pecinta musik keroncong dimanapun Anda berada. Orkes Keroncong Simfoni 21. Ada Mbak Ais dengan Jogja Istimewa.

0: Tapi untuk kali ini Jember juga sedang istimewa. Karnaval Dunia kembali digelar sampai dengan hari Minggu nanti, 24, 25 dan Grand Finalnya, Grand Karnivalnya itu nanti di hari Minggu nanti. Jangan sampai terlewat untuk bisa menyaksikan bersama-sama meramaikan pelaksanaan JFC di kota Jember kita tercinta. Asal jangan lupa untuk tidak buang sampah sembarangan. Disimpan dulu sampahnya, dibuang kalau sudah ketemu tempat sampah nanti. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada Mbak Yustin dari belakang langsung pindah ke sini. Mudah-mudahan sudah sehat malam hari ini.
1: Oh, sudah sehat.
0: Oke, syukurlah.
1: Gimana? Sehat juga ya?
0: Oke, sehat.
1: Pas banget nih.
0: Kemarin ketemu terakhir lagi gak enak badan, ya kan?
1: Lagi capek.
0: Oke, Mbak. Sekarang udah sehat, Mbak Yustin?
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Jangan Kau Hianati.
0: Jangan
1: Hianati. Jangan hianati aku.
0: Jangan dong.
1: Jangan ya Mbak ya.
0: Iya. Buat siapa Mbak Yustin agak kesini boleh?
1: Buat penggemar keroncong di seluruh tanah air deh kayaknya ya.
0: Oke.
1: Selamat mendengarkan. Untuk Bunda Danu juga semoga cepat sembuh. Semangat.
0: Amin.
1: Terus gitu ya.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih.
1: Sama-sama Mbak.
0: Mbak Yustin, lagu selanjutnya. Jangan hianati aku.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Yustin. Jangan khianati aku. Mudah-mudahan tidak ada yang mengkhianati ya. Ibu Ani. Oke, sudah bersiap juga ternyata. Selamat malam Bu Ani.
0: Selamat malam, Ma.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah luar biasa, bahagia.
1: Oh, alhamdulillah bahagia ya. Dan mudah-mudahan kebahagiaan ibu bisa tertularkan untuk pendengar semuanya.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, oke. Ibu Ani, lagu yang akan dinyanyikan adalah?
0: Pertemuan.
1: Pertemuan ditujukan untuk siapa? Boleh dipersembahkan untuk?
0: Untuk rekan-rekan Simfoni 21, semoga rukun guyup. Gitu aja.
1: Oke, untuk seluruh rekan-rekan keroncong, orkes keroncong Simfoni 21, mudah-mudahan selalu rukun, selalu kompak, selalu guyup.
0: Amin, amin, amin.
1: Ibu Ani dengan keroncong Pertemuan.

0: pernikahan, kok kayaknya saya mau udahan. Enggak, jangan dulu. Kita masih akan terus bersama dengan Anda semuanya pendengar untuk malam hari ini di Ruang Rindu bersama dengan Orkes Keroncong. Simfoni 2-1, boleh tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Dan hari ini penampilannya semuanya sungguh luar biasa. Pak Amal, thank you. Selamat. Terima kasih untuk mempersembahkan Orkes Keroncong 2-1 malam hari ini. Selanjutnya ada Mbak Hetty. Monggo Mbak Hetty. Mau nyanyi?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Aduh, ngajak gandeng.
1: Iya, ngajak gandeng.
0: Mau diajak kemana sih ini, Bu?
1: Mau jajak untuk mengucapkan selamat hari yang berbahagia buat pimpinan Simfoni 2-1. Selamat ulang tahun, selamat Pak ulang Amal, tahun. Panjang umur, barokah selalu. Mas Hendri juga ya, selamat
0: Loh,
1: ulang tahun.
0: Mas Hendri juga, Om Hendri juga.
1: Oh, selamat ulang
0: hari ini. Hari ini. Oh tuh kan Pak, dua orang
1: ya Mbak ya, iya.
0: Selamat bertambah usia ya, untuk Om semoga Amal dan juga Om Hendri.
1: Juga semoga untuk Keroncong Simfoni 2-1 kedepannya tambah apa Mbak?
0: Tambah sukses selalu, sukses selalu, tambah kompak, ya. Menemukan talent-talent baru, generasi-generasi muda. Okay. Om boleh gak Om? Selamat ulang tahun.
1: Sebentar aja buat Pak Amal.
0: Iya, Mbak Hetty mau menyanyi sebentar.
1: Nyanyi bareng-bareng Mbak.
0: Bareng-bareng ya, kita kasih ucapan.
1: Yang bisa
0: berikan
1: monggo.
0: Berikan ucapan selamat ulang tahun untuk Om Amal dan juga Om Hendri yang hari ini beda usia tapi ini ya.

0: panjang umur, sehat selalu,
1: sehat selalu.
0: Terima kasih. Untuk saat ini saya enggak nyanyi dulu ya. Saya serahkan untuk Mbak Anita. Hadiah buat Pak Amar sama Mas Hendri. Sekuntum apa? Mawar.
1: Sebentar, saya pengen tanya bagaimana perasaannya hari ini ulang tahun dirayakan oleh seluruh.
2: Supres untuk teman-teman, terima kasih semua.
1: Oke, sekarang Om Hendri gimana Om?
3: Terima kasih, saya sangat berbahagia sekali ibu-ibu, bapak-bapak memperhatikan saya.
1: Oke, diperhatikan dong, harus begitu ya Om ya. Gak ada Om Hendri, waduh bingung. Mbak Anita, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Apa kabar?
4: Alhamdulillah,
1: sehat-sehat selalu? Oke. Biru warnanya, kita sama nih, beda
4: hanya,
1: warna.
4: Hanya birunya biru muda.
1: Iya. Oke, Mbak Anita, lagunya apa nih?
4: Keroncong Mawar Sekuntum.
1: Keroncong Mawar Sekuntum. Boleh dipersembahkan untuk siapa?
4: Untuk semua pendengar dan penggemar musik keroncong, selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Oke, pecinta dan penikmat musik keroncong, selamat mendengarkan penampilan Mbak Anita dengan Mawar Sekuntum.

0: Anita dengan Mawar Sekuntum. Setelah Mbak Anita, saya panggil Bapak Sulihanto. Silahkan, Bapak apa kabar? Ketemu
1: baik.
0: Lagi.
1: Ketemu lagi. Tapi nggak pinjam buku.
0: Nggak pinjam buku terus sekarang ngapain?
1: Mau menyanyi.
0: Oh, mau menyanyi. Lagunya apa Pak Sulihanto?
1: Hanya Engkau.
0: Oh, hanya saya?
1: Ya, okay. Hanya Engkau.
0: Hanya Engkau. Boleh dipersembahkan buat siapa? Monggo silakan Pak Sulianto.
1: Buat penggemar keroncong dimanapun berada, ya. Semoga kami bisa menghibur dan bisa melestarikan irama keroncong.
0: Oke.
1: Okay.
0: Cukup?
1: Cukup.
0: Cukup. Untuk penikmat keroncong, Bapak Sulihanto dengan Hanya Engkau.

0: Mas Sulianto dengan keroncong Hanya Engkau. Dan pendengar, kita masih dalam ruang rindu bersama dengan Orkes Keroncong Simfoni 21. Dilanjutkan monggo Bu Darmi, silahkan. Itu mic-nya di sana. Oke. Okay. Oke. Okay. Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Agak sini Ibu. Lagunya apa?
1: Pastoral.
0: Oh, pastoral. Ya. Buat siapa? Monggo silakan.
1: Untuk penggemar khususnya keroncong dimanapun Anda berada tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay. Tanpa terkecuali penikmat musik keroncong Ibu Darmi. Monggo silakan.

0: sama-sama Ibu Darmi, terima kasih juga sudah bernyanyi dengan lantang malam hari ini. Pastora, Ibu Titin, oke, apakah Ibu butuh ini? Oke, saya singkirkan ya. Oke, Ibu Titin, lagunya apa nih? Langgam Dadi Ati, boleh silakan dipersembahkan untuk siapa?
1: Kagem sedaya pandemen kroncong Simponi 21. Sugeng midhangetaken.

0: Grafi. Nah, oke. Selanjutnya silahkan Pak Iwan.
1: Terima kasih, matur nuwun.
0: Lama saya tidak mendengar suara Pak Iwan ya.
1: Iya.
0: Akhirnya mau nyanyi lagi.
1: Iya, sekarang dengarkanlah.
0: Oke, sekarang iya. Saya akan dengarkan lagunya apa?
1: Pretend.
0: Pretend.
1: Iya.
0: Buat siapa Pak Iwan?
1: Buat Mas saya, Multantio.
0: Oke, selamat malam Pak Multantio.
1: Ya, sama Bapak Dr. Mulyadi di situ Bondo.
0: Oke.
1: Selamat mendengarkan.
0: Selamat mendengarkan. Pak Hewan dengan Pretend.
1: Pretend.

0: tidak menghalangi untuk terus berkarya. Begitu ya, monggo Pak Halim.
1: Okay.
0: Silahkan. Okay. Apa kabar?
1: Baik saja.
0: Kita mau diajak kemana ini, Pak?
1: Aduh, kemana ya? Aku jadi bingung nih.
0: Lagunya adalah?
1: Adalah Kota Solo.
0: Oh, Kota Solo. Monggo, monggo. Agak sini. Lagu ini monggo dipersembahkan untuk siapa, Pak Halim?
1: Untuk semua pendengar, penggemar keroncong.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu aja.
0: Untuk semua penggemar keroncong, okay, dimanapun Anda berada.
1: Okay.
0: Bapak Halim malam hari ini dengan Kota
1: Solo.
0: Solo.

0: lagi, belum selesai. Ya mendengar, tapi memang kita sudah sampai di penghujung acara. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya, khususnya untuk Orkes Keroncong Simfoni 21. Luar biasa. Tapi sayang banget pendengar, rasanya masih kurang sebenarnya. Tapi kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang sudah ditampilkan oleh Orkes Keroncong 21 malam hari ini benar-benar bisa menghibur kita semuanya. Terima kasih untuk musisi-musisi kita malam hari ini. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Pak Amal dan Om Hendri. Mudah-mudahan selalu sehat. Insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk teman-teman rekan-rekan saya, ada Mas Angga, Mas Risman, Mas Nurul, dan juga Om Heri untuk malam hari ini. Monggo Pak Dwi Hari.
1: Gih, Mbak Retno.
0: Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara.
1: Iya, siap.
0: Harus diakhiri ternyata.
1: Monggo silakan
0: ya.
1: Closing.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya pendengar, penikmat musik keroncong dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Jember. Kita harus segera pungkasi acara kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita meninggalkan banyak kenangan. Saya Retno Palupi, pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diakhiri oleh Pak Dwi Hari dengan
1: Ojo Sujono.
0: Ojo Sujono. Tepuk tangan untuk Orkes Keroncong Simfoni 21.

0: Simponi 21. Pak Amal, Mas Hendri, happy birthday. Semoga sehat selalu dan panjang umur, bahagia bersama keluarga. Amin.
1: Baik, pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama live musik bersama dengan Orkes Keroncong Simfoni 21. Kita kembali ke studio, kita lanjutkan Ruang Rindu untuk malam hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimanakah kabarnya untuk malam hari ini? Waduh, kita bertemu kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Luar biasa untuk malam hari ini, pendengar. Setelah kita ikuti bersama musik live musik keroncong. Waduh, untuk Anda pecinta musik keroncong ini pasti membahagiakan sekali ya, bisa menikmati musik keroncong itu tadi. Ya, untuk ruang rindu malam hari ini silakan bergabung di 0331336652. Kita bakal ngobrolin apa ya kira-kira yang lagi hype, yang lagi rame di Jember terkait dengan JFC. Nah, sudah dilaksanakan dan dibuka mulai dari hari ini, akan dilaksanakan sampai hari Minggu besok Grand Carnival-nya, pendengar. Nah, jangan lupa untuk menyaksikan, meramaikan, tapi harus tetap jaga ketertiban dan kebersihan. Ini selalu di ingatkan berulang-ulang begitu ya, menjaga kebersihan. Nah, kalau hari ini tadi setelah ada pembukaan adalah JFC Kids dan juga Pet Carnival. Besok adalah Waci. Waci ini untuk siang hari nanti akan menampilkan beberapa kontingen perwakilan dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia yang akan menunjukkan betapa indahnya kekhasan dari masing-masing daerah di sana, baik dari unsur budaya ataupun mungkin juga dari unsur apa ya lagi ya, cerita. Biasanya dibuat kayak sendera tari begitu. Lalu malamnya nanti akan ada artware yang akan hanya tidak sampai keluar alun-alun, ini hanya di sepanjang Jalan Sudarman saja, pendengar. Dan terakhir, Grand Carnival pada hari Minggu ini yang luar biasa, pasti akan menyedot banyak sekali penonton. Nah, yang penting tetap jaga ketertiban dan kebersihan. Oke, pendengar, jangan lewatkan untuk bersama dengan kami. Kita bakal ngobrolin terkait dengan JFC deh, kalau gitu. Kalau menurut Anda, apa yang Anda tunggu-tunggu dengan adanya JFC yang digelar setiap tahun di Kabupaten Jember? Ini adalah bulan karnaval diawali dengan JFC. Ya, pendengar, untuk ruang rindu silakan bergabung di 0331336652 ataupun mungkin juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 0811304091.

0: still.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
4: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
5: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
6: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
5: Iya dir, nanti gue kerjain.
4: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
5: Iya bu.
7: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
8: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
9: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
10: Keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Dan pendengar, untuk malam hari ini saya ingin ngobrol dengan Anda terkait dengan Jember Fashion Carnival yang saat ini sedang dihelat di Kabupaten Jember. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Mbak Retno.
0: Oke, waduh, saya lagi ngobrol dengan bukan penduduk Jember ini ceritanya ya. Gimana? Jember lagi rame nih, banyak wisatawan yang datang, pengunjung dari luar negeri ataupun mungkin juga dari kota-kota lain di Jember.
1: Kenapa tuh Mbak? Banyak pengunjung.
0: Iya, lagi digelar Jember Fashion Carnival.
1: Oh, berarti rame toh, Mbak? Terus mau ngobrol tentang apa nih, Mbak Retno? Mau ngobrol tentang apa nih?
0: Itu JFC, tapi Mbak Lili gak ngerti JFC ya?
1: Enggak sih. Karnaval itu toh, Mbak?
0: Iya.
1: Di sini belum kok, Mbak Retno.
0: Gimana?
1: Di sini masih belum.
0: Oh, ya di Jember udah mulai.
1: Di Trenggala, insya Allah tanggal 2. Iya. Insya Allah hari Minggu, Mbak Retno.
0: Rame banget ya berarti ya?
1: Iya. Tapi kalau Trenggalek itu nggak begitu ramai kok, Mbak. Masih kalah sama Jember.
0: Lagi di Jember lagi, anu soalnya apa? Ini karnavalnya kan karnaval dunia, dunia.
1: Iya. Tapi kalau hari Minggu tanggal 2 insya Allah banyak yang nonton nih Mbak.
0: Betul.
1: Mbak Retno sehat kah?
0: Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Mbak Lili?
1: Alhamdulillah, lagi pusing nih Mbak Retno.
0: Oh iya.
1: Habis kena hujan. Nggak boleh minta lagu tuh Mbak.
0: Apa tuh Mbak?
1: Apa tuh ya? Kau tercipta bukan untukku.
0: Kau tercipta bukan untukku.
1: Iya, dari Mbak Rati Perwasi.
0: Nanti deh dicoba ya, kau tercipta bukan untukku gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Sama untuk semuanya deh. Tanpa terkecuali Mbak Retno.
0: Oke.
1: Selamat malam dan salam kompak anak cewek.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
1: Mbak Retno tambah cantik ya. Tambah cantik dan tambah baik. Kan gak ada tampak lipui, memang baik ya kan. Saya spesialnya buat yang lagi miss call nih Mbak Retno. Yang ada di Gorontalo. Makasih Mbak Retno.
0: Baik.
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Ya, bukan karnaval biasa JFC ini. Ini adalah karnaval dunia. Dan ya itu tadi, banyak yang hadir memang di sini. Hai, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, kenapa nguing-nguing?
2: Kenapa, Mbak?
0: Nguing-nguing.
2: Mungkin terlalu dekat, Mbak, ya. Kalau gini, Mbak.
0: Oke, udah.
2: Ini udah menjauh kurang lebihnya sudah 3 meter dari radio.
0: Harusnya malah di luar.
2: Ya ini sudah di apa di depan pintu sampai buka pintu nih mbak. Anginnya dingin mbak.
0: Oke deh.
2: Ada festival apa di Jember?
0: Jember karena fashion carnival. Aduh, nguing-nguing.
2: Kayaknya sampai 26 mbak ya.
0: Sampai hari Minggu, betul.
2: Karena tadi sempat bincang-bincang sama Pak Hadi, Pak.
0: Terus?
2: Iya, bincang-bincang di rumahnya Pak Hadi. Kebetulan saya sempat mampir lah dari aktivitas tadi. Bincang-bincang katanya ada festival di Jember.
0: Karnaval.
2: Internasional apa enggak
0: ya? Ya kan memang karnaval dunia ini ya.
2: Oh gitu.
0: Enggak pernah dengar ta? Ini kenapa? Kan sudah mendunia nih JFC nih.
2: Bentar, enggak.
0: Oke. Nguing-nguing mohon dibantu dimatikan. Oke, udah lebih baik. Tadi kenapa itu ya?
2: Kalau gini.
0: Udah. Siap.
2: Ini saya sudah tutup namanya radio. Biar dari di ruang tamu biar enggak kedinginan.
0: Iya, oke, siap.
2: Ini baru saja Mbak kok sampai kelewat waktunya. Barusan selesai nonton nih Mbak.
0: Nonton apa tuh?
2: Barusan nonton bola Mbak.
0: Oh, bola.
2: Gak tahunya apa yang Indonesia masuk itu tanggal 26 main. Barusan Timor Leste sama Vietnam barusan. Kayaknya udah tadi kok udah kelewat gitu saya selesaikan dulu nonton bola kok udah kelewat gitu lewat 20 apa sampai 15 menit dari jam 10 Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Enggak tahunya udah lagu-lagu di RRI Mbak.
0: Sudah.
2: Apa yang mau diobrolkan Mbak?
0: Saya lagi mau ngajak ngobrol masalah JFC sih. Tapi kalau belum pernah nonton JFC mungkin ya susah ya ceritanya. Iya. Bagaimana? Iya, yang jelas ini memang karnaval dunia lagi dilaksanakan sekarang di sini.
2: Iya, belum pernah juga apa. Masih belum sempat lah untuk ke Jember. Ya mungkin apa sekarang ngomong-ngomong aja lah gitu Mbak ya.
0: Oke, baik kalau
2: lagu
0: begitu.
2: Lagu bisa Mbak.
0: Lagunya siapa nih?
2: Saya minta yang Ngobi Mesak aja Mbak ya.
0: Udah deh kayaknya. Apa tuh?
2: Iya apa aja deh terserah Mbak Ritno. Pokoknya Ngobi Mesak gitu Mbak ya.
0: Siap.
2: Biar Mbak Ritno yang nyarikan lagunya.
0: Nanti coba dicari.
2: Kalau maunya saya minta lagunya cinta di sekolah aja deh Mbak ya.
0: Oke deh, nanti coba ya.
2: Biar dah ruwet sama Mbak Ritno gitu.
0: Baik.
2: Iya dah, gitu aja Mbak Ritno.
0: Iya, siap. Terima kasih Pak Putra.
2: Terima kasih kembali. Mudah-mudahan yang belum gabung atau masih monitor, saya tunggu juga gabungannya. Gitu aja Mbak Ritno. Okay. Barusan balik ya.
0: Iya betul.
2: Iya dah, gitu aja. Terima kasih waktunya.
0: Banyak.
2: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Insya Allah.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tentu saja pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kalau misalnya kita lagi lewat di jalan raya, itu selalu banyak menemukan pohon asam tinggi, besar, kuat begitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ada banyak jalan juga yang pohon asamnya udah mulai ditebangi dan diganti dengan pohon yang lain. Kadang kita berpikir, siapa yang nanam, kapan nanamnya? Ternyata memang pohon asam Jawa ini, pendengar, ditanam oleh Belanda dan ditanam pada zaman mereka saat ada di Indonesia. Dan ini adalah sebuah pohon yang dibawa dari Afrika Timur, pendengar. Kita gak pernah tahu ternyata namanya asam Jawa, asalnya dari Afrika. Ini dia. Kalau begitu, apakah di daerah Anda atau di jalan-jalan yang sering Anda lewati, Anda masih menemukan pohon asam Jawa?
1: Diperhatikan, kenapa ya di sepanjang jalan-jalan raya tua di Indonesia selalu berdiri deretan pohon asam Jawa? Ternyata pohon-pohon ini sudah ditanam sejak masa kolonial Belanda, sengaja dibawa dari Afrika Timur dan ditanam di Nusantara karena kemampuan beradaptasinya di berbagai kondisi tanah dan ketinggian, mampu hidup puluhan hingga ratusan tahun. Akarnya kuat sehingga cocok ditanam di sepanjang jalan. Sehingga pohon asam yang berbatang kokoh dengan daun-daun kecil ini berfungsi sebagai peneduh di tengah terik matahari.

0: Kuti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

olahraga, pendengar, mumpung besok weekend nih, biasanya dimanfaatkan untuk olahraga ringan, lari, renang, dan lain-lain. Saat olahraga itu murni pure olahraga atau menyempatin untuk bikin konten. Karena gaya hidup sehat untuk saat ini memang sudah semakin populer di masyarakat. Terus banyak sekali saat olahraga kita juga bikin konten-konten olahraga yang akhirnya mempromosikan. Yang jelas pendengar, dilansir dari Klik Dokter, gaya hidup sehat ini keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara. Olahraga 15 menit, nah ini salah satunya. Gaya hidup seperti ini dianjurkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jogging kek, running kek, swimming kek, cycling. Aduh, apakah ada olahraga padel, yoga, pilates, tenis, dan lain-lain nih mendengar ya? Nah, ini dia. Ini jadi satu alasan kenapa masyarakat semakin minat untuk menerapkan gaya hidup sehat, karena udah gak perlu khawatir lagi untuk merasa, untuk makan enak, begitu ya. Tapi harus khawatir. Gaya hidup sehat dengan banyak olahraga akhirnya mungkin membuat banyak orang lebih sedikit bebas untuk mengkonsumsi makanan yang dia inginkan. Lalu apakah malam hari ini sudah merencanakan untuk esok hari mau olahraga di mana?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan menggiring kita kepada kesuksesan. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Kalau misalnya malam hari ini udah tertidur nyenyak ya pendengar ya, tapi tiba-tiba terbangun lagi dan itu sering sekali dialami. Kira-kira kenapa ya pendengar ya? Sering terbangun di malam hari itu kita perlu untuk mengenali penyebabnya gimana, apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang jelas pendengar, kalau kita sering terbangun pada malam hari, susah untuk tidur kembali, ini dapat menurunkan kualitas tidur. Kondisi ini juga berpotensi mengganggu produktivitas dan meningkatkan resiko berbagai kesehatan. Dari pertambahan usia, jetlag, ataupun mungkin pekerjaan sistem shift ini juga mempengaruhi ritme tidur seseorang. Nah, kondisi ini membuat seseorang kadang lebih mudah terbangun pada malam hari dan sulit untuk tidur kembali. Yang jelas, pendengar, kalau misalnya kita sering ya tertidur, nyenyak, tiba-tiba bangun lagi, terus susah mau tidur lagi. Yang jelas kita perlu untuk membatasi mengkonsumsi minuman berkafein. Lalu ada sebuah ritual yang biasanya menggunakan gawe sebelum tidur. Nah, ini juga kayaknya perlu dirubah. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari membantu kita untuk bisa tidur lebih nyenyak pendengar. Menghindari melihat jam saat berusaha tidur kembali, ini dapat meningkatkan kecemasan. Aduh, jam berapa ini ya? Kok udah jam segini aku belum bisa tertidur? Nah, ini kadang membuat kita merasa lebih cemas. Ada baiknya saat kita terbangun gak perlu lihat jam, tapi ya berusaha untuk segera terlelap kembali. Selamat beristirahat untuk Anda yang malam hari ini juga sudah menentukan waktu untuk tidur.

Menyenangkan sekali bisa melewatkan waktu bersama untuk malam hari ini. Mudah-mudahan jadi satu kesempatan yang membahagiakan untuk kita, menyisakan sebuah cerita indah yang bisa kita bagikan untuk orang-orang di sekitar kita. 53 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ucapkan selamat beristirahat untuk Anda yang malam hari ini akan segera beristirahat. Besok weekend memang, dan waktunya menikmati hal-hal baik, mudah-mudahan begitu. Dan termasuk salah satunya mau nonton JFC mungkin ya, karena rangkaian JFC itu masih sampai dengan hari Minggu di Grand Carnivalnya. Saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas untuk malam hari ini harus pamit undur diri. Pendengar, selamat menikmati istirahat Anda untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anmu ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti membuka pintu berkah untuk hamba-Mu ini.

itu sudah seluruh rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk 24 Juli 2025 2026 maksud kami. Mudah-mudahan membahagiakan untuk kita semua. Dan saatnya malam hari ini kita harus tuntaskan siaran kami pendengar. Esok kita akan bertemu kembali melalui 95,4 91,6 dan juga melalui RRI Digital. Dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beristirahat untuk Anda. Dan RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sontek pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember yang mengudara di FM 95,4, 95,8, 97,8, dan 91,6 MHz. Untuk edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Dari Gerasiar Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar satu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sandi Wira bisa hadir temani Anda di perjalanan jember pagi ini. Edisi dari Sabtu 25 Juli 2026. Tentunya dengan beragam program dan juga informasi yang telah kami siapkan temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di pagi hari ini kami akan hadirkan terlebih dahulu yaitu Mutiara Pagi. Kemudian berlanjut di pukul 6 kami hadirkan untuk Warta Berita Pagi. Berlanjut di pukul 7 Warta Berita Pro 3. Kemudian di pukul 8 kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita. Dan di pukul 9 akan kami hadirkan Sketsa Olahraga. Berikut adalah rangkaian acara di jember pagi ini pendengar, dan kali ini kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi dengan bab haid dan nifas bersama dengan Yaji Muh Najiwa. Selamat pagi dan selamat ikuti.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
5: Kilau Pancasila.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahil 'aziz wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dalalah 'ala al khair ibtigaa wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang diberi taufik hidayah oleh Allah SWT sehingga kita diberi kemampuan bisa melaksanakan salat berjemaah subuh di masjid ini, dan insyaAllah bersabar sambil niat itikaf dan bertaallum sampai waktu isyraq untuk melaksanakan anjuran dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pahalanya tidak keluar nanti dari masjid ini kecuali ditutup dengan salat sunnah, yaitu salat sunat isyraq, dan pahalanya seperti ibadah haji dan umrah sempurna sempurna sempurna. Para jemaah rahmati Allah, juga kita bersyukur pada Allah atas nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut-sebut dalam Al-Qur'an sebaik umat. Kenapa? Karena Allah berikan beberapa kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Para jemaah rahmati Allah SWT, wa'lam anna ilmal fikhi min ahammil ulum. Ketahuilah bahwasanya ilmu fikih itu termasuk paling pentingnya ilmu-ilmu. Idyahtaju ilaihi kullu mukallafin lima'rifati ma furidu alaihi minas salah wa zakah wa siyam wal hajj wa ghairiha minal ahkam. Karena masing-masing orang mukallaf memerlukan untuk mengetahui perkara yang diwajibkan atasnya berupa sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya dari bermacam-macam hukum yang terkait dengan hukum syariat. Fahuwa bimanzilatil ghita yattarru ilaihi fi giwamid dinil khawas wal awam. Dan fikih, mengetahui ilmu fikih, kedudukannya seperti kedudukannya makanan yang menjadi suatu keharusan. Di mana dengan ilmu fikih akan tegak agama ini diamalkan secara benar, baik orang yang khusus atau orang yang umum. Wa tawassu' fihi fardu kifayah, dan memperluas wawasan, pengetahuan tentang ilmu fikih merupakan hukumnya fardu kifayah. Hatta yablughal insanu martabata at-tafatwa, sampai seorang mencapai kedudukan bisa menjadikan ahli fatwa. Wa yasiru marja'an li ahli al-Islam, sehingga orang tersebut menjadi rujukan bagi umat Islam untuk dimintai fatwa-fatwa, keterangan tentang urusan agama. Jadi dalam ilmu fikih tidak boleh umat Islam meninggalkan, harus ada yang menekuni, ya, yang mempelajari, mendalami ilmu fikih tersebut. Karena dari sana nanti umat Islam yang lain yang tidak sempat belajar secara serius bisa bertanya, bisa menjelaskan kepada mereka. Karena semua memerlukan namanya ilmu fikih. Lanjutkan rahmat Allah, melanjutkan kajian kita minggu yang lalu masih terkait dalam bab haid wan nifas wal istihadah. Nah, ini terkait dengan masalah-masalah perempuan. Namun kita sebagai kaum lelaki bukan berarti saya enggak butuh, karena itu urusan perempuan, bukan begitu. Karena perempuan-perempuan kita tanggung jawab kita bagaimana menjelaskan urusan-urusan agamanya. Karena kalau sampai salah dalam masalah ini, akibatnya juga fatal kepada masalah-masalah yang lain yang terkait dengan agama. Mari kita pembahasan kita sampai masalah yang ketujuh, yaitu perkara-perkara atau masalah. Ada 20 masalah yang berkaitan dengan darah haid. Coba di sini kita lihat, kalau dalam masalah fikih itu memang teridentik dengan ilmul masail. Jadi ilmu kata ulama ada dua, ada ilmul masail, ada ilmul fadail. Ilmul fadail terkait dengan masalah keutamaan-keutamaan. Manfaat keutamaan ini apa, keutamaan itu apa, itu namanya ilmul masail. Ilmul fadail. Adapun fikih terkait dengan ilmul masail, masalah-masalah. Maka masalah ini harus dipecahkan, harus dijawab menurut syariat dengan benar. 20 masalah yang berkaitan dengan darah haid. Para ulama menerangkan bahwa terdapat 20 masalah.

suami, suaminya. Dari berapa? Dari 12 masalah ini. Baik, kita bahas satu persatu. Yang 9, yang terkait dengan perempuan itu sendiri, haid, yang haid. Pertama, 1, melewati masjid jika khawatir dapat mengotori area masjid. Tadi disebutkan apa? Haram, melewati masjid jika khawatir dapat mengotori area masjid. Ya, namanya lewat, ya lewat, bukan berhenti dan duduk. Jadi lewat, itu hukumnya haram. Jika khawatir dapat mengotori area masjid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, haram melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Ya. Jadi 12 masalah ini, jika dilakukan hukumnya haram. Pertama tadi, melewati masjid jika khawatir mengotori masjid. Yang kedua, haram melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Haram melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, sujud di dalam Islam ada 3. Sujud dalam sholat, sujud syukur, dan sujud tilawah. Di lain 3 sujud tidak boleh, diharamkan. Kadang-kadang kita melihat saudara kita tiba-tiba sujud, ditanya, sujud apa sampean? Ya sujud katanya. Sujud apa? Ya sujud kepada Allah, tidak boleh. Sujud ada aturannya. Kalau sujud syukur, sampean dapat nikmat apa? Dan ketika sujud, hadir dalam hati panjenengan, sedang mensyukuri apa? Nah, kemudian ada sujud tilawah. Karena pada saat kita membaca Al-Quran, ada di dalam ayat tersebut perintah untuk sujud. Maka kita melaksanakan perintah Allah untuk sujud itu, maka namanya sujud tilawah. Baik itu di dalam sholat atau di luar sholat. Nah, ada juga sujud di dalam sholat, sudah jelas. Ya. Melakukan sujud tilawah dan sujud syukur bagi seorang wanita haid, hukumnya haram, tidak boleh. Jadi cukup diganti dengan zikir dalam sujud tilawah dan sujud syukur. Zikir apa? Seperti subhanallah, walhamdulillah, walaha ilaha illallah, wallahu akbar. Diganti dengan zikir itu. Dan sujud. Kemudian, kenapa ada sebagian ilmu mengatakan, kenapa tidak boleh sujud tilawah dan sujud syukur? Listibah, karena menyerupai orang ibadah seperti orang sholat. Dan sujud bagian daripada kegiatan sholat. Nah, kemudian yang ketiga, haram bagi seorang wanita haid melakukan tawaf fardu atau sunnah. Maka orang yang sedang haid, kalau umrah, walaupun sudah niat dari miqat, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, berangkat dari miqat sampai di Mekah, mau masuk Masjidil Haram, mau tawaf, tiba-tiba datang haid, maka tidak dibenarkan. Harus ditangguhkan sampai suci. Dan selama menunggu sucinya, larangan-larangan ihram masih berlaku. Gak boleh kukur rambut, gak boleh potong rambut, gak boleh potong kuku, gak boleh mandi pakai sabun. Ya nunggu sampai suci, baru dibenarkan untuk tawaf. Baik fardu atau sunnah. Nah, maka bagi wanita yang ingin melaksanakan ibadah umrah, nah, maka harus hitung jadwal keberangkatannya kapan. Kira-kira nanti mulai niat ihram umrah itu kapan. Dan tawafnya kapan. Bisa direncanakan di program sebelumnya. Dan bisa menggunakan obat. Supaya nanti pas waktu ketika melaksanakan tawaf dalam keadaan suci. Adapun sa'i gak apa-apa. Walaupun dalam keadaan tidak punya wudu, dalam keadaan haid, nifas, gak apa-apa waktu sa'i. Tidak dibenarkan kalau sa'i, tapi khusus tawaf tidak dibenarkan. Loh, kan sa'i lewati dalam Masjidil Haram. Bagaimana? Tadi disebutkan enggak boleh masuk Masjidil Haram. Nah, dalam hal ini ada pengecualian bahwa tempat sa'i itu memang dari dulu itu sebetulnya posisinya di luar masjid. Walaupun sekarang dengan perluasan Masjidil Haram
seperti

Ya, setempat sa'i itu di dalam masjid. Nih, kalau kita lihat kondisi bangunan Masjidil Haram itu kan seperti dalam masjid, tapi hukumnya tetap di luar masjid. Nah, maka orang yang haid ataupun nifas boleh melakukan sa'i. Boleh melakukan sa'i. Adapun tawaf tidak dibenarkan. Itu yang ketiga, kemudian yang keempat, haram bagi seorang wanita haid melakukan iktikaf di dalam masjid. Melakukan iktikaf di dalam masjid, jelas ini. Kemudian yang kelima, melakukan sholat fardu atau sunnah. Ini mesti perhatikan. Jadi orang sedang haid melakukan sholat bukan dapat pahala, malah haram. Memang begitulah aturan syariat, melakukan sholat fardu atau sunnah haram. Sholat sunnah, walaupun sholat sunnah tetap haram melakukan sholat fardu atau sunnah. Dan yang keenam, haram bagi seorang wanita haid melakukan puasa fardu atau sunnah. Melakukan puasa fardu atau sunnah, ini sudah jelas. Ya. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran haram. Membaca Al-Quran haram. Bagaimana kalau orang yang hafal Al-Quran ingin murojaah supaya apalannya enggak lupa, mendengarkan. Mendengarkan bacaan Al-Quran, istimak membaca Al-Quran. Nah, ada yang pendapat yang mengatakan, kalau sekiranya apalannya itu bisa betul-betul dia menyebabkan dia lupa, ada yang memperbolehkan. Tapi pendapat yang kuat, kalau untuk memperkuat hafalan Al-Quran, kalau enggak ada alat untuk mendengarkan, ambil satu orang untuk membacakan di dekatnya. Untuk membaca di dekatnya kemudian didengarkan, itu sama dengan murojaah. Ya, kenapa? Karena kuping ini yang mendengar ini juga sama seperti membaca kalau mendengarkan itu, seperti membaca. Jadi tidak boleh melakukan membaca Al-Quran Karim. Kemudian yang ke-8, memegang Al-Quran. Orang haid memegang Al-Quran haram, tidak dibolehkan. Ya, bagaimana kalau membawa Al-Quran? Lihat bawaannya itu. Kalau ada barang selain Al-Quran di tasnya, itu diperbolehkan dengan niat bawa barang. Bukan niat bawa Al-Quran, niat bawa barang. Kalau Al-Quran semuanya Quran, nah tidak diperbolehkan membawa Al-Quran. Ya, kemudian yang ke-8 juga begitu, memegang Al-Quran. Tidak boleh. Tidak boleh megang Al-Quran. Kenapa? Karena orang haid belum suci. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang mutahhar. Orang yang telah disucikan, orang yang punya wudu. Orang junub, orang haid, tidak punya wudu, enggak boleh megang Al-Quran. Karena Al-Quran suci, maha suci. Kemudian yang ke-9, menulis Al-Quran juga tidak boleh. Nulis ayat. Enggak boleh orang haid. Haram. 9 masalah ini terkait dengan semuanya perempuan. Kemudian perempuan yang haid maksudnya. Kemudian 3 masalah. Tadi kan ada 12 masalah. Ya. Bagian pertama. Ya. Sekarang 3 masalah yang berhubungan dengan seorang suami yang istrinya sedang haid. Bagaimana? 1, berhubungan badan, tidak boleh. Berhubungan badan dengan seorang istri yang sedang haid, dilarang. Fa'tazilun nisa hatta yathurun, kata Allah. Maka hindari, jauhi perempuan, maksudnya jangan pergauli. Hatta yathurun, sampai suci baru boleh. Kemudian yang kedua, orang istri yang sedang haid, bagi seorang suami haram. Tadi yang pertama berhubungan haram dengan badan haid. Begitu juga yang kedua, haram mencerainya. Istrinya dalam badan haid dicerai, haram dia. Dan jika dilakukan maka haram dan jatuh talaknya. Andaikan dia mencerainya dalam badan haid, dicerai, saya ceraikan kamu, dia dalam badan haid, talaknya jatuh. Dan pula tindakan menceraikannya istri dalam keadaan haid, hukumnya haram.
dosa dia. Telaknya jatuh tetap. Yang ketiga, haram bagi seorang suami, istri yang sedang kada haid, istimta', bercumbu rayu antara pusar sampai lutut. Istimta' apa? Bercumbu rayu, bermain-main syahwat antara pusar dan lutut. Dan ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat yang kuat. Ada pendapat yang berbolehkan, tapi sekiranya dia mampu tidak sampai melakukan hubungan pada saat istrinya sedang haid. Ada yang membolehkan, tapi yang pendapat yang kuat tidak boleh. Takut kebablasan sehingga jatuh pada perbuatan haram pada saat istrinya sedang haid. Nah, tiga masalah ini berkaitan dengan suami menyikapi istrinya yang sedang haid. Kemudian tadi disebutkan 20 masalah ya. Tadi 12 masalah sudah selesai, yang 9 khusus perempuan, yang 3 khusus suaminya. Dan sekarang 8 masalah yang berikut, yang kedua, bagian yang kedua, 8 dari masalah tersebut yang juga berhubungan dengan keluarnya darah haid. Ini semua masalah-masalah yang terkait dengan haid. Ada 8 masalah. Tadi 12 sudah dijelaskan. Sekarang sisa 8 dari masalah yang juga berhubungan dengan keluarnya darah haid. Pertama, satu merupakan tanda baligh bagi kaum perempuan kalau sudah keluar darah haid. Tiga, dia umur 9 tahun. Oh, haid. Sudah. Dia tandanya sudah baligh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib mandi setelah suci dari darah haid. Nah, ini masalah. Harus perhatikan. Kadang-kadang kalau enggak ngerti tentang bagaimana darah haid, dia sudah suci tapi enggak mandi. Nah, enggak mandi. Kemudian melakukan, ini dosa. Nah, jadi wajib mandi setelah suci dari darah haid. Jangan santai-santai terus, biarkan terus. Nah, jadi wajib mandi setelah suci dari haid. Yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan darah haid, masa iddah untuk perempuan jika terjadi talak. Jadi maksudnya apa? Nah, jika terjadi talak, diceraikan oleh suaminya, baik sebelum haid atau sedang haid, diceraikan oleh suaminya. Ngitungnya kapan iddahnya? Yaitu pada masa perempuan sudah selesai dari apa? Haid. Ya, gitu. Haid. Kok haid dia? Oh, menghitungnya nanti setelah di situ. Iddahnya. Selama, di 3 bulan, 3 kali suci. Yani, 3 bulan, 40 hari. Nah, kemudian yang berikutnya, istibra' ini pada budak perempuan. Istibra' dalam arti masa yang wajib dilampaui bagi budak perempuan ketika terjadi pergantian pemilik. Dulu budak itu kan boleh digauli. Illa wa ma malakat aymanukum. Boleh digauli. Nah, istibra' pada budak ini, khusus pada budak perempuan. Makna istibra' sini masa yang wajib dilampaui bagi budak perempuan ketika terjadi pergantian pemilik. Makanya ini budak dijual sudah. Nah, dijual kepada orang lain masalahnya. Nah, maksudnya kalau sudah dijual kepada orang lain, harus istibra' dulu. Dia sudah haid apa enggak? Nah, kalau sudah haid, kalau sudah haid, sudah istibra'. Berarti nanti kalau dia digauli oleh majikannya setelah ganti pemilik, maka dia berarti sudah dalam keadaan haid, sudah selesai haidnya. Nah, masa dilampauinya itu dengan satu kali haid. Itu kalau untuk budak, ini namanya istibra'. Tapi sekarang budak sudah enggak ada. Jangan salah paham sehingga ada yang sampai mengatakan, "Oh, budak itu membantu." Kemudian mulai salah. Ya, sekarang budak sudah tidak ada. Beberapa tahun yang lalu masih ada di negeri Mauritania. Budak. Itu ada jual beli budak. Nah, pernah saya di Madinah, di depan guru saya ada orang Mauritania. Ya.
menceritakan bahwa masih ada, tapi itu sudah langka sekali, jarang sekarang kali. Jadi budak sudah enggak ada. Ya. Kemudian yang kelima, menunjukkan kosongnya rahim dari janin. Kalau haid berarti apa? Menunjukkan kosongnya rahim dari janin. Kalau sudah enggak haid berarti ada janinnya sedang berproses itu. Sperma laki-laki dengan perempuan dalam rahim, kok enggak haid? Nah itu. Jadi kalau sudah haid, ini menunjukkan kosongnya rahim dari janin. Yang keenam, diterima pengakuannya bahwa dirinya tidak hamil. Jelas. Buktinya haid. Nah, kalau haid itu berarti enggak hamil kan gitu, ya. Enggak hamil. Walaupun kemarin tidak ada penjelasan bahwa orang hamil bisa haid, tapi langka, jarang. Jadi kalau dia mengaku saya enggak hamil, kenapa? Karena haid. Nah, itu bisa dijadikan bukti, diterima pengakuannya bahwa dirinya tidak hamil. Dan yang ketujuh, tidak wajib sholat pada masa keluarnya darah haid dan tidak boleh diqadha' setelah masa sucinya. Ini keringanan bagi seorang wanita. Ya, subhanallah, enggak wajib sholat ya. Nah, tapi kalau dia biasa sholat, tekun, rajin sholat, ada sebagian ahli ilmu mengatakan wanita yang tidak sholat karena haid di masa haidnya, itu dia mendapatkan pahala seperti dia waktu suci, pahala sholat itu. Dan begitu masuk sholat pahala sholat sunnah yang biasa rajin dia kerjakan di waktu suci. Biasanya waktu suci rajin sholat tahajud masalah. Witir, duha, qobliyah, ba'diyah, qohed dalam hatinya. Oh ya Allah, andaikan saya suci. Saya tetap melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Nah dalam hatinya yang ngomong kayak gitu tuh Allah kasih pahala. Ya, kasih pahala seperti nah, orang yang sedang melaksanakan sholat di waktu sucinya. Ini waktu kemurahan bagi seorang wanita. Banyak kemurahan-kemurahan bagi wanita. Di antaranya apa? Dengan sholat di rumah, tidak masalah. Tapi kalau orang laki, sangat dianjurkan untuk sholat berjemaah ke masjid. Banyak. Oh, orang perempuan ingin sholat di masjid berjemaah. Kata Nabi, la tamna'u ima Allah ilal masajid. Jangan cegah wanita-wanita muslimah itu sholat ke masjid. Ya, apalagi ada tujuan, oh ini ada pengajian, dengan saya hadir masjid bisa berta'lim, boleh, tidak apa-apa. Namun, tidak apa, jangan sampai menggunakan minyak wangi dan sekiranya memicu syahwat kaum laki. Nah, kemudian juga apa, kalau di Mekah, di Madinah masalah, untuk wanita-wanita, walaupun dicegah, jangan sholat apa, sebaik sholatnya lebih baik di rumah. Tapi kalau untuk di Mekah Madinah, sekali-kali mungkin seumur hidup datang ke Mekah Madinah, tetap dianjurkan untuk sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena pahalanya 100.000 kalau di Mekah, kalau di Madinah lebih dari 1.000. Nah, mungkin seumur hidup dia datang, maka dianjurkan untuk sholat di Masjidil Haram. Bukan salah pengertian, ada sebagian juga salah pengertian dalam masalah ini. Saya pernah bawa jemaah, ibu kenapa enggak sholat di Masjidil Haram? Ustaz, katanya sholat untuk perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Akhirnya dia di hotel terus, enggak ke Masjidil Haram. Udah rugi sampean bayar larang-larang. Enggak mau sholat di Masjidil Haram. Dalam hal ini, dia ada pengecualian. Ya, karena jenengan belum tentu bisa tiap tahun datang ke Mekah. Nah, maka tetap sholat dianjurkan di masjid di Masjidil Haram. Baik. Nah, jadi inilah salah satu kemurahan Allah bagi seorang yang sedang haid. Jadi tidak wajib sholat dan tidak boleh mengqadha sholat. Tidak sholat, sholat, tidak wajib sholat. Tadi apa dikatakan, kalau dia tetap, oh saya gak enak kalau gak sholat masalah. Sholat dia dalam keadaan haid, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ya, dapat dosa. Jadi dalam syariat itu ada aturan-aturannya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, tidak wajib melakukan tawaf wada. Nah ini terkait orang yang umroh ya. Mudah-mudahan hanya ditakdirkan
umrah atau haji. Tidak wajib melakukan tawaf wada jika tetap dalam keadaan haid. Enggak wajib melakukan tawaf wada jika tetap dalam keadaan haid setelah melampaui jarak 82 km dari batas kota Mekah. Jarak yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Jadi tidak wajib. Jadi kalau kita sudah, apalagi kita tinggal orang Indonesia, jelas, ya, jelas, ya, keadaan setelah melampaui jarak 82. Tapi kalau nggak sampai 82, dia orang tinggal di sana, seperti tinggal di perbatasan Mekah dan Jeddah, nggak sampai 82, wajib dia tawaf wada. Wada. Baik. Jadi tidak wajib melakukan tawaf wada. Kan tawaf wada bagian daripada wajib, tapi ada keringanan bagi orang yang haid. Jika tetap dalam keadaan haid setelah melampaui jarak 82. Oh, dalam perjalanan enggak sampai 82 kok suci, kembali ke Mekah melakukan tawaf wada. Baik, selanjutnya pembahasan tentang darah nifas. Darah nifas ini pengertian secara bahasa lughatan al-wiladah. Apa itu wiladah? Dari kata nafas. Menurut bahasa, darah nifas ini diambil dari kata-kata nafas. Nifas, nafas. Apa nafas? Yang berarti apa nafas itu? Jiwa. Nafsin, nafsun, jiwa. Kok darahnya dikenamakan jiwa, darah nifas? Kenapa? Karena keluarnya darah mengiringi nafasnya setelah melahirkan. Allahu Akbar, ya. Subhanallah. Jadi ini orang perempuan lagi mempertaruhkan nyawanya, Bapak Ibu sekalian, pada saat melahirkan. Makanya darahnya yang keluar mengikuti sisi yang bayi, ya, dinamakan darah nifas, ya, darah nifas. Ya Allah. Dan menurut syariat, itu pengertian secara bahasa, menurut syariat darah nifas adalah huwaddamul kharij akibal wiladah, yaitu darah yang keluar setelah rahim perempuan kosong dari kehamilan, yaitu setelah melahirkan. Darah setelah melahirkan, bukan sebelum atau sedang. Jadi dinamakan darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah rahim perempuan kosong dari kehamilan. Nah, darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi disebut dengan darah talak, bukan darah nifas. Namanya darah apa? Talqun, talak. Dan darah yang keluar di antara kelahiran dua anak kembar. Sekarang anaknya kembar nih. Ya, gimana itu? Kalau tadi yang bareng satu bayi keluar dari perempuan, namanya darah yang sama-sama bayi itu namanya darah talqun, talak, keluar. Ya. Dan darah yang keluar dari antara kelahiran dua anak kembar disebut dengan darah fasad. Darah fasad, ya. Fasad, darah rusak. Bukan darah haid, bukan darah nifas, ya, darah fasad. Ya, darah fasad. Nah, syarat-syarat darah nifas, syarat agar darah yang keluar dihukumi sebagai darah nifas ada empat. Pertama, darah tersebut keluar setelah selesainya melahirkan dan kosongnya rahim dari janin. Satu syaratnya. Disebut dengan darah nifas, harus darah tersebut keluar setelah selesainya melahirkan dan kosongnya rahim dari janin. Yang kedua, syaratnya darah tersebut keluar sebelum berlalunya 15 hari dari saat melahirkan. Sekarang lahir, kok gak keluar darah? Setelah satu hari keluar darah, tiga hari keluar darah, masih, ya, masih disebut dengan darah nifas. 14 hari setelah melahirkan sih keluar darah, masih darah nifas. Sebelum 15 hari. Tapi kalau sudah selepas dari 15 hari, ini beda. Darah tersebut kalau keluar sebelum terlalunya 15 hari saat melahirkan, itu tetap dinamakan darah nifas. Kalau sudah 15 hari kok enggak keluar-keluar darah habis melahirkan, bukan darah nifas lagi, masih darah haid.
Nah, ini yang syarat yang ketiga, jika keluar darah, nah sekarang ini masalah, jika keluar darah kemudian terputus dan keluar lagi, maka masa terputusnya tersebut disyaratkan tidak lebih dari 15 hari. Dan jika lebih dari 15 hari, maka darah yang kedua dinamakan darah haid. Kadang-kadang terputus. Ini ngati-ngati, ini orang yang melahirkan kadang-kadang dianggap darah nifas semua. Beda. Ya, dianggap darah nifas. Kenapa? Katanya darah nifas itu 60 hari. Ini kan masih 60 hari. Lihat terputusnya dan keluar lagi itu berapa lama? Tidak lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, darah yang kedua tadi yang keluar lagi itu dinamakan darah haid, bukan darah nifas lagi. Kemudian syarat yang keempat, masa keluarnya darah tersebut tidak lebih dari 60 hari. Nah, sekarang sudah dihitung. Makanya kalau perempuan itu memang harus pandai ngitung, memang. Ngitung terus ini, ngitung masa haidnya, ngitung masa setelah kelahiran, itu dihitung terus. Nah, jadi tanggal sekian, 60 hari sudah pas. Nah, tidak lebih dari 60 hari berarti darah nasi darah nifas. Lebih dari itu bukan darah nifas. Nah, masa keluarnya darah nifas terbagi menjadi tiga. Masa keluarnya darah nifas terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, waktu paling sedikit dari keluarnya darah nifas. Waktu paling sedikit dari keluarnya darah nifas adalah sesaat, meskipun hanya satu menit. Sesaat. Itu tetap dinamakan darah nifas. Sesaat. Yang kedua, masa normal. Tadi masa paling sedikit. Sekarang masa normal, kebiasaan. Biasanya keluarnya darah nifas adalah 40 hari. Masya Allah, 40 hari. Jadi orang perempuan yang habis melahirkan dikasih kemurahan oleh Allah. Dengan sibuknya dia mengurus taharah, mengurus darah nifasnya, diringankan. Gak apa-apa, gak sholat. Masya Allah, tapi tetap pahalanya dapat. Gak apa-apa, gak sholat. Jadi masa normalnya berapa? 40 hari. Kemudian sekarang waktu paling banyak. Tadi waktu paling sedikit, waktu manor normal, dan waktu paling banyak dari keluarnya darah nifas, 60 hari. Dan jika lebih dari 60 hari, maka dirinci. Dirinci hukumnya. Lihat, jangan langsung diputuskan. Ini kan. Lihat, jika terpisah antara darah pada hari ke-60, dan hari ke-61, meskipun hanya satu menit, maka darah yang keluar berikutnya dinamakan dengan darah haid. Nah, ini hati-hati juga, ini sangat halus masalah ini. Ya. Jadi kan masa paling banyak kan 60 hari. Nah, dari apa ya? Waktu paling banyak 60 hari. Dan jika lebih dari 60 hari, dilihat. Jika terpisah antara darah pada hari ke-60 dan hari ke-61, terputus dia, meskipun hanya satu menit, maka darah yang keluar yang kedua berikutnya itu dinamakan darah haid. Yang kedua, dirincian yang kedua, jika tidak terpisah antara darah pada hari ke-60 dan hari ke-61, nyambung terus, masih ada masalah sampai 61, maka darah yang keluar berikutnya dinamakan dengan darah istihadhah. Kalau terpisah namanya darah haid. Kalau enggak terpisah terus nyambung, maka yang hari ke-61 dinamakan darah istihadhah. Ini dijelaskan oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab subatnya, adnan nifasi lahdhatun situna aqsahu wal ghalibu arba'una. Paling sedikitnya masa nifas adalah sesaat, dan paling lamanya adalah 60 hari, dan masa normalnya 40 hari. Faidatun, masa paling banyak keluarnya dari nifas adalah 60 hari. Nah, sekarang ada pertanyaan, kapankah mulai terhitung masa 60 hari tersebut? Apakah dari waktu melahirkan atau dari waktu mulai keluarnya darah? Karena tadi dijelaskan kan?
Ada kadang-kadang habis lahir gak langsung keluar darah. Ada yang langsung keluar darah. Nah sekarang pertanyaannya, kapan mulai terhitung masa 60 hari itu? Apakah dari waktu melahirkan atau dari waktu mulai keluarnya darah? Jawabannya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini memang perlu dijelaskan perbedaan. Pertama, minal wiladah adadan wa hukman. Ini pendapat, menurut pendapat sebagian ulama, masa nifas terhitung dari waktu melahirkan, baik dalam masalah jumlah hari ataupun hukum yang berlaku. Apa yang maksud dengan hukum yang berlaku? Dia boleh enggak sholat mulai dari situ. Dihitung dari waktu melahirkan. Yang kedua, min khurujid dam adadan wa hukman. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, ulama Syafi'i ya. Ya, itu masa nifas terhitung dari waktu mengeluarkan darah, bukan waktu melahirkan, tapi menghitung dari mengeluarkan darah, baik dalam masalah jumlah hari ataupun hukum yang berlaku. Ini menurut Ibnu Hajar. Jadi terhitung dari keluarnya darah, tapi pada umumnya para wanita kalau melahirkan, habis melahirkan keluar darah. Nah, tapi Ibnu Hajar terhitung dari keluarnya darah. Yang ketiga, min khurujid dam min haitsu ahkamin nifas wa ammal adad fa mahsubun minal wiladah. Yaitu menurut pendapat Imam Bulghini rahimahullah, masa nifas terhitung dari waktu keluarnya darah dalam masalah yang berhubungan dengan hukum. Nah, terhitung dari apa? Dari waktu keluarnya darah, bukan dari kelahiran. Keluarnya darah dalam masalah yang berhubungan dengan hukum. Dan terhitung dari waktu melahirkan dalam masalah jumlah hari. Maksudnya apa? Andaikan habis melahirkan gak keluar darah, suci. Maka menurut siapa? Siapa Imam Bulghini? Masih boleh. Adalah suci, dia bisa megang ini. Suci. Ini yang berkaitan dengan hukum menurut Imam Bulghini, mulai dari semenjak keluar darah. Baik, yang berikutnya, masa suci antara haid dan nifas. Masa suci antara haid dan nifas, pertama, apabila darah haid keluar terlebih dahulu daripada keluarnya darah nifas, maka tidak disyaratkan harus terdapat pemisah antara keduanya. Maka darah yang keluar sebelum melahirkan disebut dengan darah haid jika terdapat di waktu haid. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan disebut dengan darah nifas walaupun bersambung. Nah, ini ya. Ini masa sucinya, masa suci antara haid dan nifas. Yang pertama, yang kedua, apabila darah nifas keluar terlebih dahulu daripada keluarnya darah haid, maka terdapat beberapa keadaan. Pertama, jika keluar darah sebelum 60 hari dari lahirnya, dari kelahiran, kemudian darah tersebut terputus dan kembali keluar lagi, maka dalam masalah ini dilihatlah masa terputusnya. Jika terputusnya selama 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua termasuk darah haid. Nah, jika terputusnya kurang dari 15 hari, maka darah yang kedua termasuk masih dalam disebut darah nifas. Yang ketiga, jika keluar darah sesudah 60 hari dari kelahiran, maka dirinci. Ini akan membahas masalah suci, masa suci. Nah, dirinci, apabila darah tersebut terputus setelah 60 hari walaupun sesaat, maka darah yang kedua tersebut dihukumi darah haid. Apabila tidak terputus setelah 60 hari, nyambung itu, masih ada darah, kadang-kadang terjadi itu, maka darah yang kedua tersebut dihukumi sebagai darah istihadah. Dan nanti akan dibahas pembahasan tentang istihadah di bab khusus. Nah, memang darah istihadah dengan darah haid kadang-kadang bingung ya, mutahayyirah, bingung mana yang istihadah, mana yang haid. Nanti akan dibahas di bab khusus. Dan berikutnya, perbedaan hukum antara darah haid dan darah nifas. Perbedaan hukum antara darah haid dan nifas, apa bedanya? Ada bedanya. Pertama, darah haid, masa paling sedikitnya darah haid adalah sehari semalam, 24 jam. Itu kalau haid. Kalau nifas, masa paling sedikitnya darah nifas adalah hanya sesaat. Yang kedua,
masa paling banyak keluarnya darah haid 15 hari. Sedangkan nifas, masa paling banyak keluarnya dari nifas 60 hari. Yang ketiga, masa normalnya keluar darah haid 6 atau 7 hari. Masa normal keluarnya darah nifas 40 hari. Yang keempat, haid berkaitan dengan masalah baligh dewasa atau iddah dewasa. Iddah masa ketika sang istri dicerai dan istibrok tadi yang sudah jelaskan. Itu kalau haid. Tapi kalau darah nifas tidak berhubungan dengan masalah-masalah tersebut. Enggak iddah, enggak baligh, enggak apa. Ya. Kalau sudah darah nifas enggak ada kaitannya dengan masalah iddah, masalah baligh atau istibrok kalau budak tadi. Nah, kemudian cara menghitung haid, darah haid yang terputus-putus. Nah, ini yang penting ini diketahui oleh kaum wanita. Atau suami untuk menjelaskan kepada istrinya atau anak perempuannya cara menghitung darah haid terputus-putus. Ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fikih mengenai cara menghitung darah haid yang terputus-putus. Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

0: Terus hari keempat 8 jam keluar darah. Hari kelima sampai ke-9 keluar darah dan terputus. Hari yang ke-10 7 jam keluar darah. Hari yang ke-11 sampai ke-14 terputus. Hari yang ke-15 8 jam keluar darah. Nah, dari tabel ini dapat terlihat masa darah yang keluar kalau di total, ya. Pertama tadi yang keluar satu hari, hari kedua 6 jam. Ditambah hari yang keempat 8 jam keluar. Ditambah yang ke-7 yaitu hari ke-10 7 jam. Ditambah 8 jam. Berarti totalnya 29 jam. Jadi darah tersebut termasuk darah haid dan hukum masa yang terputus tidak keluar darah juga dihukumi sebagai darah haid. Ini adalah cara menghitung ashab, yaitu menjadikan masa yang terputus termasuk dalam masa haid. Jika seorang wanita melaksanakan sholat, maka tidak sah sholatnya dan tidak wajib mengkodoknya. Demikian juga dengan puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah dan kan, tapi kalau puasa wajib mengkodok. Itu yang metode yang pertama, kalau sahab. Yang kedua, pendapat yang kedua, cara menghitungnya adalah dengan menjadikan apa? Pendapat yang kedua, dengan menjadikan masa keluarnya darah haid sebagai masa haid dan masa terputusnya sebagai masa suci. Ini metode disebut dengan qaulu al-laqat. Jadi masa sucinya gimana kalau enggak keluar darah? Masalah di hari ke-5, di hari ke-6 kok suci enggak keluar darah? Nah, ini pendapat yang kedua ini, maka masa suci itu maka boleh melakukan sholat. Nah, boleh melakukan sholat karena masa masuk masa suci. Kok datang lagi? Ya berarti datang darah haid. Nah, di situ sudah enggak boleh lagi masalah. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan masalah bab nifas, yaitu masa kehamilan. Masa kehamilan ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, masa kehamilan yang paling singkat adalah 6 bulan. Ya, 6 bulan, paling singkat, paling sedikit. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa paling sedikitnya dari masa kehamilan adalah 6 bulan. Berdasarkan apa? Berdasarkan 2 ayat di dalam surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dalam surat Al-Ahqaf, di dalam surat Luqman jelaskan wa fisaluhu fi 'amain. Berdasarkan 2 ayat ini, Imam Ali mengatakan bahwa paling sedikitnya masa hamil 6 bulan. Di mana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahqaf tadi, yang artinya dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Artinya apa? Artinya dan menyapihnya dalam 2 tahun, yaitu 24 bulan. Jadi maka paling sedikitnya kehamilan 6 bulan.
1: Sehingga baru saja kita ikuti bersama Mutiara Pagi, dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi.

Selamat pagi pendengar, hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Kami menyajikan rangkuman berita selama minggu keempat di bulan Juli 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: bersama saya, Hidayat. Rangkuman berita kita awali dengan berita LPP RRI Jember implementasikan perluasan hak ruang publik agar seluruh unsur tanpa terkecuali kalangan penyandang disabilitas bisa merasakan hadir dan manfaatnya jangkauan siaran RRI di tengah momentum terselenggaranya Piala Dunia 2026. RRI hadir langsung di tengah masyarakat kalangan tunanetra untuk memberikan hak mereka agar bisa menikmati jalannya pertandingan melalui kegiatan Dengar Bareng atau Debar Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, euforia final Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola yang menyaksikan pertandingan melalui layar kaca. LPP RRI Jember menghadirkan pengalaman berbeda melalui kegiatan debar atau dengar bareng final Piala Dunia 2026 bersama Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Jember dan siswa-siswi SLB Negeri Berancangan pada Senin 20 Juli 2026. Melalui siaran radio, peserta diajak menikmati jalannya pertandingan hanya dengan mengandalkan narasi komentator dan atmosfer pertandingan. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gede Ngurah, mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen RRI sebagai media publik yang menghadirkan layanan informasi dan hiburan yang inklusif.
2: Persamaan hak yang kita berikan, bahwa kita tidak memandang siapa itu, sebagai media publik kita berikan kegembiraan itu, hiburan itu, yang katakanlah hiburan itu bersifat inklusif. Jadi kita merangkul mereka semua.
1: Kepala SLB Negeri Berancangan Farida Intan Arohim mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya selain menghadirkan hiburan, dengar bareng juga memiliki manfaat dalam proses pembelajaran bagi peserta didik penyandang hambatan penglihatan.
3: Sehingga anak-anak bisa merasakan gimana euforianya Piala Dunia, kemudian hebohnya dan serunya di lapangan seperti itu.
1: Sementara itu, Ketua DPC Pertuni Kabupaten Jember, Suhri, menilai siaran langsung RRI membuka akses yang lebih luas bagi penyandang tunanetra untuk menikmati kemeriahan Piala Dunia.
4: Siaran melalui radio itu sangat bermanfaat untuk kami disabilitas netra. Harapan saya sebagai Ketua Pertuni, pemerintah melalui RRI jangan putus sampai di tahun 2026 saja untuk menyiarkan secara live Piala Dunia. Di event berikutnya, saya harapkan RRI tetap siaran seperti tahun ini.
1: Kegembiraan juga dirasakan salah seorang siswa SLB Negeri Berancangan Nizar. Ia mengaku sejak awal turnamen mengikuti pertandingan melalui siaran RRI dan rela bangun dini hari untuk mendengarkan laga final.
5: Sangat senang sekali karena akhirnya saya bisa merasakan sensasi nonton bareng, tapi hanya dengan mendengarkan saja. Kan biasanya ada kegiatan nonton bareng, tapi sekarang debar, dengar bareng. Sangat seru sekali. Harapan saya semoga RRI dan juga SLB Negeri Berancangan dapat menjalin kolaborasi untuk dapat memfasilitasi kita siswa-siswi SLB Negeri Berancangan lagi.
1: Melalui kegiatan debar, RRI Jember menunjukkan bahwa kemeriahan Piala Dunia dapat dinikmati semua kalangan sekaligus memperkuat semangat inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkolaborasi dengan kalangan akademisi hingga pemerintah pusat untuk membangun ekosistem pertanian berbasis masyarakat serta efisiensi sistem pertanian berbasis digital dan kecanggihan teknologi. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
6: Pengembangan pertanian organik di Kabupaten Bondowoso terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemerintah pusat. Sinergi itu diarahkan untuk membangun ekosistem pertanian berbasis masyarakat dengan memanfaatkan sains dan teknologi untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kesejahteraan petani. Penguatan sektor pertanian organik itu ditandai dengan pengiriman satu truk beras organik dari unit produksi beras organik Gapoktan Al-Barokah, Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, ke Kalimantan. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang UMM Prof. Dr. Nazaruddin Malik mengatakan, pengembangan pertanian harus dilakukan dengan membangun ekosistem yang berbasis masyarakat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan memiliki dorongan untuk terus melakukan inovasi dalam proses produksi pertanian.
7: Kita akan terus dampingi, mungkin menaikkan skala teknologinya mungkin, untuk meningkatkan produktivitas tadi. Kata kuncinya itu, biaya produksi, produktivitas naik, sama berbasis masyarakat, sehingga putra-putra daerah paham bahwa bertani itu menjanjikan di
6: masyarakat. Yang menyebutkan, UMM sendiri telah melakukan pendampingan terhadap pengembangan organik di Kabupaten Bondowoso sejak 2013 lalu. Pendampingan itu akan terus dilanjutkan, termasuk dengan meningkatkan skala teknologi yang digunakan untuk mendorong produktivitas pertanian. Menurut Nazaruddin, terdapat tiga kata kunci dalam pengembangan pertanian yang perlu diperhatikan, yakni menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan membangun sistem pertanian berbasis masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Lembaga pendidikan di Kabupaten Bondowoso hingga saat ini masih terus mendorong upaya pemerataan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam lingkup lembaga pendidikan formal. Sebagai bentuk upaya percepatan, pihak dinas pendidikan setempat melibatkan tenaga pendidik khusus. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, saat ini sekolah yang secara spesifik menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dan SDN Badian 4. Namun sekolah-sekolah lainnya juga didorong untuk menjadi sekolah inklusi. Menurutnya, para guru di sekolah inklusi telah mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Meski begitu, proses pembelajaran di kelas inklusi punya tantangan yang lebih besar dibandingkan kelas reguler. Ia menjelaskan, guru harus menghadapi kondisi kelas yang heterogen dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Situasi itu membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
8: Kita sudah disampaikan dan guru-guru sudah paham dengan itu untuk menangani. Okay. Walaupun itu juga menjadi masalah juga, ya. Bagi guru, ya, mengajar kelas heterogen dan homogen itu jauh lebih gampang mengajar kelas mungkin ya, yang kemampuannya dempet-dempet gitu ya, itu enak. Okay. Nah, tapi ketika ada murid yang skewed, yang kemampuan di bawah, ini kan kadang-kadang memang bagi guru mengganggu.
6: Taufan menambahkan, keberhasilan pendidikan inklusi membutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta metode dengan teknik pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Untuk itu, meskipun secara teori pendidikan inklusi dapat diterapkan, pelaksananya di lapangan memerlukan upaya yang tidak mudah. Terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Taufan menegaskan bahwa sekolah akan terlebih dahulu menilai kemampuan adaptasi calon siswa. Jika kebutuhan khusus yang dimiliki masih dapat ditangani oleh sekolah inklusi, maka siswa dapat diterima dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya. Namun apabila kondisi anak memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi di sekolah umum, maka penanganannya akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Keterlambatan proses pendistribusian SPPT di Kabupaten Bondowoso berdampak terhadap tidak maksimalnya serapan pajak bumi dan bangunan. Diketahui, hingga awal Juli 2026, serapan pajak bumi dan bangunan hanya mencapai 20% dari target yang ditentukan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
6: Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kabupaten Bondowoso hingga awal Juli 2026 baru mencapai 20% dari total target sekitar 17 miliar rupiah. Rendahnya capaian itu dipengaruhi keterlambatan distribusi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT akibat proses digitalisasi sistem administrasi pajak. Kepala Badan Penambatan Daerah atau Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko, menjelaskan digitalisasi melalui sistem e-SPPT berbasis QRIS menyebabkan penerbitan SPPT mundur dari jadwal semula. Jika biasanya SPPT diterbitkan pada Januari, tahun ini baru selesai dicetak pada April 2026.
9: Itu memang sampai saat ini masih tercatat di kami berdasarkan masukan yang ada di Bank Jatim, itu kurang lebih 20%.
10: Dari total pagu ya?
9: Dari total pagu 17, sekian miliar. Hal ini memang disebabkan yang pertama, digitalisasi kemarin menyebabkan mundurnya terbit SPPT.
6: Ki berdampak pada penyerapan PBB di awal tahun. Menurutnya digitalisasi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan sekaligus transparansi pengelolaan pajak daerah. Melalui portal pajak Kabupaten Bondowoso, wajib pajak kini dapat mengecek besaran tagihan, riwayat pembayaran, hingga tunggakan hanya dengan memasukkan nomor objek pajak atau NOP. Pembayaran juga dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari QRIS, G-Connect, transfer bank, dompet digital, hingga marketplace. Yang menambahkan pemerintah daerah sendiri juga secara rutin mempublikasikan perkembangan penerimaan pajak melalui website dan media sosial Bapenda sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Selamat menegaskan, pembayaran PBB sendiri tetap menjadi kewajiban pemilik objek pajak. Tunggakan akan tetap harus dilunasi ketika masyarakat mengurus perubahan hak atas tanah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengambil langkah cepat perbaikan jembatan Koncer yang rusak sejak beberapa waktu lalu. Untuk sementara waktu, yang diperbolehkan melintas hanya kendaraan roda 2 dan 4 khusus penumpang. Sementara untuk kendaraan besar dialihkan melalui beberapa titik. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
6: Pemerintah Kabupaten Bondowoso bergerak cepat menangani jembatan Koncer yang berlubang demi keselamatan para pengendara. Bahkan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK setempat melakukan penambalan pada titik jembatan yang berlubang sebagai langkah awal. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso menjelaskan bahwa pemasangan portal ini bertujuan untuk menyaring kendaraan yang diperbolehkan lewat. Nantinya kendaraan yang diizinkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 khusus penumpang saja. Sementara untuk kendaraan truk dan armada bermuatan lainnya dengan sumbu 6 ke atas, arus lalu lintasnya akan dialihkan melalui Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang. Di lokasi yang sama, Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengakui bahwa salah satu kendala utama di lapangan selama ini adalah sulitnya membatasi tonase kendaraan yang lewat. Padahal BSBK sendiri bersama dinas terkait sebelumnya sudah memasang rambu-rambu di perempatan jalan agar kendaraan dengan muatan berlebih tidak melintasi jalur tersebut.
11: Jembatan Koncer yang rusak, hari ini kita melaksanakan pengecekan. Lanjut, kita akan memasang portal, di mana portal ini untuk membatasi kendaraan yang lewat dan yang boleh lewat dan tidak boleh lewat. Nantinya kendaraan yang boleh lewat hanyalah kendaraan R2 dan R4 khusus penumpang. Untuk kendaraan truk, muatan yang lain dan yang lebih berat ataupun yang sumbu 6 ke atas nanti kita lewatkan ke Bataan.
6: Yang menambahkan, untuk melakukan perbaikan dan rehabilitasi jembatan Koncer secara total, diperlukan anggaran yang cukup besar, yakni mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Sekedar informasi bahwa kondisi jembatan yang berlubang ini sempat membuat para pengendara khawatir, pasalnya jembatan Koncer menjadi jalur alternatif utama setelah jembatan Sentong yang menghubungkan Bondowoso dan Jember ambles dan tutup total sejak akhir Februari lalu. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: DPD Jawa Timur Solidaritas Pemuda Merah Putih mendesak pihak kepolisian Lumajang mengusut tuntas dugaan tindak pidana penipuan program makan bergizi gratis yang ditengarai melibatkan oknum anggota DPRD Lumajang. Selengkapnya disampaikan Karyantoni.
12: Dewan Pimpinan Daerah DPD Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih mendesak Kapolres Lumajang untuk menindaklanjuti secara profesional laporan dugaan tindak pidana penipuan yang menyeret oknum anggota DPRD Kabupaten Lumajang terkait dugaan penyalahgunaan program makan bergizi gratis atau MBG. Desakan itu disampaikan oleh Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih Didik Sofyan Arif di Lumajang. Ia meminta proses hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
13: Saya Didik Sofyan Arif selaku Ketua DPD
10: Provinsi Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih Indonesia mensikapi terkait dengan adanya laporan polisi nomor 116 garis miring Romawi nomor 7 2026 tanggal 3 Juli 2026 terkait dengan adanya dugaan pidana penipuan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Lumajang. Dari situ ada indikasi unsur pidana di mana oknum anggota dewan ini menjanjikan 6 titik dapur makan bergizi gratis kepada korban, sehingga korban dimintai support ataupun nilai investasi tertentu yang akhirnya merugikan pihak korban. Mengingat sampai detik ini tidak ada dapur MBG yang dijanjikan itu terrealisasi, sehingga korban melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Lumajang. Harapan saya dengan laporan yang sudah dilakukan masyarakat ke Polres Lumajang bisa ditindaklanjuti secara serius, profesional, transparan, dan terbuka, sehingga tidak ada lagi proses hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita tahu oknum yang terlapor ini adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Lumajang dari partai penguasa, partai besar. Harapan kami seperti itu, penegakan hukum secara transparan, profesional, terbuka, sehingga pelapor mendapatkan kepastian hukum.
12: Kasus ini bermula dari laporan seorang warga desa Pandan Arum, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, yang berinisial JAS. Ia telah resmi melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolres Lumajang dan telah mengantongi surat laporan polisi. JAS menduga menjadi korban penipuan terkait percepatan terlaksananya titik lokasi penyalahgunaan program MBG oleh seorang yang disebut sebagai legislator aktif DPRD Kabupaten Lumajang. Menurut keterangan JAS, ia awalnya dikenalkan oleh saudaranya berinisial H kepada GS. GS tersebut disebut mampu mempercepat proses pengajuan titik lokasi MBG. Setelah dilakukan analisa, JAS mengajukan 6 titik, setiap titik disepakati dengan nilai 10 juta rupiah. Total dana yang ditransfer ke rekening atas nama GS mencapai 60 juta rupiah. Ia juga menyebut awalnya ada pembicaraan 7 titik, namun akhirnya disepakati 6 titik, termasuk 1 titik di wilayah Pasirian. Transfer dilakukan sebanyak 2 kali. Upaya kekeluargaan termasuk somasi telah dilakukan. Namun menurut JAS tidak ada itikad baik dari terlapor untuk mengembalikan dana, karena itu ia memilih menempuh jalur

0: untuk kepentingan pribadi. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Sejumlah desa di wilayah Jember Selatan mulai melakukan proses seleksi anggota Badan Pemusyawaratan Desa untuk periode selanjutnya serta mengisi kekosongan jabatan pada BPD setempat. Ditargetkan seluruh proses akan tuntas hingga satu bulan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
0: Pemerintah Desa Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur bersama warga resmi memulai proses penjaringan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD periode 2026-2034. Ketua Panitia Pelaksana Penjaringan Anggota BPD Desa Karangduren, Dwi Suryono, mengatakan tahapan dimulai dengan pembukaan pendaftaran dilanjutkan seleksi administrasi. Puncak proses pemilihan dijadwalkan berlangsung di tingkat dusun mulai malam kemarin di Balai Desa Karangduren. Untuk Dusun Kerajaan 1, pelaksanaannya tanggal 6 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Sementara Dusun Kerajaan 2 tanggal 7.
2: Allah, untuk pelaksanaan BPD untuk Dusun Kerajaan 1 tanggal 6 sekitar jam 19.30 sampai selesai, Mas. Masing-masing kita mulai dari jam 7 malam. Untuk Kerajaan 1 kandidatnya ada 8 orang dan untuk Kerajaan 2 itu kandidatnya ada 10 orang. Untuk persiapan kita sebagai panitia, dari kita proses mulai pembukaan pendaftaran sampai seleksi berkas, setelah itu pengundian nomor urut, setelah itu proses pemilihan secara demokrasi ini, Mas. Satu bulan sebelumnya. Penjaringan calon anggota BPD. Nah, nanti prosesnya kita jaring dulu dari untuk Kerajaan 1 dari kandidat 8 itu kan untuk Kerajaan 1 membutuhkan 5 kuota, 5 anggota BPD, dan nanti di sini kita prosesnya secara pemilihan. Jadi pertarungan bebas, jadi nanti suara terbanyak itu yang menjadi BPD untuk kandidat Dusun Kerajaan 1 yang apa itu? Yang dibutuhkan 5 anggota, dan juga untuk Kerajaan 2 itu dibutuhkan cuma 4 orang. Nanti kita tarungkan bebas secara pilihan.
0: Berdasarkan data panitia, Dusun Kerajaan 1 akan menjaring 8 orang calon dan Dusun Kerajaan 2 menjaring 10 orang calon. Dari hasil penjaringan tersebut akan dipilih 5 anggota BPD untuk mewakili Kerajaan 1 dan 4 anggota untuk Kerajaan 2. Setelah 9 anggota terpilih, mereka akan bersama-sama memilih 1 orang untuk menjabat sebagai ketua BPD Desa Karangduren. Seluruh rangkaian kegiatan perjaringan ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Dwi juga menegaskan panitia akan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini merujuk pada Peraturan Bupati atau Perbup Jember nomor 20 tahun 2018 tentang pengisian kekosongan keanggotaan BPD. Untuk bisa mencalonkan diri sebagai anggota BPD, warga harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, diantaranya warga Desa Karangduren berusia minimal 20 tahun, berpendidikan minimal SLTP, dan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 periode. Hak pilih dalam proses ini diberikan kepada 30 pemilih yang terdiri dari unsur RT, RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh profesi di Karangduren. Pemerintah desa berharap BPD yang terbentuk mampu menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ke depannya agar pembangunan desa dari berbagai sektor tersebut dapat tercapai. Dari kawasan Jember, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo menggelar pasar murah di beberapa titik yang menyeimbangkan disparitas harga pangan antara tingkat petani dengan pasar. Momentum itu sekaligus sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
3: Pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertangan Kabupaten Situbondo berupaya menekan harga sembako yang jomplang antara tingkat petani dan pasar konsumen dengan menggelar pasar pangan murah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Qurrotul Aini mengaku, selisih harga sembako di petani atau di tingkat petani dengan pasar cukup tinggi karena panjangnya rantai distribusi tengkulak. Oleh karenanya, ia memfasilitasi petani menjual hasil panennya di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

0: Laini mengaku kegiatan menjual sembako murah ini merupakan bagian dari gerakan pangan murah yang bertujuan untuk menekan inflasi.
1: Sebenarnya gerakan pangan murah ini merupakan kegiatan rutin untuk menekan inflasi. Tujuannya itu. Jadi yang untuk yang pada saat ini yang diselenggarakan di Dinas Pertanian mulai tanggal 7, 8 dan 9 ini merupakan diinisiasi karena adanya gap yang terlalu tinggi antara harga di tingkat petani dengan harga pasar.
0: Sembako yang dijual di bawah harga pasar diantaranya bawang merah Rp26.000 per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak kita kemasan 1 liter Rp15.000, beras SPHP kemasan 5 kilogram Rp57.000. Ia mengaku bekerja sama dengan Bulog untuk menjual beras, minyak kita, dan tepung. Juga bekerja sama dengan PT SGN untuk menjual gula pasir dan bekerja sama dengan petani menjual bawang merah, cabai rawit, dan sayuran. Pasar murah ini berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 7 Juli hingga Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan pasar murah ini direncanakan menjadi kegiatan rutin Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang akan dinamai kios pangan. Pantauan RRI mendengar harga bawang merah di pasar mencapai Rp34.000 per kilogram, sedangkan di pasar murah dijual Rp26.000. Gula pasir harganya masih Rp17.000 per kilogram, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjual Rp15.000. Termasuk juga harga minyak kita Rp18.500 per liter dijual dengan harga Rp15.000. Pasar pangan murah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini disebut masyarakat dan pasar pangan murah ini dibuka mulai pukul 8 pagi, namun sejak pukul 7 pagi ratusan masyarakat atau warga sekitar sudah mulai mengantri hingga ke jalan raya. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
2: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid optimalkan sinergitas lintas sektoral yang tertuang dalam perjanjian kerjasama atau PKS dengan sejumlah pihak, diantaranya Perum Perhutani serta sejumlah unsur lain. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS Agroforestry Kopi 2026 dan kerjasama sektor pariwisata dan perhutani bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dan penyerahan PKS Agroforestry Kopi 2026 di Bondowoso. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergitas antara sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Peti kopi ini sebetulnya penegasan Bondowoso sebagai Republik Kopi Ribbon. Kan kita punya program itu ya, untuk sekarang ada program unggulan itu. Dan kita berharap habis ini kita fokus melakukan upaya menata konsep strategis dan implementasinya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan dunia perkopian ini. Dan kita sudah mendapat tawaran fasilitasi misalnya dari OJK.
3: Ia pun menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dengan Perum Perhutani KPH Bondowoso. Menurutnya kerjasama itu menjadi titik awal lahirnya destinasi wisata baru yang memanfaatkan potensi kawasan hutan tanpa mengurangi fungsi konservasi. Bupati berharap kawasan hutan di Bondowoso tidak hanya menjadi kawasan lindung, tetapi juga berkembang sebagai ruang edukasi, rekreasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta etalase promosi kopi, budaya, dan produk unggulan daerah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
2: Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA di Kabupaten Situbondo hingga saat ini baru mencapai 50% lebih. Untuk mempercepat progres program tersebut, pemerintah setempat melibatkan lembaga pendidikan jenjang PAUD atau pendidikan anak usia dini. Selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempercepat cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA yang saat ini masih 58,27% dari 143.442 anak. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo, Tri Cahyaningsih, mengaku terus berupaya meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA dengan harapan anak mulai dari usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari sudah memiliki KIA.
5: Harapannya ya semua masyarakat usia pemilik KIA 0 baru lahir sampai 17 kurang tahun. 1 hari,
0: okay.
5: Ya 17 tahun kurang 1 hari, itu dapat memiliki KIA dan memproses otomatis dengan memiliki KIA, adminduknya sudah tepat, sudah terdata, sudah punya NIK.
0: Tri Cahyaningsih mengaku untuk memperluas cakupan kepemilikan KIA, pihaknya bekerja sama dengan Himpunan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau HIMPAUDI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI, dan Posyandu. Sekolah dan posyandu itu diharapkan bisa ikut memfasilitasi anak untuk mendapatkan KIA. Selain dengan HIMPAUDI dan IGTKI, Dukcapil juga bekerja sama dengan pusat perbelanjaan seperti Roxy dan Telasih. Anak yang punya KIA dan menunjukkan saat berbelanja akan mendapatkan potongan harga, termasuk saat bermain game. Kata Tri Cahya, Kartu Identitas Anak adalah bentuk perlindungan dan penguatan layanan publik terhadap anak, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan layanan lainnya. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
2: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRJ Berkanal Informasi dan Inspirasi. Pagi hari ini terpantau cerah untuk cuaca, tapi nanti kami akan hadirkan untuk informasi dari BMKG Banyuwangi tentang update cuaca di hari ini. Kemudian jangan lupa juga mendengar bagi Anda yang sedang di perjalanan, baik itu mengantar sekolah ataupun akan berangkat ke tempat kerja, tetap hati-hati dan juga waspada ya di perjalanan, dan semoga semuanya dilancarkan hingga sampai tempat tujuan. Jangan lupa juga di dua hari ini ya pendengar, masih akan ada event CFC Jember Fashion Carnival. Tentunya di jam-jam tertentu bakal ada perubahan lalu lintas ini ya. Jadi tetap pantau terus informasi yang kami hadirkan agar bisa mendapatkan jalur-jalur alternatif ya yang bisa Anda lewati nantinya. Ya pendengar, tentunya di pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk informasi yang lebih lengkap lagi ya tentang berita nasional atau internasional akan kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui Warta Berita Pro 3. Tetap bersama kami.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sudahkah Anda kenal dengan EcoPrint? Sesuai namanya, EcoPrint berasal dari kata eco atau ekosistem yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print berarti cetak. Sistem dengan menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya mirip seperti proses pembuatan batik untuk menghasilkan motif kain yang unik dan bercita rasa. Menggunakan bahan dasar kain, kertas, dan kulit sebagai media. Sedangkan untuk daun motif menggunakan diantaranya daun jati, jarak kepiar, jarak wulung, jambu pici, jati lanang, kalpataru, ketepeng, dan cemara. Adapun bunga yang bisa dipakai yaitu bunga waru, mawar, bunga sepatu, dan lainnya. Selain ramah lingkungan, pemotifan kain dengan teknik EcoPrint semakin digemari masyarakat. Bahkan, kain-kain EcoPrint Indonesia juga sudah pernah dipamerkan di ajang fashion dunia dan sudah mendapatkan pesanan produk dari

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Almas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri